0: yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1.000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
6: Mangrove.
5: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1.000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
6: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
4: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
6: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya. Terus meeting, ada game, ya. Game pembelajaran, terus media pembelajaran yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
4: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar itu.
4: Ya. Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calisternya bisa.
4: Pemanfaatan teknologi digital di ASMAT masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Anissa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirokunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Banyak, karena ini banyak pengunjung kita buka. Kita sudah mulai hari ini sana supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
15: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
15: Wapres sendiri ada input, Pak?
14: Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Cora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan juga pengunjung nggak setiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osabulete.
18: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
19: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merenggut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
18: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
20: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
18: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
21: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi, maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya, baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentang waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Ya, sebenarnya berita duka dari saudara kita di Flores adalah duka kita bersama ya. Dan BMKG kini tengah bergerak cepat memetakan wilayah terdampak gempa Flores demi mempercepat penyaluran bantuan dan evakuasi warga. Ya, saya Hafsari Nacua mengajak Anda menyisipkan doa hangat untuk ketabahan masyarakat di sana dan juga bisa nih menyalurkan bantuan di lain-lain yang mungkin tersedia, terpercaya apa sih harusnya ya, untuk langsung memberikan bantuan di sana. Dan info terkini, detail pemetaan bencana bisa selengkapnya dibaca di rri.co.id. Tetap perbarui wawasan Anda bersama Pro Soto RRI dan Pasar Kanal Sport, informasi dan inspirasi di 105,2 MHz atau di aplikasi RRI Digital.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Ya, sewaktu itu misterius ya, baru lepas lega tuh kelar tugas, tahu-tahu sesi dan pasar pagi ini untuk hari Minggu. Oh, ini bener ya Minggu ya, 16 Agustus 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih Anda sudah menyimak informasi dari

0: awal. Dan saatnya saya Hapsarna Choa pamit undur karena rekan saya Lili Lintang nanti akan melanjutkan setelah silang gereja dari Gereja Maranatha. Terus bersama kami di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: Di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dengar, akun Facebook Weni Rahmadita mengunggah gambar yang menampilkan kartu anjungan tunai mandiri atau ATM khusus penerima manfaat makan bergizi gratis dengan narasi MBG mulai libur panjang dikarenakan banyak hal. Isunya akan dibagikan ATM khusus MBG untuk para penerima manfaat MBG. Unggahan tersebut disukai sebanyak 8 kali, menuai komentar 3 dan dibagikan ulang 20 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Benarkah postingan ini? Tim pemeriksa Mavindo Turnback House menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci tersebut dan hasil tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Lalu Turnback House memasukkan kata kunci benarkah MBG salurkan bakal salurkan lewat kartu ATM di mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke kanal YouTube Renald Kasali dengan judul Cucu Soekarno Bicara MBG dan Kritik Kemana Suara Oposisi PDIP. Dalam video tersebut, anggota Komisi 2 DPRD RI dari fraksi PDI Perjuangan Romi Soekarno sempat menyinggung terkait penyaluran MBG dalam bentuk uang atau lewat kartu ATM. Ini berfungsi sebagai transfer uang setiap hari Rp15.000 ke dalam rekening penerima manfaat MBG dan bisa dimasak di rumah, jadi tidak ada kebocoran sama sekali. Kendati demikian, belum ada tindak lanjut dari wacana tersebut. Badan Gizi Nasional belum mengumumkan rencana penyaluran MBG lewat kartu ATM. Turnback House kemudian lebih lanjut menelusuri gambar menampilkan kartu ATM MBG dan mengunggah gambar tersebut ke situs pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasilnya diketahui hasil rekayasa Artificial Intelligence dengan probabilitas 99,9%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan postingan MBG akan menyalurkan melalui kartu ATM merupakan konten palsu atau fabricated content. Faktanya pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun media arus utama tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk MBG disalurkan lewat kartu ATM. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar pagi ini.
3: Lintas iman serta mewujudkan kepedulian nyata pada masalah sosial dan lingkungan. Mari bersama dalam rangkaian bulan Germasa ini, kita mengokohkan iman melalui tindakan nyata yang menunjukkan kehadiran kita sebagai bagian dari bangsa ini yang memiliki rasa cinta kepada tanah air dan bangsa melalui ibadah aktual dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri, kita akan beribadah kepada Allah dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 15 bait yang pertama.

0: Jumat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa-doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian nas pembimbing bagi kita semua berdasarkan surat pertama Timotius pasal 2 ayat 1-2. Jadi terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu.
1: Dan menyertaimu juga.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dalam kerendahan hati kita menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas dosa yang telah kita lakukan. Ya Bapa, Engkau telah menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Kami hidup dan menikmati semua yang telah Engkau anugerahkan atas bangsa Indonesia. Namun kami menyadari bahwa kami belum sepenuhnya menunjukkan rasa cinta kami kepada bangsa ini. Kami masih hidup dalam pementingan diri sendiri, padahal Engkau telah mengingatkan kami agar menjadi alat Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami enggan berdoa untuk bangsa kami dan kurang memberi dukungan bagi mereka yang mau bekerja dan berperan, memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu untuk kesejahteraan bangsa ini. Ya Bapa, dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan, di tengah bangsa ini, kami belum mampu hadir sebagai garam dan terang dunia yang sesungguhnya. Kami tidak menjadi garam yang memberi rasa aman, tentram, dan damai bagi bangsa ini, dan kami tidak mampu menjadikan keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi. Kami tidak menjadi terang yang menuntun anak bangsa kepada pertobatan dan keselamatan. Kami belum mampu sepenuhnya menjadi contoh yang baik untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan atas bangsa ini. Ya Bapa, ampunilah kami atas ketidakmampuan kami menegakkan kebenaran dan keadilan, membela hak orang-orang sengsara, dan melepaskan mereka dari orang-orang yang jahat. Kami sadar bahwa bangsa ini mengalami banyak krisis kebenaran dan keadilan. Banyak kolusi, korupsi, dan nepotisme yang terjadi. Tetapi kami menutup mata untuk mengungkapkannya. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa, atas sikap hidup kami yang belum sepenuhnya menunjukkan rasa cinta pada bangsa dan tanah air tercinta. Berikan kami kemampuan untuk menjaga dan mencintai bangsa Indonesia, dan tolonglah kami agar kehadiran kami dapat menjadi jalan keluar atas persoalan yang dialami bangsa kami. Dengarkanlah pengakuan kami.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dan menyesali dosa kita, sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan yang disampaikan menurut kitab Mazmur pasal 103 ayat 8-13 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan.

Ibu, Bapak, Saudara-saudara, silakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40 yang menyatakan, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah perintah hidup baru bagi kita semua. Kiranya perintah hidup baru, dengan perintah hidup baru, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKB.

Terima kasih untuk puji-pujiannya dari pekat PKB. Kiranya puji-pujian itu juga boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di dalam naungan kasih Tuhan, ada rasa syukur yang selalu kami naikkan kepada-Mu, sebab Engkau selalu ada buat kami, Engkau yang juga telah menuntun kami semua, sehingga kami juga boleh datang melangkah ke rumah-Mu yang kudus untuk bersekutu, memuji, memuliakan Dikau. Dan saatnya Tuhan, kami merindukan kebenaran firman-Mu, karena kebenaran firman-Mu lah yang membaharui hati dan pikiran kami. Dan kami mohon, kuasa Roh Kudus selalu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh fokus dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami juga boleh melihat di dalamnya, bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Tuhan sungguh baik di hari-hari kami yang penuh dengan ketidakpastian. Di tengah segala tanggung jawab kami, Tuhan selalu mencintai kami. Dan hamba-Mu juga memohon, urapilah hamba-Mu ini, karena hamba-Mu sadar bahwa hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Kiranya apapun yang diucapkan oleh hamba-Mu ini berkenan demi kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Firman Tuhan. Pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 34 yang menyatakan, lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

silakan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara-saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa sehat? Puji Tuhan ya. Apapun yang menjadi keadaan kita, dan apapun yang menjadi isi hati kita, kiranya tetap dalam kasih penyertaan Tuhan saja. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara, pada hari ini, kita akan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam tema murid sejati, bukan sekedar pengikut. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita review bacaan ini secara luas ya, sebenarnya ini bermula dari perdebatan antara Yesus dengan ahli Taurat, juga dengan orang-orang Farisi di dalamnya. Perdebatan ini dimulai dari persoalan perempuan yang kedapatan berzina. Ya. Kalau perempuan yang kedapatan berzina, dalam hukum Yahudi, hukumnya apa? Dirajam. Tapi kenyataannya, dalam perdebatan itu, Yesus melawan hukum yang ada. Lalu perdebatan yang lainnya, ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah terang dunia. Itu kita bisa baca di ayatnya ke-12. Di mana orang Farisi mengatakan bahwa kesaksian Yesus, apapun yang diucapkan oleh Yesus, semuanya itu palsu. Semuanya enggak benar. Semuanya sesat. Dan ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi berharap jangan sampai ada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada saat itu. Karena kata-katanya enggak benar. Enggak masuk akal. Kok tiba-tiba ada orang bilang, akulah terang dunia. Kok bisa? Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa aku bukan berasal dari dunia ini. Bagi orang-orang saat itu, kok dia bisa ya bilang bukan berasal dari dunia ini, emangnya dia siapa? Dan orang-orang pada saat itu punya asumsi, punya prasangka yang buruk. Jangan-jangan dia ini makhluk gaib atau makhluk goib, bukan berasal dari dunia ini. Nah, ibu bapak saudara-saudara, maka dari review ini kita dapat mengerti satu hal. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam perdebatan antara Yesus dengan ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, sebenarnya Yesus ingin meyakinkan siapa dirinya. Yesus ingin menyatakan siapa sesungguhnya. Apa tujuan dia datang ke situ? Apa tujuan datang? Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Nah, ini yang menjadi keunikan Injil Yohanes, ibu bapak saudara-saudara. Injil Yohanes ini beda dengan Injil Sinoptik atau Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kenapa? Karena Injil Yohanes ini, kalau kita baca ya, terjemahan aslinya, bahasa Yunani. Ini diksi-diksi di dalam Injil Yohanes ini menggunakan kata-kata yang sangat filosofis dan berat. Kenapa? Karena memang Injil Yohanes ditulis dengan tujuan disampaikan kepada orang-orang Yunani, orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya kecerdasan intelektual yang begitu tinggi. Nah, yang uniknya ibu bapak saudara-saudara, kalau kita perhatikan Injil Yohanes, ya, Yesus seringkali memberi pernyataan awal mengenai dirinya dengan kalimat ego eimi. Aku adalah, akulah pokok anggur yang benar, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Itu pernyataan yang selalu diucapkan oleh Tuhan Yesus dan kita bisa baca dalam Injil Yohanes. Ini menjadi keunikan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Injil Yohanes ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia, dia juga sungguh-sungguh Allah. Dan itu bisa kita baca dalam Injil Yohanes pasal pertama. Ketika Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya sudah ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini yang menjadi tujuan Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah sang firman yang sungguh-sungguh hidup. Dia sungguh-sungguh Allah. Walaupun ibu bapak saudara-saudara, di tengah perdebatan-perdebatan antara Yesus dengan ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, memang banyak yang menolak ajaran Yesus. Banyak yang takut. Tapi banyak juga yang percaya. Jadi balance.
Banyak yang menolak, banyak yang percaya. Karena kenapa? Banyak orang yang pada saat itu ya Bapak Ibu Saudara-saudara, takjub dengan kata-kata Tuhan Yesus, dengan konsep ajaran terang dunia. Keren ya orang ini, dia bilang, dia menyatakan dirinya kalau dia bukan berasal dari dunia ini. Wah, bisa-bisanya ya orang ini ya mengajarkan kepada kita kalau perempuan yang berzina itu tidak perlu dihukum, bisa diselamatkan. Itu sesuatu yang berbeda dari cara pandang orang-orang pada saat itu. Sesuatu yang lain, sesuatu yang unik. Pada akhirnya orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Karena mendengar kisah-kisah mujizat. Kalau bisa dibilang, orang-orang ini telinga surga. Tahu telinga surga Bapak Ibu Saudara-saudara? Tahu? Telinga surga itu kalau misalnya kita mendengar yang menarik, yang enak, kita terkesima, langsung ikut-ikutan. Mau ikut? Ikut aja. Karena enak. Karena terkesima. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-31 bacaan kita ini ya, 31, dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ibu Bapak Saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus hanya karena terkesima, hanya karena ikut-ikutan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berdasarkan pandangan visual dari lukisan yang indah. Tuhan Yesus itu ternyata ganteng ya, dari lukisan putih, kinclong. Atau banyak orang yang mengetahui Tuhan Yesus secara intelektual. Banyak orang yang membicarakan tentang Tuhan Yesus hanya lewat di mulut saja. Mengetahui tentang Tuhan Yesus. Tapi yang mirisnya Ibu Bapak Saudara-saudara, spiritualitasnya nihil. Sehingga kalau kita kaitkan apa yang menjadi tema kita dan perkataan Tuhan Yesus, menjadi murid-Nya bukan hanya karena kita terkesima, bukan hanya karena kita mengetahui banyak tentang Tuhan Yesus melalui Alkitab tentunya. Kita tahu Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Wow. Tapi kita lupa kadang-kadang satu hal. Kita lupa melekatkan diri di dalamnya. Ibu Bapak tahu? Masih ingat kisah Nikodemus? Ya, kepala rumah ibadat orang Yahudi ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nikodemus ini orang pintar loh Ibu Bapak Saudara-saudara. Orang pintar, punya kecerdasan intelektual yang sangat tinggi, cukup tinggi pada saat itu di kalangannya. Namun apakah dengan kecerdasan Nikodemus ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus itu menjamin Nikodemus mengetahui yang namanya kebenaran? Mengenai kebenaran dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tentang tujuan Yesus datang di dunia. Ternyata tidak. Apakah kemudian Nikodemus menjadi murid Yesus? Tidak. Tidak langsung. Karena kalau kita mau kita artikan kata murid itu apa Ibu Bapak Saudara-saudara? Kalau yang namanya murid, tugasnya murid apa? Belajar. Tugasnya murid adalah belajar. Apakah belajar itu hanya setahun? Dua tahun? Atau 12 tahun? Kalau yang namanya murid, tentu ada gurunya. Dan murid akan mengikuti gurunya. Guru kita siapa jadinya, Bapak Saudara, kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan? Jelas, Tuhan Yesus sendiri. Nah, kemudian Yesus mengatakan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Kenapa Yesus bilang seperti ini? Karena ibu bapak saudara perlu kita ketahui, orang-orang Yahudi pada saat itu sudah terbiasa dengan aturan agama yang begitu ketat. Sehingga rasanya kehidupan agama itu hanya formalitas, kewajiban yang harus ditaati. Dan yang lebih parahnya bapak ibu saudara, membuat orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang judgmental, menghakimi, merajam. Yang ketiga yang paling parah, menajiskan sesamanya. Terutama buat orang yang sakit kulit, yaitu sakit kusta. Ya. Apalagi kalau kita bicara soal perempuan dalam kehidupan masyarakat Yahudi, ketika dia mengalami, datang bulan, gitu ya, atau pendarahan yang berlebihan. Gitu. Itu dianggap najis, bisa-bisa diusir dari warga desa. Sehingga, karena memahami ajaran agama dengan tidak sehat, ya beda, ini beda Bapak Ibu Saudara, bukan memahami ajaran agama yang tidak sehat, tetapi orang-orang Yahudi memahami ajaran agama dengan tidak sehat. Maka orang-orang Yahudi terikat dengan dosa. Nah, ibu bapak saudara, orang Yahudi itu juga eksklusif. Karena menganggap hanya bangsa mereka lah yang paling diberkati. Hanya bangsa Israel lah, bangsa Yehuda lah diselamatkan oleh Tuhan. Hanya bangsa kita. Tuhan yang kita sembah hanya untuk kita, bukan untuk bangsa lain. Seperti Abraham diberkati oleh Tuhan. Ini kan eksklusif, tertutup. Ibu bapak saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi dari bacaan kita pada saat ini, dikatakan bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Sehingga ibu bapak saudara, yang namanya kemerdekaan di dalam Kristus, ini bukan bicara soal bebas mau melakukan suka-suka, bebas bertindak, bebas berbicara tanpa dasar, atau berpendapat tanpa landasan yang kuat, bicara tanpa berpikir kritis. Tapi kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan jiwa. Ketika kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita mendapatkan sebuah kebebasan. Kebebasan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita pada kehancuran bagi diri sendiri dan juga orang lain. Bapak saudara, hanya mereka yang sudah merdeka yang beriman kepada anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Sehingga ibu bapak saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini, apa yang mau kita renungkan? Ketika kita bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh jalan, sungguh-sungguh kebenaran, sungguh-sungguh kehidupan itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa menjadi seorang murid yang sesungguhnya bukan hanya mengenal Tuhan secara intelektual. Bisa jadi kita hanya membicarakan nama Tuhan hanya lewat mulut kita. Kita kagum kepada Tuhan hanya karena Tuhan ada dalam bayang-bayang atau ekspektasi kita yang begitu besar. Sesuatu yang sempurna, sesuatu yang kita anggap begitu besar dan kita berharap itu betul-betul terjadi di depan kita. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi murid Kristus adalah proses. Dan proses itu bukan 1 tahun, bukan hanya 12 tahun, bukan hanya mentok sampai dikatekisasi, bukan hanya mentok sampai di ibadah hari Minggu. Tapi menjadi murid Kristus itu adalah proses di setiap detik kita, setiap jam kita, setiap momentum dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini. Sekalipun
mungkin kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup ini. Kita merasa mungkin kita kecil. Kita enggak banyak melakukan. Kita enggak banyak berkontribusi. Kita hanya bisa memberi apa adanya. Tapi yang perlu kita renungkan dan kita ketahui bersama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan pun juga apa adanya. Tapi apa adanya Tuhan itu berbeda dengan apa adanya kita, toh. Kadang-kadang kita selalu menaruh ekspektasi bicara soal kecukupan. Oh, kecukupan itu kalau saya sudah punya ini, punya itu. Kita bisa jadi apa adanya kalau misalnya saya sudah jadi orang yang hebat dulu. Orang yang bisa dipandang dulu. Tapi apa adanya Tuhan itu berbeda. Tuhan itu apa adanya, bukan ada apanya. Sehingga, Ibu, Bapak, Saudara, hanya satu keinginan Tuhan bagi kita semua. Melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mengikut Dia untuk mengenal kebenaran yang memerdekakan kita. Maka hal kedua yang mau kita renungkan, saya bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa arti kemerdekaan? Kalau kita simpulkan hidup kita, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, di hidup ini banyak pilihan. Kita tahu yang namanya merdeka, kalau merdeka itu bebas. Ya toh? Kita sebagai manusia, kita diberikan kebebasan untuk memilih pilihan dalam hidup ini. Tapi sudahkah kita merdeka atas pilihan kita? Ketika kita bebas memilih untuk merendahkan, bahkan menghakimi dengan mulut kepada sesama kita, bukankah kita masih terikat dengan akar pahit atau dendam jika seperti itu? Itukah yang disebut dengan merdeka ketika kita memilih itu? Ketika kita bebas memilih untuk menghakimi rekan kita, sesama anggota tubuh Kristus yang baru muncul, datang beribadah. Lalu kita suka-suka bebas dan bertanya, kok tumben datang ya? Tapi kita tidak tahu kalau dia juga punya pergumulan. Dia butuh waktu bergumul dalam kesendirian bersama dengan Tuhan. Atau kita bebas memilih arah bertindak atau bebas mengambil keputusan suka-suka, dan itu yang menjadi realitas yang dekat dengan kita, Ibu, Bapak, Saudara-saudara. Kalau kita bicara soal kondisi bangsa dan negara kita, kita percaya bangsa dan negara kita ini yang kita akan rayakan besok ulang tahunnya. Kita percaya bangsa dan negara kita adalah anugerah Tuhan. Begitu limpah berkat Tuhan atas bangsa dan negara ini. Begitu limpahnya kebebasan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemerdekaan yang ada di dalam diri kita. Tapi kenyataannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kebebasan itu disalahgunakan. Ketika orang bebas memilih untuk mengeksploitasi alam, alam kita yang semakin rusak. Ketika orang bebas memilih menyuarakan penolakan terhadap izin membangun rumah ibadah. Atau banyak orang yang bebas memilih untuk melakukan kekerasan, terutama terhadap anak-anak dan perempuan. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka belum merdeka. Hanya terikat oleh dosa, sesuatu yang kotor. Sehingga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, satu hal yang mau kita petik, bahwa kemerdekaan bukan soal suka-suka, tapi kemerdekaan itu Tuhan anugerahkan di dalam diri saya bersama dengan Ibu, Bapak, Saudara-saudara, untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran dalam kasih. Untuk melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, yang berkenan dengan sesama kita. Sehingga yang menjadi pertanyaan reflektif, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dari bacaan ini, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus?
sehingga kita juga boleh melangkah menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita. Itu yang kita perlu renungkan bersama-sama. Sudahkah kita sebagai satu bangsa boleh berkontribusi melalui hal-hal yang sederhana? Selain kita punya kebebasan yang Tuhan anugerahkan, tetapi kita juga membebaskan pikiran sesama kita dari pikiran-pikiran yang tidak bertanggung jawab. Pikiran yang tidak berkenan sebagai satu bangsa, terutama di hadapan Tuhan. Demikian renungan kita pada

0: umat Tuhan silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
1: lahir dari antara kami,
0: yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
2: Silakan duduk kembali. Saatnya kita masuk dalam doa syafaat, mari kita satukan hati untuk menyerahkan segala permohonan kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan dan cinta kasih bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah memperkenankan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya melalui kebenaran firman-Mu itu, kami juga boleh memaknai apa arti kemerdekaan sesungguhnya. Bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tapi kiranya Tuhan juga yang memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga kami memiliki hati yang teguh untuk terus menggunakan kebebasan dan kemerdekaan kami, agar melakukan segala sesuatu dalam kebaikan, kebenaran, dan kasih, karena itulah kehendak Tuhan atas hidup kami masing-masing. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh beribadah di tempat ini. Ketika kami boleh menyelesaikan ataupun melewati hari-hari kami dalam sepekan ini, Tuhan telah mengaruniakan kami cinta kasih. Dan kami juga menyadari bahwa persekutuan ini boleh terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang boleh tersebar di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga yang tetap memakai gereja-gereja Tuhan untuk menjadi perpanjangan damai sejahtera Tuhan, dan Tuhan juga tetap meneguhkan para pelayan-Mu dimanapun mereka berada untuk memperjuangkan kasih, damai sejahtera, kebenaran, keadilan, dan kesetaraan

di dalam segala sendi kehidupan. Karena Tuhan jugalah yang mencintai orang yang berbuat baik, berbuat adil dan kebenaran. Kiranya juga Tuhan yang memberkati dan menjamah terus-menerus gereja kami, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan juga yang menuntun fungsionaris Majelis Sinode dalam memimpin Batra GPIB ini dengan kuasa hikmat-Mu. Sehingga fungsionaris Majelis Sinode juga boleh memimpin Batra ini atas dasar kasih Tuhan dan boleh melakukan berbagai tanggung jawab dengan baik. Dalam segala program pelayanan ke depan secara sinodal, Tuhan juga yang menopang, Tuhan juga yang terus menjamah apapun yang dikerjakan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan kami di tempat ini, GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Kiranya Tuhan tetap memakai kami sebagai anggota tubuh-Mu, agar terus menjadi berkat bagi kehidupan. Kiranya Tuhan juga yang terus melimpahkan damai sejahtera, cinta kasih persaudaraan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan kiranya Tuhan juga yang memberkati para pelayan-Mu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah persekutuan ini. Para pendeta, majelis penatua diaken, pengurus pelkat, anggota komisi, pegawai kantor, dan setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan secara khusus dalam ibadah pada saat ini. Ketika kami melayani, kami boleh sadar bahwa segala sesuatu boleh berlangsung dengan baik bukan karena kekuatan kami, melainkan Tuhan yang terus menilik hati dan pikiran kami, dan Tuhan juga yang terus menopang pelayanan kami ini, karena Engkau yang menjadi sumber berkat dan hidup bagi kami semua. Dan kiranya Tuhan berkati juga para pelayan-Mu dengan kesehatan, kiranya mereka juga boleh tetap teguh dan tulus untuk terus melayani.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Selamat pagi menjelang siang mendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menjumpai Anda di Denpasar siang ini dan akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Senang sekali karena ini adalah akhir pekan ya, hari Minggu tanggal 16 bulan Agustus 2026. Apalagi besok adalah hari yang menggembirakan ya, selain besok adalah hari libur gitu ya. Tapi besok kita juga akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi ini agak-agak semi-semi long weekend sedikit ya. Jadi ini adalah momentum untuk Anda bersenang-senang berkumpul bersama keluarga atau mungkin sudah banyak yang memiliki agenda 17-an di sekitar rumahnya atau mungkin di kantor gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai euforia dari 17 Agustus ini pendengar ya. Dan pastinya Lili akan bagikan untuk Anda ragam informasi penting dan menarik, tentunya juga lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu Anda, dan juga akan kami hadirkan untuk Anda beragam program acara yang pastinya menarik semua. Jadi stay tune terus mendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Untuk memulai sesi kita di Denpasar siang ini akan Lili putarkan untuk Anda lagu dari Syaharani yang berjudul Apa Daya.

0: Ya, pendengar mengawali informasi di Denpasar siang ini, kami sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega yang akan menyampaikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi seputar kegiatan donor darah. Kepada Ibu Mega, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Adapun untuk ketersediaan golongan darah A, 114 kantong, golongan darah B, 199 kantong, golongan darah O, 181 kantong, dan golongan darah AB, 56 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari ini, yang pertama kita berada di Por Seni Masyarakat Desa Batu Bulan, di Balai Budaya Desa Batu Bulan jam 7 pagi, kemudian di GBI dan Pasar Lembah Pujian Rock Ministry, Jalan Antasura Lembah Pujian, jam 8 pagi, kemudian di Desa Dengen Puri Klot, di jam 8 pagi, kemudian di Pemerintahan Desa Dauh Puri Kauh bersama Sekat Runa Wira Dharma dan Irmas Al Ikhlas Banjar Sumuh, jam 8.30 pagi, kemudian di Gereja Kristus Tuhan, Jalan Gunung Semeru nomor 34, jam 11 siang, dan untuk kegiatan donor darah pada hari Senin, 17 Agustus 2026, yang pertama kita berada di The Shreya Group, di Jalan Kubu Anyar nomor 27 Kerobokan, jam 8.30 pagi, kemudian di Sukaduka Pune Bajangan, area Kepakisan Jimbaran, di jam 9 pagi, kemudian di Taurus Gemilang Grup Bali di Jalan Raya Uluwatu nomor 24 Tuban di jam 10.30 pagi. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega. Selamat pagi dan selamat beraktivitas juga. Itu dia tadi mendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah dari PMI ya. Jadi bagi Anda yang sudah waktunya untuk mendonorkan darah, silahkan ya, yang sudah biasa mendonorkan darahnya secara rutin gitu ya. Dan bagi Anda yang mungkin sedang membutuhkan informasi seputar donor darah atau seputar kantong darah, Anda bisa langsung menghubungi PMI atau mendatangi kantor PMI secara langsung pendengar ya. Dan nantinya pasti akan Lili bagikan ragam informasi lainnya pendengar untuk menemani akhir pekan Anda. Tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Alan Mary yang berjudul Only Girl.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: I Don't Care dari Randy Pandugo. Pendengar sudah mengudara untuk Anda. Tapi cukup lagunya aja yang I Don't Care ya. Tapi kita harus care karena besok sudah akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan biasanya kalau melihat lingkungan sekitar nih ya, mungkin pendengar RRI juga sudah mulai menemukan suasana yang berbeda pagi ini. Biasanya pagi-pagi gini sebelum menjelang Hari Kemerdekaan udah pada sibuk ini orang-orang di sekitar rumah ya. Ada warga yang mungkin lagi sibuk nih menghias lingkungan gitu menuju 17 Agustus. Kemudian mungkin ada anak-anak yang sudah mau ikut lomba-lomba gitu ya. Terus ada juga masyarakat yang sudah mulai bergotong royong mempersiapkan berbagai kegiatan. Mungkin ada yang lagi cek sound gitu ya, udah pasang-pasang panggung di sekitar rumah. Nah, ini memang adalah berbagai kegiatan yang selalu dirindukan setiap kali bulan Agustus, pendengar ya. Karena biasanya di rumah-rumah di setiap lingkungan daerah ini punya agenda rutinnya masing-masing ini setiap tahunnya. Mungkin ada bikin lomba-lomba ya, kayak lomba makan kerupuk, kemudian tarik tambang, macam-macam gitu. Atau mungkin lomba menghias sepeda, ini juga banyak sekali dilakukan ya untuk anak-anak, bahkan hingga untuk orang dewasa. Atau mungkin ada yang bikin agenda jalan sehat gitu ya, karena tadi pagi juga di jalan raya tuh udah rame banget, banyak yang bikin acara ya dari berbagai toko-toko gitu, instansi juga ini banyak. Atau mungkin ada yang lagi kerja bakti ya, gotong royong membersihkan daerah di sekeliling rumah gitu ya. Mulai banget nih pendengar kalau mau share sama kita kira-kira agenda 17-annya ini ya, menuju 17-an ini kira-kira apa aja. Apakah sudah sibuk di rumah gitu ya, atau ada yang baru pasang bendera mungkin ya. Waduh, agak mepet sih, tapi gak apa-apa ya, yang penting kan pasang bendera merah putih di daerah rumahnya pendengar ya. Dan nanti juga akan Lili bagikan untuk Anda ini semarak HUT ke-81 Republik Indonesia dari Pemkot Denpasar ya, yang mana ini menggelar aneka lomba antar OPD. Tapi nanti akan Lili sampaikan informasinya untuk Anda, tapi setelah yang mau lewat dulu setelah ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Karina yang berjudul Yakin Bahagia. Jadi kita yang mendengarkan harus yakin bakal bahagia juga ya. Apalagi di hari ini, hari Minggu, akhir pekan, waktunya berkumpul juga bersama keluarga. Dan pastinya menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, semuanya harus bahagia ya. Dan kalau ngomongin soal HUT ke-81 Republik Indonesia, pendengar, ini kan sudah banyak sekali pasti yang memiliki agenda ya. Dan untuk menyemarakan HUT ke-81 RI, ini salah satunya Pemkot Denpasar, ini menggelar aneka lomba antar OPD. Dan memang semangat kemerdekaan ini tidak hanya dirayakan melalui upacara ya, tapi juga lewat kebersamaan dan juga kekompakan aparatur pemerintah. Dan dari pemerintah Kota Denpasar, ini menggelar aneka perlombaan antar organisasi perangkat daerah atau OPD untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Denpasar di hari Jumat kemarin ya, di 14 Agustus 2026. Dan perlombaan ini ya, ini ada beberapa lomba yang pastinya bisa meningkatkan kekompakan dan juga kerjasama ya yang diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat ini juga dapat berjalan optimal. Karena memang ada beberapa permainan yang harus dilakukan beregu gitu ya. Ini relevan sekali gitu dengan pola kerja di lingkungan pemerintahan. Dan pastinya lomba-lomba ini tuh untuk membangun teamwork dalam bekerja, melayani masyarakat juga ya, harus penuh semangat dan juga satu hati gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa membangun budaya kerja yang produktif, solid dan juga penuh semangat nih di lingkungan Pemkot Denpasar. Dan ini juga rangkaian perlombaan ini adalah salah satu agenda dari Pemkot Denpasar ya, untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dan dengan adanya semangat gotong royong dan juga kolaborasi antar pegawai, ini mewarnai sekali kegiatan yang berlangsung di lingkungan pemerintah Kota Denpasar ini, mendengar ya. Dan ini pasti banyak sekali juga instansi-instansi lain yang menyemarakan HUT ke-81 RI ya. Mungkin ada berbagai lomba gitu, berbagai ajang ini pasti juga diselenggarakan. Dan semoga ini bisa menambah kekompakan ya, menambah kesulitan antar pegawai di kantor gitu ya, yang biasanya mungkin cuman kerja-kerja aja gitu. Tapi kali ini banyak yang ikutan main games ya, games-games kelompok yang bisa meningkatkan kesulitan nih antar antar pegawai gitu. Nah ini bisa nih dicontoh nih buat mungkin teman-teman di kantor gitu ya. Bikin acara lomba-lomba gini, ini adalah waktu yang tepat untuk Anda meriahkan gitu menuju HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan informasi ini mendengar dikutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Tapi memang kalau melaksanakan lomba ini memang gak ada yang sempurna ya. Pasti biasanya ada aja nih evaluasinya atau mungkin ada aja kurang-kurangnya gitu. Tapi gak apa-apa ya, yang penting kan yang kita cari adalah kebersamaannya, kesulitannya gitu ya. Seperti satu lagu ini melewat, ini lagu dari Gugun featuring Emmy Tobing yang berjudul Tak Sempurna.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Jermaine Jones sudah mengudara untuk Anda. Ya, pendengar, kalau ngomongin makna kemerdekaan, mungkin bagi kita yang hidup di masa sekarang, sebenarnya memaknai kemerdekaan itu bisa dilakukan dengan banyak sekali cara ya. Nggak harus selalu dengan hal-hal besar ya, dan nggak selalu harus menunggu 17 Agustus gitu ya, untuk merayakan atau memaknai kemerdekaan. Tapi bisa dengan hal-hal kecil, seperti sesederhana menjaga persatuan ya di antara kita, kemudian juga menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan bahkan sesederhana bekerja dengan baik gitu ya. Jadi kita menjalani hidup kita sehari-hari dengan mungkin bekerja, belajar gitu ya, lakukan yang terbaik gitu, gak cuma untuk diri sendiri tapi itu juga bisa menjadi hal ya untuk memaknai yang namanya kemerdekaan, dan mungkin memberikan manfaat juga bagi lingkungan ya, dengan menjaga lingkungan, berbuat baik kepada sesama kita gitu ya, itu juga menjadi bagian dari mengisi kemerdekaan. Jadi gak melulu hal-hal yang besar, gak melulu dengan perayaan atau acara-acara besar gitu ya, tapi justru dengan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari gitu, dimulai dari diri kita sendiri, itu juga sudah bisa menjadi bagian dari mengisi kemerdekaan. Apalagi kalau Anda di hari Minggu ini masih sedang bekerja gitu ya, tidak libur, atau mungkin Anda yang memang kerjanya nggak tentu ya, random gitu. Nah, itu harus tetap semangat juga, walaupun mungkin besok adalah hari libur ya, tanggal merah 17 Agustus gitu ya, tapi yang masih tetap bekerja harus semangat ya, bekerjalah dengan baik gitu, karena itu akan kembali ke diri kita sendiri juga, pendengar. Dan nanti pendengar, pada pukul 11 juga akan kami hadirkan untuk Anda program siaran Indonesia Layak Anak. Nanti akan Lili bagikan informasi-informasi seputar anak-anak bangsa nih ya, menuju 17 Agustus, dan juga Lili putarkan beberapa lagu anak-anak untuk mengisi hari libur Anda bersama juga dengan anak-anak yang sedang libur sekolah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
2: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
3: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
2: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
3: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
2: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
4: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
5: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Ya, pendengar seperti biasa, kalau di hari Minggu ya, seperti saat ini tanggal 16 bulan Agustus 2020, nah akan kami hadirkan untuk Anda siaran Indonesia Layak Anak. Nanti akan Lili putarkan lagu-lagu anak-anak ya, dan juga akan Lili bagikan informasi seputar anak-anak bangsa nih nanti ya. Ini dalam rangka untuk menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia, nanti akan Lili bagikan informasinya dari Paskibraka ya. Nah, nanti juga akan Lili putarkan lagu-lagu anak-anak ya untuk Anda yang sedang berada di rumah bersama anak-anaknya gitu ya, para orang tua. Nah, ini boleh banget untuk terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar pastinya. Seperti satu lagu dari Sherina ini ya. Ini lagu yang berjudul Andai Aku Besar Nanti.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini, tentunya dalam program siaran Indonesia Layak Anak yang nanti akan Lili temani Anda sampai nanti pukul 12.00 pendengar ya di siaran Indonesia Layak Anak. Dan biasanya kalau menjelang kemerdekaan gitu pendengar ya, ada salah satu hal yang selalu menarik perhatian, yaitu adalah paskibraka gitu ya. Tidak hanya paskibraka di Istana Merdeka gitu ya, tapi di beberapa wilayah ini juga sangat menarik perhatian. Dan ini salah satunya adalah paskibraka Denpasar yang sudah resmi dikukuhkan ya. Jadi siap untuk mengibarkan bendera merah putih pada HUT ke-81 Republik Indonesia besok. Dan ini ada 78 putra-putri terbaik kota Denpasar. Ini sudah resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka kota Denpasar tahun 2026. Yang mana mereka ini akan mengemban tugas yang sangat penting gitu ya. Untuk mengibarkan dan menurunkan sang merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus besok. Dan untuk pengukuhan ini sudah dilakukan oleh Wakil Wali Kota Denpasar yaitu IKD Agus Arya Wibawa di halaman depan Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar di hari Jumat 14 Agustus 2026 ya. Dan prosesi pengukuhan ini ditandai dengan pemasangan kendit atau sabuk berwarna hijau serta tanda kehormatan di bahu masing-masing anggota paskibraka gitu. Jadi dari Wakil Wali Kota Denpasar ini juga mengapresiasi sekali seluruh panitia dan juga pelatih yang telah mendampingi para anggota paskibraka sejak mulai proses seleksi hingga tahap persiapan akhir ya menjelang pelaksanaan upacara. Dan diharapkan juga para paskibraka ini untuk pastinya menjaga kesehatan dan juga disiplin dan menjadikan momentum ini menjadi pengalaman penting gitu ya dalam membentuk karakter. Karena menjadi anggota Paskibraka ini pastinya menjadi sebuah kebanggaan gitu ya, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga dan untuk bangsa juga. Dan ini menjadi tanggung jawab yang besar gitu ya. Jadi diharapkan para anggota Paskibraka ini tidak hanya mampu menjalankan tugas secara sempurna dalam upacara kenegaraan, tapi juga diharapkan bisa menjadi teladan bagi generasi muda lainnya ya. Dan untuk persiapannya ini sudah dilaksanakan ya, sudah dilakukan secara bertahap mulai dari gladi, kemudian berbagai persiapan teknis, dan pengukuhan Paskibraka ini juga menjadi salah satu tahapan penting ya sebelum pelaksanaan upacara pada 17 Agustus besok. Dan untuk Paskibraka pada tahun 2026 ini pendengar berjumlah 78 orang dengan komposisi 38 orang putra dan juga 40 orang putri ya, yang mana ini sejak tanggal 4 Agustus ini sampai dengan 18 Agustus nanti ini mereka mengikuti karantina di Hotel Asana Butik Denpasar. Dan nantinya 78 anggota Paskibraka ini akan dibagi menjadi 2 regu ya, yang bertugas pada upacara pengibaran bendera pada pagi hari, sedangkan nanti yang regu lainnya ini bertugas dalam upacara penurunan bendera pada sore hari. Luar biasa ya. Dengan dikukuhkannya 78 anggota Paskibraka ini berarti memang sudah mendekati pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Denpasar juga ya. Jadi ini mereka tengah bersiap gitu ya untuk bertugas nantinya, dan semoga ini bisa menjadi contoh-contoh untuk anak-anak bangsa yang lain gitu ya, bisa mengharumkan nama Indonesia juga, dan bisa bertugas untuk mengibarkan merah putih ya di tahun-tahun berikutnya. Ini menjadi salah satu inspirasi untuk banyak anak-anak muda yang mungkin ingin gitu ya, talenta-talenta muda yang juga ingin sama seperti adik-adik di Paskibraka Kota Denpasar. Nah, mendengar informasi ini, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Kalau tadi Paskibraka Denpasar, nah nanti akan Lili sampaikan juga informasi ini dari anggota Paskibraka yang akan bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Nanti akan Lili sampaikan untuk Anda, tapi satu buah lagu mau Lili putarkan dulu untuk Anda. Ini lagu dari Tasya yang berjudul Cemara.

0: Tahukah Anda, teknologi air conditioner yang setiap hari membuat ruangan kita terasa sejuk ternyata berawal dari sebuah masalah percetakan? Pada tahun 1902, saat itu sebuah perusahaan percetakan di New York mengalami kendala serius. Hasil cetaknya sering meluber dan tinta tidak menempel dengan baik. Penyebabnya adalah kelembapan udara yang terus berubah-ubah. Seorang insinyur muda bernama Willis Haviland Carrier kemudian diminta mencari solusi. Carrier merancang sebuah mesin yang mampu mengatur suhu sekaligus mengontrol kelembapan. Mesin inilah yang menjadi cikal bakal air conditioner modern. Awalnya AC tidak dibuat untuk kenyamanan manusia, melainkan untuk menjaga kualitas kertas dan tinta. Namun seiring waktu teknologi ini berkembang pesat dan mulai digunakan di gedung teater, perkantoran, hingga rumah-rumah. Dari sebuah kebutuhan industri, AC kini menjadi bagian penting yang membuat aktivitas kita lebih nyaman setiap hari.
1: Bunda!
2: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik! Dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali, kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja, ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Ya, mendengar satu buah lagu yang berjudul Sepatu Kaca ya. Memang kalau waktu kita masih kecil, kita suka banget kalau ngomongin soal sepatu kaca. Karena identik sekali dengan Cinderella gitu ya, dengan sepatu kacanya yang kalau di jam 12 malam ini tiba-tiba sepatu kacanya ditemukan oleh pangeran gitu ya. Emang ceritanya sangat dreamy gitu. Dan ini biasanya disukai oleh anak-anak cewek gitu ya, dengan berbagai khayalannya gitu ya. Dan emang lagu ini juga menjadi lagu yang mungkin bikin suasana juga jadi sedikit lebih manis gitu ya, karena ada cerita, ada rasa, dan pastinya tentunya ada kenangan ya, yang mungkin diam-diam ikut muncul nih waktu lagu Sepatu Kaca ini diputar. Dan pendengar, buat Anda yang saat ini sedang bersantai, lagi di perjalanan gitu ya, atau habis ikut event 17-an gitu ya, atau mungkin ada yang lagi kerja, nah kita nikmati aja bareng-bareng ya, tetap di RRI Pro 1 Denpasar dalam program siaran Indonesia Layak Anak. Karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan lainnya, lagu-lagu anak-anak ini ya, yang siap untuk nemenin Anda di Pro 1 RRI Denpasar. Kalau tadi lagu Sepatu Kaca gitu ya, ini biasanya disukai sama anak-anak cewek gitu. Nah sekarang ini ada lagu, ini mungkin persembahan untuk orang tua gitu ya. Berterima kasih kepada mama dan papa di rumah ya. Lagu dari Revalina yang berjudul Terima Kasih Mama Papa.

0: Pulau Oksigen Sumenep atau Pulau Giliyang adalah sebuah pulau kecil di antara gugusan pulau-pulau di sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Tungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ibu kota Kecamatan Tungke sendiri berada di daratan Pulau Madura. Pulau ini banyak dikunjungi wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara karena dikenal mempunyai keunikan tersendiri daripada pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Hal menarik yang perlu diketahui banyak orang dari pulau ini adalah kadar oksigennya yang tinggi sehingga dijuluki sebagai Pulau Oksigen. Kadar oksigen di Pulau Giliyang lebih tinggi dari rata-rata daerah lain di seluruh Indonesia. Kadar oksigen di pulau ini mencapai 20,9% pada siang hari dan 21% pada malam hari. Pulau ini pula memiliki pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan keindahan bawah laut sehingga cocok dikunjungi untuk menikmati snorkeling dan diving. Pada tahun 2006, Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit atau BPTKLPP dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional atau LAPAN melaporkan bahwa kadar O2 pada rata-rata antara 20,9% dan 21,5% dan kadar CO2 berkisar antara 302 sampai 313 ppm di Pulau Giliyang. Sehingga Pulau Giliyang dinobatkan sebagai pulau dengan kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Yordania.
1: Kenyang.
2: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
1: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Ternyata perutnya kenyang duluan.
2: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
1: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
2: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
1: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong?
2: Makanya ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
1: Oke deh. Iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Naura yang berjudul Mendengar Alam. Alam memang cocok sekali ya untuk Anda yang pengen healing gitu ya, udah capek dengan perkotaan dan seisinya gitu ya, pengen mendengar alam mungkin ya, dengar suara-suara jangkrik gitu. Wah, itu emang nikmat banget ya. Dan pendengar, kalau ngomongin soal anak bangsa nih ya, kalau tadi sudah dari Paskibraka Kota Denpasar, nah kali ini ada Paskibraka dari Istana Merdeka yang nanti akan bertugas juga ya besok. Dan ini dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, ini telah mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2026. Dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini telah mengukuhkan 76 pelajar dari 38 provinsi sebagai anggota Paskibraka 2026. Yang mana pengukuhan ini berlangsung di Istana Negara Jakarta pada kemarin ya, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan ini Wapres Gibran ini bertindak sebagai pembina upacara, sedangkan kalau Julita Rista Lestari dari Kalimantan Timur ini bertindak sebagai pemimpin upacara ke-76 anggota Paskibraka. Dan ke-76 anggota Paskibraka ini pendengar akan bertugas mengibarkan dan juga menurunkan bendera pada 17 Agustus 2026 besok. Dan 76 anggota Paskibraka yang dikukuhkan ini pendengar hadir dari 38 provinsi di Indonesia ya, mulai dari Aceh sampai ke Papua Pegunungan ya. Dan ini salah satunya ada juga dari Bali. Nah, kalau dari Bali ini yang mewakili ada Imade Dwi Satya Kurniawan dan juga Niko Manggayatri Dinda Gita Arsani. Dan dalam acara pengukuhan ini, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini memimpin pengucapan ikrar putra Indonesia dan diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka tahun 2026. Dan sebagai tanda pengukuhan Paskibraka, Wakil Presiden Gibran juga secara simbolis menyematkan lencana merah putih Garuda dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara. Jadi ini untuk anggota Paskibraka yang nanti akan bertugas di dalam upacara gitu ya, upacara pengibaran bendera ini sudah resmi dikukuhkan ya dan akan bertugas esok hari. Bangga sekali pendengar ya melihat anggota Paskibraka ini yang dikukuhkan datang dari berbagai provinsi, dari ujung sampai ujung ya, dari Aceh, kemudian ada dari Sumatera, kemudian Lampung, Jakarta, Jawa, Bali, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, semuanya ada mewakili. Bangga sekali dengan anak-anak Indonesia ya, anak-anak bangsa yang pastinya berprestasi gitu ya, siap untuk mengibarkan bendera merah putih di esok hari. Dan kita doakan saja semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan latihan-latihan yang pastinya sudah dilakukan sejak lama. Dan ini pasti juga menguras tenaga, pikiran, emosi gitu ya, tapi semoga besok berjalan dengan lancar. Karena upacara di Jakarta ini biasanya menjadi upacara yang paling dinantikan oleh masyarakat Indonesia ya. Besok langsung pada berbondong-bondong untuk nonton live streamingnya gitu ya, di TV atau mungkin di melalui HP dimanapun, ini pasti pada penasaran pengen langsung lihat live streaming ketika upacara sedang berlangsung besok. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin melihat list nama dari ke-76 anggota Paskibraka ini, Anda bisa langsung cek ya di laman resmi kami di www.rri.co.id.
Dan pendengar, karena sudah memasuki pukul 11:52 ya, ini berarti perjumpaan kita di siaran Indonesia Layak Anak harus segera berakhir. Tapi jangan khawatir, karena setiap minggu kita hadir untuk Anda di program siaran Indonesia Layak Anak. Jadi sampai jumpa di siaran Indonesia Layak Anak berikutnya, dan nanti Lili masih akan bagikan untuk Anda ragam informasi dan program acara lainnya untuk menemani akhir pekan Anda.

Pepongoten berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat.

Thank you.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, menjelang pukul 12.00 siang, kita akan hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.
1: Akabehan Riwa kasang Wenang tekite Pratiak sukir lan pasir Ukir pinake wetuning kare pasir Rangelebur sehananing mal Rima dia kita wangun kauripan Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan Ayu kamedo, aprikos dening prajembang. Yan kita taneling, moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom, canda tuh kegeringan, lan masuduk maring padutan.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Sesaat lagi.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Linden Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
5: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya.
2: Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, tadi sudah kita simak bersama ragam informasi olahraga yang terangkum dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan pastinya Anda masih di Denpasar siang ini bersama saya, Lili Lintang, yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Dan kalau tadi sudah kami sampaikan untuk Anda informasi olahraga, kini saatnya pendengar kami sampaikan informasi untuk Anda seputar arus lalu lintas pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh rekan kami dari ATCS, yaitu rekan Suparta. Kepada rekan Suparta, silakan informasi Anda.
1: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai yang akan kami laporkan dari sisi rum pusat pengendalian lalu lintas. Pengendalian jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama, kami laporkan dari simpang Waribang Padanggala, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah utara, dari arah bypass Debagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggala, terpantau normal lancar dari arah Pantai Padanggala yang menuju arah Topati dan pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Bali Beach. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah yang menuju Pantai Sanur, terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Sindu. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah Jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu, terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Pembelisan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidakarya, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota maupun Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara menuju Nusa Dua dan Kuta terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah barat, dari arah Desa Klan, Kedonganan yang menuju Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar dan Kuta, terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya, kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan, terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran terpantau normal lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua. Seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar. Dari arah gerbang pintu tol yang menuju kawasan BTDC maupun menuju arah Jimbaran dan Unggasan terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Tanjung Benoa. Dari arah Jimbaran yang menuju arah BTDC maupun menuju arah Siligita terpantau normal lancar. Dari arah jalan Siligita yang menuju arah Tanjung Benoa terpantau normal lancar. Dari arah BTDC yang menuju arah Jimbaran dan Denpasar terpantau normal lancar. Dan pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan Simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4, dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada siang hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suparta dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi mendengar informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini di beberapa simpang ya. Jadi walaupun mungkin kondisi jalanan saat ini sedang normal lancar ya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati ya bagi Anda yang saat ini sedang berada di dalam perjalanan ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, nggak usah ngebut-ngebut ya. Yang penting selamat sampai tujuan, apalagi ini kan hari Minggu, momennya bersama atau berkumpul bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang juga pendengar ya. Dan nanti Lili masih akan temani Anda dengan beragam program acara dan juga informasi beserta lagu-lagu pilihan untuk menemani hari Minggu Anda ya. Seperti satu lagu yang mau lewat dulu, ini lagu dari Jason Mraz yang berjudul Lucky.

0: Waduh, lagi asik nongkrong atau antre di kopi. Wah, pas bayar dompet ketinggalan di rumah. Tenang, selama HP on masih di tangan, kamu aman. Pakai Kris dong, bayar apa aja tinggal scan. Nggak perlu drama nunggu kembalian receh yang sering diganti pakai permen atau repot cari ATM terdekat. Dan uniknya lagi, Kris sekarang bukan cuma soal bayar, tapi otomatis jadi asisten pribadi nyatet pengeluaran kamu biar nggak bocor halus. Jadi dompet tipis bukan masalah, yang penting saldo di aplikasi tetap nyala. Yuk jadi pahlawan ekonomi digital mulai dari diri sendiri. Cari logo Kris di setiap gerai favoritmu. Tinggal scan, bayar, beres.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Terakhir untuk selamanya pendengar dari Badai Romantic Project. Semoga pendengar walaupun bukan yang pertama, tapi selalu jadi yang terakhir ya untuk selamanya. Romantis sekali lagu siang hari ini. Dan pendengar nanti pada pukul 13.00 WITA akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan sampai Anda lewatkan pendengar ya. Nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Waktunya kentongan.
2: Sebuah rumah di Pakusari Denpasar Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga terjadi karena api lilin yang digunakan sebagai penerangan saat lampu mati. Saksi mata menuturkan kejadian bermula sekitar pukul 22 WITA.
3: Lilin adalah alternatif cahaya saat mati lampu. Namun, lilin juga paling sering menyebabkan kebakaran di rumah.
4: Lalu gimana dong?
5: Beralih ke lampu darurat yang dioperasikan dengan baterai. Atau bila harus menyalakan lilin, pastikan selalu ada orang dewasa yang mengawasi ruangan. Hentikan kebiasaan menyalakan lilin lalu meninggalkannya, karena ini bisa menyebabkan bencana kebakaran.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: 105,2 FM, 100,9 FM,
8: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Menanamkan nilai perjuangan tentunya, nilai sportivitas.
2: Irigasi yang sudah sangat terbatas ini, maka jaringan irigasinya jangan sampai lagi ada yang rusak.
3: Selamat siang. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diisi berbagai kegiatan. Swasembada pangan perlu dijaga melalui adaptasi terhadap perubahan iklim. Dari Hayamuruk 70 Denpasar inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan 72 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Bali tahun 2026. Pengukuhan berlangsung di Gedung Wiswasaba Utama, kantor Gubernur Bali Denpasar kemarin. Ke-72 anggota Paskibraka tersebut akan bertugas dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Bali. Gubernur Koster berpesan agar seluruh anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan penuh disiplin, tanggung jawab, kekompakan, dan rasa cinta tanah air. Pengukuhan ini menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta membentuk generasi muda Bali yang berkarakter dan berintegritas. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Candi Kusuma Jembrane berlangsung semarak. Kegiatan olahraga serta perlombaan dipusatkan di satu lokasi dengan melibatkan warga lintas agama dan berbagai kelompok usia.
5: Semarak peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrane tahun ini dikemas dengan melibatkan warga dari 5 banjar. Berbeda dari tahun sebelumnya yang perayaannya digelar di masing-masing banjar, pemerintah Desa Candi Kusuma bersama panitia memusatkan rangkaian kegiatan di lapangan Desa Candi Kusuma. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai perlombaan dan olahraga yang melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, pelajar, pemuda, hingga ibu-ibu PKK. Salah satu kegiatan yang mendapat antusiasme masyarakat adalah fun bike dengan peserta sekitar 100 orang. Para peserta menempuh rute sekitar 7 km mengelilingi wilayah Desa Candi Kusuma. Ketua Panitia Perayaan HUT RI ke-81 Desa Candi Kusuma, Putu Suwarnaya, kepada RRI mengatakan, pemusatan kegiatan dilakukan agar warga dari 5 banjar dapat berkumpul dan memeriahkan HUT RI bersama.
6: Jadi kita mengonsepkan untuk kemas, menyatukan warga Desa Candi Kusuma untuk merayakan di satu tempat. Biasanya kita kan per banjar ya membuat. Kebetulan di Desa Candi Kusuma ada 5 banjar, jadi kita satukan menjadi satu di lapangan Desa Candi Kusuma.
5: Selain perlombaan yang rutin digelar setiap tahun, panitia juga menghadirkan sejumlah lomba baru yang terinspirasi dari tren di media sosial. Lomba tersebut antara lain kreasi makan pisang dan lomba makan kerupuk dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Putu Suwarnaya menambahkan seluruh rangkaian kegiatan terbuka bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk pertandingan sepak bola yang akan diikuti ibu-ibu PKK.
6: Untuk kita di sini semua kalangan, dari anak-anak, SD, SMP, muda-mudi, dan ibu-ibu PKK.
5: Perayaan HUT RI di Desa Candi Kusuma juga menjadi ruang bagi masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Panitia berharap kebersamaan tersebut terus terjaga sehingga masyarakat Hindu, Islam, dan Kristen di Desa Candi Kusuma dapat terus hidup rukun dan kompak dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di SD Nomor 1 Kuta diisi berbagai kegiatan untuk siswa. Kegiatan tersebut menjadi sarana menanamkan sportivitas dan kerjasama sejak usia sekolah dasar.
1: Menanamkan nilai perjuangan tentunya, nilai sportivitas.
7: Sekolah Dasar Nomor 1 Kuta menggelar sejumlah kegiatan untuk menyambut Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan diawali dengan pengenalan budaya Nusantara melalui pakaian adat, jalan santai, dan penampilan siswa. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan berbagai perlombaan untuk siswa. Kepala Sekolah SD Nomor 1 Kuta IGD Joni Marantika kepada RRI di Badung mengatakan perlombaan menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai perjuangan dan sportivitas kepada siswa sejak dini.
1: Lomba ini kan untuk memperingati juga hari 17 Agustus, di mana di sana ada beberapa lomba untuk mereka kompetisi, menanamkan nilai perjuangan tentunya, nilai sportivitas, dan untuk lombanya itu lomba yang sesuai dengan anak-anak, yang seru tentunya, yang mengasihkan.
7: Joni Marantika menambahkan selain sportivitas, siswa juga didorong untuk bekerja sama selama mengikuti perlombaan. Kegiatan tersebut diharapkan memberi pengalaman kepada siswa untuk berkompetisi sekaligus belajar bekerja sama dengan teman.
1: Tapi tetap dengan kerja sama tim, dengan nilai perjuangan seperti tadi yang bilang. Puncak acara 17 Agustus, nanti kita mengadakan upacara bendera. Nah, upacara bendera itu sudah ditentukan tempatnya di kecamatan, itu di lapangan Samudra.
7: Selain perlombaan rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di SD nomor 1 Kuta, juga diisi penilaian penampilan dan kreativitas siswa dalam kirab budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan selanjutnya akan ditutup dengan upacara bendera di lapangan Samudra, Kecamatan Kuta, 17 Agustus besok. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tempat Chandra Ayu Batu Bulan tidak hanya menghadirkan kemeriahan melalui berbagai kegiatan warga, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nasionalisme, solidaritas, dan semangat kebersamaan masyarakat lintas generasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Larasati. Lara, silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Lili dan juga pendengar dimanapun berada. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut terasa di lingkungan Tempe Chandra Ayu Batu Bulan melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Di mana hal ini turut disampaikan Ketua Tempe Chandra Ayu, Eneng Arumintan, yang mana menyampaikan perayaan ini menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme sekaligus membangun solidaritas antar kebersamaan di warga setempat. Kemeriahan kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang berlangsung secara partisipatif dan juga meriah sejak pukul 6 pagi hari tadi. Dan keterlibatan masyarakat dari berbagai kelompok usia mencerminkan tingginya antusiasme warga dalam memaknai peringatan kemerdekaan yang tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial. Selain menghadirkan suasana hiburan dan juga rangkaian kegiatan diawali dengan jalan santai, dari kegiatan menyambut HUT RI ke-81 di Tepek Chandra Ayu, Batu Bulan menjadi sarana mempererat hubungan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Interaksi antar generasi yang terbangun juga pendengar melalui kegiatan kebersamaan turut memperkuat nilai gotong royong sebagai bagian dari karakter sosial masyarakat. Peringatan HUT kemerdekaan juga memiliki dimensi edukatif yang mana dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada generasi muda. Melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan perayaan, generasi muda dapat memahami bahwa semangat kemerdekaan ini perlu diwujudkan melalui kepedulian, kebersamaan, serta kontribusi positif di lingkungan masyarakat. Dan kemeriahan perayaan di Tempe Chandra Ayu Batu Bulan ini, pendengar, pada akhirnya tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap perjalanan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sebagai momentum konsolidasi sosial masyarakat, dan semangat kebersamaan yang terbangun diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, partisipatif, dan juga berdaya. Sementara untuk cuaca di tempat kami melaporkan saat ini terpantau cerah berawan dimanapun Anda berada, pendengar, tetap menjaga kesehatan di era saat ini. Dan demikian laporan langsung dari Batu Bulan, Tri Larasati. Kita kembali ke studio bersama dengan rekan Lili.
3: Baik, terima kasih Laras, informasi Anda langsung dari Batu Bulan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Swasembada pangan dinilai perlu dijaga melalui adaptasi terhadap perubahan iklim dan penguatan kelompok tani dan penerapan teknologi dari hulu hingga hilir.
5: Capaian swasembada pangan nasional dinilai perlu diikuti dengan strategi jangka panjang agar ketahanan pangan tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim dan fenomena El Nino. Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwijendra, Profesor Gede Sedana menilai status swasembada tidak cukup diukur dari capaian produksi pada satu musim tanam. Menurutnya pemerintah perlu memastikan ketersediaan air, pemilihan varietas tanaman yang tahan kekeringan, serta penyesuaian pola tanam dengan kondisi iklim. Petani juga didorong tidak bergantung pada komoditas padi tetapi dapat mengembangkan palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura ketika kondisi air tidak mencukupi. Diversifikasi tersebut dinilai dapat membantu memutus siklus hama dan penyakit sekaligus menjaga kesuburan tanah. Ketua Berhappy Bali sekaligus Rektor Universitas Dewi Jenderal Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, mitigasi dan adaptasi terhadap El Nino perlu dilakukan secara bersama oleh pemerintah, petani, serta akademisi.
2: Paling sederhana adalah irigasi yang sudah sangat terbatas ini, maka jaringan irigasinya jangan sampai lagi ada yang rusak. Yang kedua, bisa dilakukan dengan pilihan-pilihan varietas. Nah, selain itu, dalam jangka panjang misalnya diperlukan penggunaan pupuk organik. Karena kalau menggunakan pupuk organik itu bisa memperbaiki struktur tanah, menyimpan air.
5: Lebih lanjut, Gede Sedana menilai penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu kunci agar kebijakan swasembada tidak hanya bertahan dalam jangka pendek. Di Bali, penguatan subak dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas petani sekaligus menjaga keberlanjutan usaha tani.
2: Yang pertama bagi saya adalah satu penguatan kelompok-kelompok tani di Indonesia. Kalau di Bali, penguatan subak. Bahwa dengan penguatan subak, artinya sumber daya manusia ini yang harus kita perkuat. Jangan sampai sumber daya manusia yang ada di seluruh Indonesia ini, para tani kita ini masih tetap tidak sejahtera. Karena kalau mereka tidak sejahtera, maka mereka akan memiliki disinsentif atau dimotivasi untuk melakukan kegiatan usaha tani, sehingga swasembada akan terganggu.
5: Selain penguatan kelembagaan petani, pemerintah juga didorong memperkuat teknologi pertanian mulai dari penyediaan benih, mekanisasi, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan ketepatan penggunaan. Peran pemerintah di sektor hilir juga dinilai penting, terutama dalam mendukung proses pasca panen, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian. Keberlanjutan swasembada pangan di tengah perubahan iklim diharapkan tidak hanya bertumpu pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani dan kesiapan teknologi pertanian. Penguatan subak dan kelompok tani, diversifikasi tanaman, serta dukungan pemerintah dari hulu hingga hilir menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Rumah semi permanen milik seorang pemangku Pura Prajapati di Banjar Tegal Badeng, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, ludes dilalap si jago merah. Peristiwa tragis ini tak hanya membuat lansia tersebut kehilangan tempat tinggal dan menelan kerugian puluhan juta rupiah, namun juga mengakibatkan sang anak mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh saat berupaya menyelamatkan harta benda.
9: Rumah semi-permanen milik seorang pemangku Pura Prajapati, Iwayan Kramas alias Kakek Mangku, 76 tahun, di Banjar Tegal Badeng, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, ludes dilalap si jago merah pada Jumat kemarin. Peristiwa tragis ini tak hanya membuat lansia tersebut kehilangan tempat tinggal dan menelan kerugian puluhan juta rupiah, namun juga mengakibatkan sang anak, Made Ardiantare, mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh saat berupaya menyelamatkan harta benda. Kepala Satpol PP Jemberana Iketut Eke Susilo Arta Permana saat dikonfirmasi RRI kemarin membenarkan adanya musibah kebakaran yang melanda bangunan berukuran 6,5 x 5 meter tersebut. Dia menjelaskan insiden bermula sekitar pukul 13.30 WITA seusai kakek mangku melakukan persembahyangan di kamar suci. Korban kemudian beranjak ke halaman rumah timur. Tak disangka, bara dupa yang ditinggalkan memicu percikan api. Sekitar pukul 14.00 WITA, anak korban Ardiantare yang tengah mencuci pakaian di sumur samping rumah dikejutkan oleh kepulan asap tebal. Saat dihampiri, kobaran api rupanya telah membesar dan merembet ke seluruh ruangan. Upaya warga sekitar memadamkan api secara manual sempat kewalahan hingga akhirnya menghubungi tim pemadam kebakaran. Tugas damkar yang bersiaga langsung meluncur ke lokasi untuk memadamkan amukan api. Akibat musibah tersebut, seluruh perabotan dan dokumen penting ludes tak bersisa meliputi 3 buah almari kayu, kasur kapuk, tangga besi dan kayu, sound system, peralatan pertukangan, uang tunai 1 juta hingga sertifikat rumah. Total tafsiran kerugian material mencapai 30 juta rupiah. Menyikapi musibah yang terjadi, Kasat Eko Susilo mengimbau masyarakat untuk lebih waspada di musim kemarau. Warga diminta ekstra hati-hati terhadap potensi pemicu kebakaran, baik api dupa, korsleting instalasi listrik, maupun puntung rokok. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, ratusan gamer dan komunitas atlet e-sport Bali dipertemukan dalam Axis Cup 2026 di Denpasar. Event ini diharapkan menjadi ruang bagi komunitas lokal untuk bertumbuh, berkolaborasi dan memperkuat semangat positif dalam ekosistem gaming Indonesia.
10: Banyak orang yang datang, dan kemarin kita buka pendaftaran untuk ikut event ini, itu kayak cuman dalam waktu 5 jam udah full biasa.
11: Ratusan gamer dan komunitas atlet e-sport Bali dipertemukan dalam Axis Cup 2026 di Living World Denpasar 15 Agustus 2026. Event ini menghadirkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari kompetisi e-sport, fun game, hingga kesempatan bagi para pengunjung bertemu langsung dengan talent-talent dari EVOS e-sport. Head of Marketing Youth Segment XL Smart, Rizky Akbar, mengatakan animo generasi muda Bali sangat baik dan sedang dalam tren menggandrungi cabur e-sport. Ia berharap melalui Axis Cup 2026 di Denpasar dapat menjadi ruang bagi komunitas lokal untuk bertumbuh, berkolaborasi, dan memperkuat semangat positif dalam ekosistem gaming Indonesia.
10: E-sport ini kan one of the things yang memang lagi digandrungi sama anak muda ya. Dan kebetulan kita dari Axis ini ngelihat ada potensi untuk gimana cara kita bisa nge-support anak muda ini dengan hobi yang dia punya, kita kasih sama service yang kita punya, which itu adalah 5G, kita bilangnya 5G Absolute Fast.
11: Sementara itu, Ketua Umum E-sport Indonesia SI Kabupaten Klungkung, Imade Mahadwija Santia, mewakili Ketum SI Bali, mengatakan e-sport di Bali cukup eksis sejak tahun 2020. Masifnya berbagai event e-sport memudahkan pengkot menjaring bibit atlet potensial menuju PON 2028 di NTB dan NTT.
12: Bagaimana kita juga mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di daerah. Jadi e-sport tidak lagi berbicara tentang bagaimana mencari peserta, justru sekarang kita di kabupaten kota itu kebingungan, terlalu mepet kemampuan mereka yang mana kita harus kirim. Jadi kita asah terus, yang kita akan lihat sekarang adalah tidak hanya sekedar bisa main, tapi juga mereka menjadi atlet yang bisa dijadikan teladan, karena ini sangat digandrungi oleh anak muda.
11: Sementara itu, brand ambassador EVOS eSport, Natsi, mengapresiasi kehadiran para gamer pada Axis Cup 2026 di Bali.
13: Antusiasmenya luar biasa ya, di Bali ini ramai banget ternyata anak muda, apalagi anak-anak sekolah, banyak banget kita ngeliat masih pakai seragam gitu ya. Semoga event Axis Cup ini bisa jadi wadah buat mereka membangkitkan dan juga mengembangkan bakat mereka di dunia e-sport.
11: Untuk diketahui, Axis Cup 2026 diselenggarakan di 88 kota di seluruh Indonesia dengan total hadiah mencapai 900 juta rupiah. Denpasar menjadi kota ke-37 dalam perjalanan Axis Cup tahun 2026 ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Bali United memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda untuk tampil di ajang Dewata Challenge Series 2026. Pelatih Johnny Johnson menilai pengalaman tersebut penting untuk mengembangkan mental dan kemampuan pemain muda sebelum bersaing di tim utama.
14: If you want to be substitute in the first team, and you want to come in the highest league, I have to bring more. So it's good that they play. It's nice to see how they develop.
15: Bali United mulai memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda dalam ajang Dewata Challenge Series 2026. Pelatih Bali United Johnny Jensen menilai kesempatan tampil di level kompetitif menjadi bagian penting bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman sekaligus mempersiapkan diri bersaing di tim utama. Johnny Jensen mengatakan masuknya sejumlah pemain muda pada babak kedua menjadi hal positif untuk melihat perkembangan mereka. Namun Jensen menilai para pemain muda tersebut masih harus meningkatkan kualitas permainan jika ingin bersaing di level tertinggi.
14: It's very good that they play the guys. Because they play on a high level, but the level has to be much higher.
15: Saya pikir sangat bagus mereka bermain, karena mereka bermain di level yang tinggi. Tapi level mereka harus jauh lebih tinggi. Jika ingin masuk ke tim utama dan bermain di liga tertinggi, mereka harus memberikan lebih banyak. Bagus melihatnya bagaimana mereka berkembang. Tetapi untuk membuat langkah berikutnya, mereka harus terus berkembang dan matang.
14: And you become mature if you play more matches.
15: Menjelang pertandingan menghadapi Persib Bandung pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026, Jensen menilai Maung Bandung memiliki skuad yang bagus. bagus. Meski mengakui belum melihat secara langsung permainan Persib dengan komposisi terbarunya, Jensen optimis pertandingan tersebut menjadi tantangan yang baik bagi Bali United dalam mempersiapkan diri menghadapi musim kompetisi. Saya benar-benar belum tahu karena saya belum melihat mereka bermain. Tetapi Persib Bandung memiliki kumpulan pemain yang bagus. Saya pikir tahun lalu mereka selalu bermain untuk berkembang. Pertandingan Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi laga penutup Trofeo Cup Dewata Challenge Series 2026. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Selasa 8 Agustus 2026 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Bulan Agustus tidak hanya disambut sukacita oleh rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun momentum bersejarah bangsa Indonesia itu menjadi ladang rejeki bagi pedagang musiman memadukan semangat cinta tanah air dengan denyut ekonomi kerakyatan. Berikut feature mengais rejeki dari merah putih cinta tanah air denyut ekonomi kerakyatan disampaikan reporter Ayurini.

0: Saya nama Gus Wendy, asal dari Sumatera Barat, Padang, lebih kurang 5 tahun. Setiap bulan Agustus, setiap tahun.
1: Nasionalisme dan cinta tanah air, rela berkorban dan pantang menyerah.
2: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang disambut sukacita oleh rakyat Indonesia, ada seberkas harapan mengais rejeki bagi para pedagang musiman dengan menjual bendera merah putih. Momen ini memadukan semangat cinta tanah air dengan denyut ekonomi kerakyatan, di mana simbol negara dijunjung tinggi dan menjadi pengingat kuat akan nilai kebangsaan. Hal itu terlihat di sejumlah ruas jalan protokol Denpasar dan Badung, di mana pedagang bendera merah putih menaruh harapan besar dari semangat nasionalisme mendapatkan rejeki dalam momentum bersejarah bangsa Indonesia, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Harapan itu tidak muluk-muluk, hanya ingin menyambung hidup dari jual beli bendera merah putih dan umbul-umbul atribut kemerdekaan. Salah seorang pedagang bendera merah putih di kawasan Sempidi Badung, Gus Wendy, kepada RRI mengaku setiap tahun memanfaatkan momentum bersejarah bangsa Indonesia untuk berjualan atribut hari kemerdekaan. Ia menjelaskan bulan Agustus menjadi harapan bagi pedagang kecil mengais rejeki dari nasionalisme dan cinta tanah air. Gus Wendy mengatakan momentum ini selalu dijadikan ruang mendapatkan pendapatan untuk menopang kebutuhan keluarga. Ia mengatakan momentum kemerdekaan ini membawa harapan rejeki bagi para pedagang musiman, perajin jahit dan penyedia atribut kemerdekaan yang berjualan di pinggir jalan. Ia mengaku sudah melakoni pekerjaan menjual atribut kemerdekaan ini sejak 5 tahun lalu, di mana pemasukan harian saat bulan Agustus ini biasanya sangat menjanjikan. Kendati tidak menyebutkan pemasukan secara pasti, ia meyakini terpenuhinya kebutuhan keluarga sangat terbantu dengan momentum 17 Agustus.
0: Sebenarnya kalau masalah penjualan bagus setiap tahunnya itu, ya mudah-mudahan dengan adanya hari kemerdekaan kita jual bendera ada rezekinya lagi. Ya jelas dong, kalau saya tentu bangga sebagai warga negara. Ya rasa nasionalisme itu ada sih. Kita aja motor butut aja pakai bendera kok.
2: Pria asal Padang, Sumatera Barat itu mengungkapkan kendati penjualan atribut kemerdekaan fluktuatif, pantang baginya untuk menyerah mengais rejeki. Menurutnya pekerjaan ini cukup menjanjikan dan menjadi bagian dari upayanya menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air dengan menggelorakan semangat merah putih dalam sanubarinya. Gus Wendy mengatakan untuk mendapatkan pasokan atribut kemerdekaan didatangkan dari distributor luar Bali. Ia mengakui semangat nasionalisme masyarakat cukup tinggi, di mana tingkat penjualan atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih fluktuatif. Ia menyebut ada saja pembeli yang memesan maupun membeli bendera baik dalam jumlah yang banyak maupun eceran. Gus Wendy menyebut harga dari atribut kemerdekaan juga bervariasi, tergantung ukuran, jenis maupun bentuk yang dibeli konsumen.
0: Bervariasi mbak, tergantung ukurannya juga. Kalau yang besar ada harga 300-an, kalau di bawah itu ya turun gitu. Ada 5.000 untuk bendera motor. Paling murahnya itu.
2: Hal senada dikatakan pedagang bendera bernama Jaka Hidayat asal Bandung yang berjualan atribut hari kemerdekaan di seputaran Jalan Sudirman Denpasar. Ia mengatakan momentum hari kemerdekaan menjadi ladang mengais rejeki. Menurutnya nasionalisme rakyat Indonesia tidak pernah pudar. Salah satunya ditunjukkan dengan memasang bendera merah putih dan atribut kemerdekaan di rumah masing-masing. Hal ini tentunya memberikan kontribusi pendapatan bagi para pedagang musiman dan menggerakkan ekonomi kerakyatan berlandaskan semangat cinta tanah air dan nasionalisme bangga menjadi bagian dari negara Indonesia. Ia mengaku kendati pemasukan dengan menjual atribut kemerdekaan tidak pasti, namun ini menjadi salah satu ladang mengais rejeki di tengah tingginya kebutuhan hidup. Jaka Hidayat meyakini momentum hari kemerdekaan semakin meningkatkan spirit nasionalisme dan patriotisme generasi muda, mengisi kemerdekaan meneruskan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia.
3: Deal inilah memeriahkan 17. Oh, yang banyak meningkat dari tanggal 1 sampai tanggal 1 bendera kebanyakan. Kalau yang paling mahal itu 350, 300, 250.
4: Paling mahal. Paling murah berapa?
3: Paling murah, yang paling murah 150.
2: Jaka Hidayat mengungkapkan antusiasme masyarakat membeli bendera maupun umbul-umbul hari kemerdekaan menjadi harapan rezeki bagi para pedagang bendera. Ia mengaku sejak berjualan 26 Juli, pendapatan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah momentum hari kemerdekaan ini, ia akan kembali melakoni pekerjaan serabutan karena berjualan atribut kemerdekaan dilakoni secara musiman.
3: Ya, setiap tahun jadi musiman.
4: Iya, menggerakkan. Dalam pemasukan
2: ya. Sementara Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Anak Agung Nani Suryani mengatakan, rasa nasionalisme dan cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan aksi nyata. Salah satunya dalam momentum hari kemerdekaan ini, dengan memasang bendera merah putih maupun atribut kemerdekaan lainnya. Menurutnya, nasionalisme dan cinta tanah air para pendahulu bangsa dengan generasi penerus saat ini memang tidak bisa disamaratakan. Jika zaman perjuangan, para pendahulu bangsa mengangkat senjata untuk menunjukkan nasionalisme dan cinta tanah air, berbeda dengan generasi saat ini yang berjuang mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
1: Rasa nasionalisme yang sangat kuat pada saat itu, rasa memiliki bangga sebagai bagian dari NKRI, itu yang menyebabkan para pejuang pada saat itu rela mengorbankan jiwa dan raganya. Jadi ini pada saat ini sangat relevan karena apa yang sedang dilakukan pemerintah saat ini jika memang benar-benar dilaksanakan sesuai apa yang sering kita dengar dari pidato-pidato presiden itu hanya bisa terwujud kalau seluruh bangsa Indonesia mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi.
2: Nani Suryani mengatakan di era kemerdekaan saat ini, generasi penerus telah menunjukkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, kendati bentuk perjuangannya berbeda dengan pendahulu bangsa. Bahkan perjuangan penerus bangsa saat ini sama beratnya dengan perjuangan pendahulu saat merebut kemerdekaan, di mana perjuangan mengisi kemerdekaan saat ini, yakni mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bagaimana kedaulatan rakyat secara menyeluruh, kalau kedaulatan masalah apa kemerdekaan kita memang sudah berdaulat, tapi secara ekonomi dan lain-lain kita masih kurang. Dan itu sedang diperjuangkan oleh pemerintah kita saat ini. Program pemerintah ini akan bisa berjalan kalau nasionalisme kita bangkit, rasa cinta tanah air bangkit. Kalau kita cinta pada tanah air, tentu kita tidak akan merusak apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita. Kondisi saat ini memang kita tidak bisa menyamaratakan seluruh komponen bangsa.
2: Kemerdekaan Indonesia bukan perjuangan yang mudah. Ada keringat, darah, dan pengorbanan pendahulu bangsa dengan semangat nasionalisme dan cinta tanah air yang terus dipekikkan hingga titik darah penghabisan. Momentum Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia menjadi pengingat perjuangan seluruh pendahulu bangsa yang tetap harus diteruskan generasi penerus untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat.
5: Feature tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diisi oleh berbagai kegiatan. Swasembada pangan perlu dijaga melalui adaptasi terhadap perubahan iklim. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Ya, pendengar tadi sudah kita simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Dan masih ada ragam informasi menarik lainnya untuk Anda dengan beragam lagu pilihan untuk menemani hari Minggu Anda ya. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dengan satu buah lagu, ini lagu dari Delon ya, salah satu penyanyi yang sudah cukup lama juga ya. Dan ini akan membawakan lagu yang berjudul Aku Ingin.

0: Gempa bumi biasanya terjadi oleh beberapa penyebab, diantaranya pergesekan antara dua lempeng bumi dan adanya aktivitas gunung berapi. Saat berada di dalam rumah atau gedung, orang akan cenderung berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan diri saat merasakan gempa. Anggapannya, gempa akan meruntuhkan bangunan, sehingga yang terbaik dilakukan adalah berlari untuk menghindar. Namun, hal ini merupakan anggapan yang keliru dan justru membuat kecelakaan yang fatal.
1: Riset banyak membuktikan bahwa korban luka banyak berjatuhan saat orang melarikan diri dari dalam gedung. Jendela atau pernik interior pada ruangan dapat jatuh secara tiba-tiba akibat guncangan, dan orang dapat terkena pecahannya saat berlari. Sebaiknya, tetaplah berada di posisi semula. Yang berada di dalam ruangan tetap di tempat, begitu pula yang berada di luar.
2: Duh, panik.
3: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
2: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
3: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dari Pro 1 Denpasar di hari Minggu yang santai ini ya. Tapi apapun aktivitas Anda pendengar hari ini, semoga selalu menyenangkan ya. Dan jangan lupa untuk makan, karena ini adalah waktu yang tepat untuk Anda berburu promo kemerdekaan ya. Apalagi besok sudah memperingati hari kemerdekaan gitu ya. Jadi di hari ini dan hari besok ini biasanya banyak sekali promo-promo gitu ya, diskon-diskon yang bisa Anda serbu sebelum kehabisan. Apalagi kalau tadi sudah habis beraktivitas, ikut-ikut lomba, memperingati hari kemerdekaan ini, atau mungkin habis kerja bakti di lingkungan rumahnya ya. Nah, ini saatnya untuk Anda semua jajan ya. Jajan melihat makanan-makanan, baik secara langsung atau mungkin promo-promo yang ada di online ya. Ini adalah waktu yang tepat untuk Anda. Kapan lagi gitu kan mengisi hari libur dengan berburu promo gitu. Dan nanti pendengar masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda sampai pukul 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada satu buah lagu, ini lagu yang agak lama sih, lagu-lagu agak jadul gitu, tapi ini pasti generasi kebelakang ini pasti tahu satu lagu ini. Lagu dari Tangga yang berjudul Salah.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto dari akun Facebook Denny Priyandono berisi narasi Bank Indonesia siap cetak uang baru demi astacita Prabowo. Strategi baru pemerintah jalankan program ekonomi rakyat. Unggahan tersebut telah mendapat 1.300-an tanda suka, 1.100-an komentar, serta dibagikan ulang 1.400-an kali. Lalu benarkah postingan Bank Indonesia akan mencetak uang baru demi astacita Prabowo? Mari kita cek faktanya.

0: Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax memasukkan kata kunci penyebab Gubernur Bank Indonesia mundur ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com, video bukan tekanan dan faktor kesehatan alasan Perry mundur dari Gubernur BI. Dari pemberitaan yang tayang pada Senin 27 Juli 2026 itu, diketahui Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pengunduran diri Perry Warjio dari Gubernur Bank Indonesia dikarenakan alasan pribadi. Turnback Hoax selalu memasukkan kata kunci Bank Indonesia akan cetak uang baru demi astacita Prabowo ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan. Beberapa di antaranya adalah berita Kompas.com, Burden Sharing biayai program Prabowo, BI tidak cetak uang baru. Dan CNNIndonesia.com, BI pastikan Burden Sharing bukan cetak uang suntik program Prabowo. Berdasarkan kedua pemberitaan yang tayang pada September 2025 itu, diketahui bahwa BI bersama pemerintah akan berbagi beban untuk membiayai program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Perumahan Rakyat, serta Makanan Bergizi Gratis. Bank Indonesia memastikan tidak ada pencetakan uang baru untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita. Untuk diketahui, Astacita adalah 8 misi yang diusung Prabowo Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Misinya berupa pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi antar umat beragama. Turnback Hoax selalu menelusuri laman counttelegraph.com yang tertulis dalam foto unggahan akun Facebook Denny Priandono. Hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim tersebut. Turnback Hoax selalu memanfaatkan Google Lens untuk memeriksa foto yang disertakan dalam unggahan. Hasil penelusuran mengarah ke artikel di laman setnek.go.id berjudul Presiden Prabowo, Industri Keuangan adalah Benteng Kedaulatan Bangsa yang tayang Desember 2024. Dari artikel tersebut diketahui bahwa konteks asli dari dokumentasi adalah momen Presiden Prabowo dalam pertemuan tahunan BI 2024 pada November 2024. Presiden Prabowo kala itu menegaskan pelaku industri keuangan merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa postingan Bank Indonesia akan mencetak uang baru demi astacita Prabowo merupakan konten palsu. Faktanya Bank Indonesia memastikan tidak ada pencetakan uang baru dalam mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Astacita. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Nina yang berjudul Lost Without You. Ya, pendengar, kalau siang-siang gini harusnya sih udah pada makan ya. Kira-kira kalau Anda sendiri, pendengar, kalau makan apakah harus pakai nasi atau nggak masalah deh nggak pakai nasi gitu ya? Karena kalau masyarakat Indonesia ini biasanya nggak bisa lepas dari yang namanya nasi. Nah, tapi kenapa sih sebenarnya nasi itu begitu sulit sekali ditinggalkan ya, apalagi bagi banyak orang Indonesia. Makan tuh rasanya belum lengkap ya kalau belum ada nasi, dan kalau belum makan nasi tuh namanya belum makan gitu. Padahal udah ada lauk gitu ya, ada sayur, ada ikan, daging gitu, tapi tetap aja rasanya tuh kurang lengkap kalau nggak pakai nasi. Atau bahkan banyak sebagian orang yang merasa juga belum benar-benar makan kalau belum ada nasinya gitu, dianggap nyemil gitu ya. Kebiasaan ini memang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, dari sarapan, makan siang, hingga makan malam. Dan kalau dari Badan Pangan Nasional sendiri, ini menunjukkan konsumsi beras masyarakat Indonesia pada 2025 tahun kemarin ya, ini mencapai sekitar 87,3 kg per kapita per tahun. Dan angka ini menunjukkan betapa kuatnya posisi beras ya dalam pola konsumsi pangan masyarakat. Tapi kenapa sih nasi itu begitu sulit ditinggalkan? Sebenarnya salah satu jawabannya karena beras itu sudah lama sekali menjadi pangan pokok masyarakat Indonesia. Jadi nasi itu bukan hanya hadir di meja makan ya, tapi ini udah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Dan dari Badan Pangan Nasional sendiri ini juga menyebut beras sebagai pangan pokok utama masyarakat Indonesia dengan tingkat konsumsi yang tinggi ya. Dan beras ini dipilih sebagai media fortifikasi karena merupakan pangan pokok utama masyarakat Indonesia, dan memang kebiasaan makan nasi ini juga sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri ya, karena biasanya masyarakat menyiapkan makanan, memilih lauk, hingga menentukan waktu makan ini telah lama menjadikan nasi ini sebagai bagian dari menu sehari-hari. Jadi nggak heran ya kalau ketika seseorang mengatakan sudah makan gitu ya, itu pasti kita akan menjawab belum kalau belum makan nasi gitu. Tapi dari Badan Pangan Nasional sendiri ini mencatat konsumsi beras masih berada pada tingkat yang tinggi dalam pola konsumsi pangan nasional. Dan pemerintah juga masih terus mendorong penganekaragaman pangan ya, agar masyarakat juga memiliki pilihan makanan yang lebih beragam. Karena sebenarnya sumber karbohidrat kan nggak cuma dari nasi ya, tapi memang keberagaman pangan itu sebenarnya bukan berarti masyarakat harus meninggalkan nasi. Cuma memang berat sekali ya kalau meninggalkan nasi. Bahkan bagi sebagian orang memang makan tanpa nasi itu terasa seperti ada sesuatu yang kurang gitu. Tapi kira-kira kalau dari pendengar sendiri, apakah termasuk orang yang harus banget makan nasi atau memilih untuk enggak, kok enggak wajib, masih ada pilihan makan yang lain gitu ya. Apalagi mungkin yang sedang menjaga pola makan gitu ya, lagi diet, mungkin enggak memilih untuk makan nasi dan memiliki alternatif pilihan makanan lain gitu. Yang penting kenyang gitu ya. Tapi memang makan nasi ini sudah menjadi kebiasaan ya, bahkan bisa menjadi budaya masyarakat Indonesia ya, untuk harus wajib sehari tuh paling gak sekali harus makan nasi gitu. Apalagi yang mungkin punya asam lambung kayaknya nggak lengkap gitu, harus makan nasi. Pokoknya apapun makanannya harus pokoknya makan nasi dulu ya. Dan ini memang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari yang melekat dengan kita sebagai warga negara Indonesia gitu, pendengar. Dan nanti juga Lili akan bagikan untuk Anda, pendengar, informasi ini seputar merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dari penyandang disabilitas di Bali. Kira-kira seperti apa kemeriahannya, nanti akan Lili sampaikan. Tapi setelah satu lagu yang melewat dulu, ini lagu dari Barbara Mendes yang berjudul Just the Way You Are.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini, tentunya bersama saya Lili Lintang yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar, masih dalam rangka menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Kalau tadi sudah ada beragam kegiatan yang dilakukan, ini salah satunya juga ada kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Bali. Jadi, puluhan penyandang disabilitas fisik di Denpasar Bali ini mengikuti aneka lomba khas di 17 Agustus yang mana ini sekaligus juga untuk melatih ketahanan fisik dan motorik mereka ya. Dan puluhan penyandang disabilitas fisik ini yang merupakan penerima layanan gratis di YPK atau Yayasan Peduli Kemanusiaan ini mengikuti beberapa lomba ya. Ada lomba makan kerupuk, kemudian lomba merangkak ambil mainan donat, kemudian lomba kelereng, lomba memasukkan pensil ke dalam botol, hingga lomba estafet bendera. Dan seluruh lomba ini diadakan tidak hanya untuk meramaikan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga mengandung makna khusus ya, yang mana ini untuk melatih juga saraf motorik mereka, melatih fokus, kemudian juga koordinasi hingga ketahanan fisik. Dan untuk menambah keceriaan juga, ini para peserta yang merupakan anak-anak hingga dewasa, ini juga mendapatkan kado. Dan kadonya ini berupa kebutuhan pokok dan juga bingkisan ringan lainnya. Ini pesertanya sangat antusias sekali dalam mengikuti perlombaan ini, sampai mengenakan atribut khas 17 Agustus ya, seperti pita merah putih, kemudian busananya juga mengikuti semarak 17 Agustus dan juga membawa bendera merah putih ya. Dan kalau di Yayasan Peduli Kemanusiaan ini juga ada total ada 237 penerima layanan ya di yayasan tersebut. Di antaranya ada layanan terapi fisik yang mencakup fisioterapi, kemudian kelas edukasi informal, kelas tangan dan kaki, kemudian juga kelas keterampilan melukis tiup dan musik hingga paduan suara. Nah, kalau dari para penerima layanan gratis ini berusia paling kecil 1 tahun hingga maksimal 65 tahun pendengar ya. Jadi ini semuanya ikut merayakan, semuanya ikut gembira, semuanya ikut semarak gitu ya dalam menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dan informasi ini pendengar tadi lagi kutip dari laman antaranews.com. Jadi Anda bisa langsung cek ya kalau mau menyimak informasinya lebih lanjut lagi. Nah pendengar, nanti Lili akan kembali lagi dengan informasi yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dengan satu buah lagu dari Adele yang berjudul Someone Like You.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
9: Ya, pendengar pastinya masih di Denpasar siang ini bersama saya Lili Litang yang akan menemani Anda sebentar lagi ya sampai pukul 3 sore. Dan untuk Anda pendengar yang hari ini sedang menikmati siang yang sangat terik ini ya, ini ada satu lagu yang kayaknya pas banget sih untuk menemani suasana hati Anda yang lagi ingin santai aja gitu ya di rumah mungkin. Nah, ini mungkin ada cerita ya, atau mungkin ada cerita atau kenangan yang hadir dalam satu lagu ini. Ini ada sebuah lagu dari Semi Simorangkir yang berjudul Dia, akan mengudara untuk Anda.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Judika yang berjudul Astaga. Aduh, Astaga ya, karena gak terasa kebersamaan kita hari ini harus segera berakhir, pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul hampir 3 sore ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar yang sudah menemani ya dari awal sampai akhir. Semoga hari ini apapun yang Anda lakukan semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan semoga hari liburnya bisa menjadi waktu untuk Anda beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya semua pendengar. Sampai jumpa di siaran berikutnya bersama saya. Dan jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam. Jadi Lili pamit undur diri dulu pendengar ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, masih disiarkan dari Hayam Huruf 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, senang rasanya saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Seperti biasa, pokoknya di Denpasar sore ini tentunya Linda sudah menyiapkan informasi-informasi yang ingin dibagikan dan tentunya lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hingga menjelang malam nanti. Dan tentunya Linda akan hadir di hari ini dengan beragam hal-hal, hal-hal yang mudah-mudahan menarik ya untuk kita semua. Jadi pendengar jangan kemana-mana dan nanti juga di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama kami di RRI Denpasar. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Nanali dengan judulnya Bis Sekolah.

Apakah Anda pernah merasa lelah saat bangun di pagi hari, padahal sudah tidur beberapa jam? Atau pernah merasa sangat mengantuk di sela-sela rapat di siang hari? Tenang, kita tidak sendirian. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang harus dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi sepanjang hari. 1. Jangan menunda waktu bangun. Tidak bisa diingkari, bunyi alarm di pagi hari memang menyebalkan. Alih-alih membuat kita bangun dengan segar, mematikan alarm terkadang justru membuat kita lebih sulit untuk bangun. Apalagi banyak orang yang justru tidak sadar sedang mematikan alarm sampai akhirnya mereka bangun dan menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Jangan menunda waktu bangun, jika perlu kita bahkan tidak harus menggunakan alarm sebagai pengingat waktu bangun. Dengan begitu secara alami, jam biologis pun akan tertata dan kita bisa bangun dengan lebih banyak energi. Yang kedua, minum air. Sebagian besar dari kita paham akan pentingnya minum air demi menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Namun sejatinya, minum air di pagi hari juga bisa memberikan manfaat bagi sistem pencernaan serta energi untuk sepanjang hari. 3. Pilih sarapan yang tepat. Mengonsumsi sarapan yang tepat dan sehat memberikan tubuh kita energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap berenergi sepanjang hari. Kita bisa mengonsumsi karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Ini akan membantu keseimbangan gula darah sepanjang hari yang menjaga kita tetap berenergi. Yang terakhir, berolahraga. Memulai hari sambil berolahraga adalah salah satu cara terbaik untuk menyegarkan tubuh sekaligus memberi asupan energi sebelum kita kembali beraktivitas. Kita bisa melakukan senam agar tubuh lebih berenergi sepanjang hari serta membantu tubuh membakar lebih banyak kalori.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu dari Tompi dengan judulnya Menghujam Jantungku. Dan pendengar, informasi pertama yang ingin Linda sampaikan atau ingin Linda bagikan di Denpasar sore ini masih seputar kejadian pasca gempa yang terjadi di NTT kemarin ya pendengar ya. Di mana Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama jajaran kementerian dan juga lembaga langsung menuju wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rombongan bertolak dari Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta menuju Labuan Bajo pada Sabtu malam kemarin dan pemerintah memastikan kebutuhan darurat masyarakat mulai dari logistik, BBM, listrik, jaringan komunikasi hingga fasilitas dasar segera dipenuhi pendengar. Kemensos juga telah mengirim 48 ton beras dan bantuan logistik senilai sekitar 4,5 miliar rupiah, yang mana bantuan mencangkup tenda, makanan siap saji, pakaian, selimut, kasur hingga dapur umum lapangan. Dan di hari Minggu ini, pemerintah juga akan berkoordinasi di NTT sebelum meninjau sejumlah wilayah terdampak termasuk Kabupaten Nagakeo yang dilaporkan mengalami dampak yang cukup parah pendengar. Dan pendengar, informasi tadi yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi antaranews.com. Berikutnya kita kembali dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Firza dengan judulnya Lilin Kecil. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
2: Lalu gimana dong?
3: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita beralih ke informasi mancanegara. Informasi dari Iran dan Oman yang telah mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz setelah menjalani perundingan teknis selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan bahwa kesepakatan ini dicapai setelah pembicaraan intensif selama 3 pekan terakhir meski menghadapi hambatan dari Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz dengan tetap menghormati kedaulatan Iran dan Oman. Namun, sejumlah persoalan tentunya masih dibahas, termasuk dengan rencana pernyataan bersama kedua negara tersebut, pendengar. Iran menegaskan, pemulihan keamanan dan normalisasi pelayaran komersial di Selat Hormuz tentunya masih bergantung pada penghentian tindakan Amerika Serikat yang disebut-sebut Teheran ilegal, termasuk ancaman militer dan blokade laut. Iran juga menuntut kompensasi atas pelanggaran komitmen Amerika Serikat selama 2 bulan terakhir. Dan informasi mengenai Iran dan Oman tentang Selat Hormuz tersebut, Linda kutip dari laman resmi dari antaranews.com. Berikutnya, kita dengarkan sebuah lagu dari Hozier dengan judulnya Too Sweet. Selamat mendengarkan.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Mondo Gascaro feat Rian Jamain dengan judulnya Dian Asmara. Dan mendengar tidak terasa ya, hari ini sudah tanggal 16 Agustus 2026, yang mana artinya besok di tanggal 17 Agustus 2026, kita sudah hadir kembali HUT RI yang kali ini sudah ke-81 pendengar. Gimana untuk kondisi di wilayah sekitar pendengar? Apakah sudah ada yang mulai lomba-lomba atau bahkan anak-anaknya atau keponakan atau bahkan cucunya, apakah sudah ada yang ikut-ikut lomba di sekolahnya? Karena keponakan Linda sendiri udah pada mulai nih, hari ini udah pada mulai lombanya besok, jadi tinggal untuk upacaranya sama biasanya final-final dari lomba-lomba tersebut. Mendengar, jika kita membahas terkait dengan HUT Republik Indonesia yang sudah ke-81 ya, artinya selama 81 tahun ini Indonesia sudah merdeka. Tentunya kita sebagai warga Indonesia tetap harus meneruskan semangat para pejuang terdahulu untuk kedepannya. Dan tahukah Anda, semangat perjuangan para veteran ternyata tidak harus diwujudkan dengan mengangkat senjata loh. Bagi generasi muda saat ini, seperti saya mungkin ya, dan kita semua, perjuangan tentunya bisa dilakukan lewat bidang dan profesi masing-masing dengan terus mengembangkan kompetensi, bergotong royong, dan selalu memberi manfaat bagi orang lain pendengar. Dosen Sosiologi Universitas Udayana, DRA Nazrina Zuryani, mengatakan nilai perjuangan veteran seperti pantang menyerah dan mengutamakan kepentingan bersama tentunya perlu menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa. Menurutnya, setiap orang bisa menemukan bentuk perjuangan sendiri sesuai dengan kemampuan, tidak harus viral atau bahkan dikenal di media sosial, dan menjalankan profesi dengan baik, berbagi ilmu, peduli terhadap sesama hingga tidak menyebarkan hoax, juga merupakan langkah simpel untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan pendengar. Tentunya dengan begitu, semangat para pejuang masa lalu tetap hidup melalui tindakan nyata di generasi muda sehari-hari. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Ungu yang judulnya Indonesiaku. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh

0: sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia tengah. Dan pendengar, informasi lain terkait dengan gempa di NTT bahwa gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang 16 Agustus 2026. BMKG mencatat gempa berkekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pukul 14.51 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar. Pusat gempa berada sekitar 81 km timur laut Ruteng dan pada kedalaman 10 km. BMKG menyebut bahwa informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat sehingga datanya mungkin masih dapat berubah seiring pengelolaan lebih lanjut, pendengar. Gempa tersebut menjadi salah satu gempa susulan setelah kemarin gempa kuat bermagnitudo 7 yang telah mengguncang NTT pada Sabtu kemarin dan sebelumnya dalam kurun waktu sekitar 30 menit, wilayah tersebut juga telah diguncang sedikitnya 5 kali gempa. Aktivitas kegempaan di sekitar Ruteng hingga kini tentunya masih cukup tinggi, pendengar. Dan seperti informasi dari BMKG sendiri menyebut bahwa untuk gempa susulan masih akan mungkin terjadi selama kurang lebih 14 hari ke depan. Jadi kepada warga sekitar, harap agar berhati-hati, tetap waspada, namun pastikan apabila ingin mengetahui informasi lebih lanjut, pastikan untuk selalu mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya, seperti media sosial BMKG yang sudah terverifikasi, atau melalui website resminya rri.co.id, atau dari Antara News ataupun media-media yang memang sudah kredibel ya pendengar, karena bisa kita ketahui juga bahwa setelah terjadi bencana, cukup banyak yang sudah mulai tersebar-tersebar hoax di media sosial terkait dengan kondisi ataupun keadaan di Indonesia ini. Jadi pendengar, harap berhati-hati, selalu pastikan jika ingin mengetahui informasi, selalu pastikan untuk mengambil ataupun mencari informasi di media-media yang sudah dipastikan kredibilitasnya. Dan pendengar, informasi terkait dengan gempa bumi susulan tadi, Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

makan nih.

0: Bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tadi sebuah lagu dari Scarlett dengan judulnya Galau baru saja mengudara menemani ruang dengan Anda. Dan pendengar, berikutnya Linda ingin membagikan informasi nih. Tahukah Anda pendengar bahwa trauma masa kecil ternyata bisa loh meninggalkan jejak hingga ke dalam sel otak manusia? Penelitian terbaru dari WashU Medicine dan Princeton University menemukan bahwa mekanisme biologis yang dapat meningkatkan resiko gangguan mental saat dewasa. Temuan ini dipublikasikan dalam sebuah jurnal, yaitu jurnal Neuron. Peneliti menemukan bahwa stres berat pada masa kanak-kanak dapat mengubah cara DNA dikemas di neuron penghasil dopamin. Enzim ZD7 meningkat dan membuat gen yang berkaitan dengan respon stres lebih mudah aktif, pendengar. Data penelitian juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak di dunia mengalami trauma fisik maupun mental. Anak yang mengalami trauma tersebut atau lebih tentunya lebih memiliki risiko lebih tinggi ya untuk mengalami depresi saat dewasa. Oleh karena itu, peneliti menekankan bahwa dukungan sosial dan pengasuhan yang hangat sejak dini itu sangat penting loh pendengar untuk membantu melindungi perkembangan otak dan membuat anak lebih tangguh menghadapi tekanan. Itu dia tadi pendengar informasi terkait dengan trauma masa kecil yang ternyata bisa terbawa bahkan sampai dewasa. Seperti itu pendengar. Dan informasi tadi Linda kutip tentunya dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan satu buah lagu dari Vidi Aldiano dengan judulnya Aku Cinta Dia. Selamat mendengarkan.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Regina dengan judulnya Moving From Your Life. Dan berikutnya kita akan dengarkan lagu dari Lordi dengan judulnya Royals. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. I've never

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Itu dia tadi sebuah lagu dari Andien dengan judulnya Puisi. Dan pendengar masih di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan dengarkan Lintas Bali Nusa Tenggara Barat berita ya. Tentunya bersama, hari ini bersama Denpasar, jadinya bersama saya ya, Fitri Marlinda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Demita dengan judulnya Kisah. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kemudian kita bersiap dari ballroom untuk menuju Renungan Suci di Makam Pahlawan. Insya Allah akan kita mulai tepat jam 12.00. Kemudian paginya kita detik-detik proklamasi.
2: Sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus. Dan di Bali tidak ada pendidikan luar biasa. Sehingga kami pada dalam hari pemerintah mendatangkan dari di luar Bali, ya ada Jawa.
3: Selamat sore, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dirayakan dengan semarak. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi semarak Hari Kemerdekaan. Perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Candikusuma Jembrana berlangsung semarak. Kegiatan olahraga serta perlombaan dipusatkan di satu lokasi dengan melibatkan warga lintas agama dan berbagai kelompok usia.
5: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaye, Kabupaten Jembrana tahun ini dikemas dengan melibatkan warga dari 5 banjar. Berbeda dari tahun sebelumnya yang perayaannya digelar di masing-masing banjar, pemerintah Desa Candikusuma bersama panitia memusatkan rangkaian kegiatan di lapangan Desa Candikusuma. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai perlombaan dan olahraga yang melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, pelajar, pemuda, hingga ibu-ibu PKK. Salah satu kegiatan yang mendapat antusiasme masyarakat adalah fun bike dengan peserta sekitar 100 orang. Para peserta menempuh rute sekitar 7 km mengelilingi wilayah Desa Candikusuma. Ketua Panitia Perayaan HUT RI ke-81 Desa Candikusuma, Putu Suwarnaya, kepada RRI mengatakan pemusatan kegiatan dilakukan agar warga dari 5 banjar dapat berkumpul dan memeriahkan HUT RI bersama.
6: Ini kita mengusahakan untuk mengemas, menyatukan warga Desa Candikusuma untuk merayakan di satu tempat. Biasanya kita kan per banjar ya membuat. Kebetulan di Desa Candikusuma,

0: Cuma ada 5 banjar, jadi kita satukan jadi satu di lapangan Desa Cendik Suma.
1: Selain perlombaan yang rutin digelar setiap tahun, panitia juga menghadirkan sejumlah lomba baru yang terinspirasi dari tren di media sosial. Lomba tersebut antara lain kreasi makan pisang dan lomba makan kerupuk dengan konsep yang berbeda dari biasanya. Putu Suarnaya menambahkan seluruh rangkaian kegiatan terbuka bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk pertandingan sepak bola yang akan diikuti ibu-ibu PKK.
0: Untuk kita di sini semua kalangan, dari anak-anak, SD, SMP, muda-mudi, dan ibu-ibu PKK.
1: Perayaan HUT RI di Desa Candikusuma juga menjadi ruang bagi masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda untuk berkumpul dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Panitia berharap kebersamaan tersebut terus terjaga sehingga masyarakat Hindu, Islam, dan Kristen di Desa Candikusuma dapat terus hidup rukun dan kompak dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dirayakan dengan semarak. Bahkan, suasana semarak itu terasa hingga ke tingkat desa.

Kesemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus selalu disambut antusias oleh seluruh masyarakat. Perayaan dilakukan melalui berbagai tradisi meriah, dekorasi warna merah putih, upacara hikmat, hingga beragam perlombaan rakyat yang mempererat kebersamaan. Bentuk perayaan di lingkungan warga, pertama pemasangan atribut, mengibarkan bendera merah putih, dan memasang lampu hias di setiap jalan kampung. Kedua, lomba Agustusan, mengadakan panjat tebing, makan kerupuk, dan tarik tambang untuk anak-anak hingga dewasa. Ketiga, malam tirakatan, menggelar doa bersama, tasyakuran, dan ramah tamah warga pada malam 17 Agustus. Serta keempat, kerja bakti, membersihkan lingkungan dan gapura secara bersama-sama. Makna di balik kesemarakan, pertama memupuk persatuan, menyatukan warga dari berbagai latar belakang tanpa membeda-bedakan. Kedua, menghargai jasa pahlawan, mengingat kembali pengorbanan para pendahulu bangsa. Serta ketiga, melestarikan budaya, menjaga tradisi gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

0: Pendengar berikut suara masyarakat terkait semarak Hari Kemerdekaan.
1: Halo, kenalin nama aku Tata, asal aku dari Denpasar, umur 20 tahun. Bagi aku pribadi, kemerdekaan berarti kebebasan untuk menentukan pilihan, menyampaikan pendapat, dan mengejar cita-cita tanpa ada yang menghambati kita. Di usia kemerdekaan Indonesia yang saat ini ke-81, saya berharap sih Indonesia semakin maju, adil, dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat, terutama generasi muda saat ini.
2: Nama saya Wisnu, saya berasal dari Denpasar dan umur saya 18 tahun. Dan kemerdekaan bagi saya yaitu adalah semua negara yang bebas menentukan nasibnya di masa depan dan bertanggung jawab atas masa depannya itu sendiri. Dan harapan saya bagi Indonesia yang ke-81 ini adalah semoga Indonesia makin adil, rakyatnya makin sejahtera, dan tentunya juga pejabatnya makin berbenah, makin baik dan sangat-sangat kompeten. Terima kasih. Kesucianmu mengindahkan
3: kami. Nama saya Widya Putriangriani, umur 21 tahun, asal Bali, Sumatera Selatan. Kemerdekaan bagi saya adalah kesempatan untuk berkembang dan menyuarakan pendapat tanpa perlu takut adanya ancaman yang akan datang. Saya berharap di usia ke-81 ini, Indonesia semakin maju, adil, dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
0: Pendengar semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terus digaungkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme, kebersamaan, dan semangat mengisi kemerdekaan dengan karya positif. Untuk mengetahui lebih jauh makna semangat kemerdekaan dari perspektif generasi muda, berikut perbincangan Tri Larasati bersama tokoh pemuda IGD Adrian Mahaputra.
4: Berkaitan dengan semarak Hari Kemerdekaan menjelang HUT Republik Indonesia ke-81, dari tokoh pemuda Bali, ini bagaimana memaknai semarak peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat semarak atau semangat persatuan dan juga gotong royong di kalangan generasi muda saat ini?
5: Sebagai salah satu anak muda Bali, saya memaknai semarak peringatan kemerdekaan ini sebagai bentuk dorongan ya, atau motivasi, karena menurut pengamatan saya pribadi, kalau dibilang atau mungkin ada yang bertanya apakah Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, saya rasa belum. Kenapa belum? Karena masih banyak permasalahan, problematika, dan juga hal-hal yang membatasi, hal-hal yang membelenggu masyarakat Indonesia saat ini. Contohnya seperti permasalahan SDM, ketenaga kerjaan, ini kan masih rancu, dan bahkan banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian masalah berikutnya adalah permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan ini sebenarnya yang paling penting dan paling krusial, karena melalui pendidikan itu kita bisa meningkatkan standar SDM dari suatu daerah.
4: Baik, lalu di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, pemuda Bali seperti apa dapat mengisi kemerdekaan, entah dari kegiatan yang positif atau kreatif, produktif, maupun berdampak bagi masyarakat saat ini?
5: Sebenarnya di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ini ada banyak cara ya. Sekarang tergantung ke generasi mudanya mau menggunakan cara yang mana. Tetapi cara yang paling realistis dan paling mudah untuk dilakukan adalah dengan membuat gerakan kolektif. Gerakan kolektif ini bisa berbagai macam jenis, bisa di bidang pendidikan, sosial, budaya, ataupun bidang-bidang lain. Melalui gerakan-gerakan kolektif yang memiliki visi yang sama dan juga tujuan yang sama, dari sana kita bisa membuat aksi nyata atau memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Sekalipun melalui media sosial dengan menyebarkan edukasi, sosialisasi, meluruskan isu-isu tertentu yang mungkin dirasa dapat memicu konflik, itu bagus juga. Jadi sekarang kembali lagi ke teman-teman generasi muda, mau berdampak langsung dengan turun ke masyarakat atau melalui media sosial. Karena ada banyak cara, semakin berkembang teknologi, maka semakin banyak cara kita untuk beraksi dan memberikan kontribusi. Gitu. Yang penting take action dari sekarang.
4: Action seperti itu ya yang menjadi hal penting. Harapan dan juga pesan mungkin sedikit rekan Adrian bisa sampaikan untuk generasi muda Bali agar semarak Hari Kemerdekaan ini tidak hanya menjadi perayaan seremonial tetapi juga mendorong kontribusi yang nyata tentunya dalam membangun daerah dan juga bangsa. Silakan rekan Adrian.
5: Pesan saya kepada generasi muda di momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya untuk saat ini itu, jangan terlalu banyak flexing atau jangan terlalu banyak melakukan seremonial yang menurut saya kurang ada dampaknya kepada masyarakat. Upacara bendera boleh, peresmian-peresmian itu boleh, tetapi alangkah baiknya ketika kita melakukan atau merayakan aksi ulang tahun Indonesia ini dengan cara-cara yang lebih progresif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, seperti itu. Dan ingat, untuk generasi muda di Bali khususnya, ataupun generasi muda seluruh Indonesia, mulailah membentuk sebuah aksi nyata dari sekarang. Karena selagi kalian muda, selagi kita muda itu adalah waktu yang tepat dan waktu yang pas untuk bisa memberikan kontribusi. Karena ketika sudah masuk ke jenjang berkeluarga, maka akan susah untuk meluangkan waktu untuk bisa melakukan hal-hal positif yang bermanfaat kepada masyarakat luas. Gitu. Intinya, mulai dari sekarang, gerakkan diri kalian, jangan main-main terus, kita semua satu bangsa dan satu negara. Jadi, marilah kita lakukan untuk satu suara bergerak bersama.
4: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan tokoh pemuda Bali, Igede Adrian Mahaputra. Semoga bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah mulai disiapkan. Sejumlah agenda telah dijadwalkan, mulai dari pengukuhan paskibraka, renungan suci hingga upacara detik-detik proklamasi.
7: Jadi semuanya harus ikut merasakan bagaimana merdeka itu.
8: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten 1 Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, rangkaian kegiatan akan diawali dalam pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada 16 Agustus malam di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Setelah pengukuhan, rangkaian dilanjutkan dengan renungan suci di Taman Makam Pahlawan pada tengah malam. Sementara pada 17 Agustus pagi, seluruh organisasi perangkat daerah atau PD akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Menurutnya pun pelaksanaan upacara tahun ini tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Pertama, pengukuhan paskibraka. Kemudian kita bersiap dari ballroom untuk menuju renungan suci. Di Makam Pahlawan, insya Allah akan kita mulai tepat jam 12.00. Kemudian paginya kita detik-detik proklamasi. Ya, dari semua OPD akan hadir. Tidak ada yang sepagi sore, semuanya hadir pagi. Dan demikian untuk kegiatan lain, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Dan untuk lomba-lomba mungkin nanti kita fokus di ulang tahun Lombok Tengah.
8: Selain upacara, Pemkab Lombok Tengah juga sebelumnya sudah menghimbau seluruh OPD, sekolah serta instansi pemerintah dan swasta untuk menghias lingkungan dan memasang atribut bernuansa kemerdekaan. Mulyawan pun mengatakan penghiasan lingkungan tersebut menjadi bagian dari semangat merayakan HUT 81 RI sekaligus menunjukkan kebanggaan masyarakat terhadap kemerdekaan.
7: Kalau hias kantor semua OPD harus menghias kantornya, termasuk memasang baliho-baliho di semua space yang tersedia. Semua yang baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola swasta harus menghias kantornya sebagai wujud kebanggaan kita, bergembira kita di hari ulang tahun itu. Semua masyarakat, jadi ya, di mana-mana untuk tetap melakukan. Jadi semuanya harus ikut merasakan bagaimana merdeka itu.
8: Selain rangkaian upacara, Pemkab Lombok Tengah juga menggelar kegiatan di kawasan Mandalika, termasuk pembentukan Angka 81 yang dirayakan dengan penanaman 1000 pohon oleh Kapolda NTB. Mulyawan pun optimis seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Lombok Tengah dapat berjalan lancar dan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama merasakan semangat kemerdekaan.
0: Antusiasme warga mewarnai rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Sukasada. Dengan berbagai kegiatan yang menyatukan pelajar, anak-anak, aparatur hingga masyarakat dalam semangat kebersamaan dan gotong royong.
9: Antusiasme warga mewarnai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng. Beragam kegiatan yang melibatkan pelajar, anak-anak, aparatur, perangkat desa hingga masyarakat umum berlangsung meriah dan menjadi ruang kebersamaan warga. Sejak pelaksanaan gerak jalan tingkat SD dan SMP pada 10 Agustus 2026, masyarakat tampak memadati sejumlah ruas jalan yang menjadi rute kegiatan. Barisan pelajar yang berjalan dengan penuh semangat mendapat sambutan warga, sementara keterlibatan masyarakat terus berlanjut. Lanjut pada karnival anak-anak, pentas cilik, lomba menjejaitan tamiang, hingga karaoke. PLT Camat Sukesade Inyoman Agustri Kartika Yuda mengatakan, semarak peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana yang lebih dekat dan penuh kebersamaan. Menurutnya, antusiasme warga menjadi bagian penting agar perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
10: Kalau saya melihat sangat antusias, terutama kemarin pada saat kami melibatkan anak-anak TK. Jadi kami merancang kegiatan ini sebetulnya lintas generasi biar terlibat. Kan gitu, dari anak TK, SD, SMP, kemudian juga pelajar lainnya, kemudian juga selain apa namanya menyebarkan dengan kegiatan yang bersifat modern begitu ya.
9: Antusiasme warga semakin terlihat dalam kegiatan jalan santai sekaligus aksi pungut sampah pada 13 Agustus. ASN, guru, aparat desa, PKK, dan masyarakat umum berjalan bersama menyusuri rute dari kantor camat Sukesade menuju sejumlah titik di wilayah Sukesade hingga kembali ke halaman kantor camat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kebugaran, tetapi juga mengajak masyarakat terlibat langsung menjaga kebersihan lingkungan. Menurut Inyoman Agustri Kartika Yuda, keterlibatan warga dalam setiap kegiatan menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana yang berdampak langsung bagi kehidupan bersama.
10: Kami juga ada kegiatan yang memang menyentuh nuansa tradisi melibatkan desa adat seperti itu. Jadi kombinasi lah gitu, tidak hanya modern saja, tapi kami juga ada kegiatan-kegiatan yang bertema tradisi.
9: Rangkaian kegiatan di Sukesade akhirnya tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga memperlihatkan kuatnya partisipasi masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Dari langkah pelajar, keceriaan anak-anak, pelestarian tradisi hingga aksi menjaga lingkungan, semangat Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan kepedulian warga. Ita Saputri melaporkan.
0: Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan guru pendidikan khusus dan jarak sekolah yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan.
11: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan.
12: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama kita sekolah luar biasa ada.
13: SLB Negeri 1 Buleleng masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik khusus, terutama untuk menangani siswa dengan kebutuhan tertentu seperti autisme dan hambatan intelektual. Kondisi ini membuat sekolah menerapkan pembelajaran secara bergiliran agar setiap siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Di sisi lain, anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari perkotaan juga menghadapi hambatan akses karena jarak menuju sekolah cukup jauh. Kepala SLB Negeri 1 Buleleng, Dr. Madewi Narsa, mengatakan keterbatasan guru pendidikan luar biasa masih menjadi persoalan. Untuk menambah kapasitas layanan, tahun ini sekolah memperoleh tambahan 6 ruang kelas yang diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran.
11: Ya, sebenarnya ini kendala bagi kita di Provinsi Bali. Memang sekolah khusus dibutuhkan, ada guru yang khusus. Dan di Bali tidak ada pendidikan luar biasa. Sehingga kami pada dalam hari pemerintah mendatangkan dari di luar Bali. Ya, ada Jawa, ada misalnya di Mataram juga, termasuk di yang di tempat lain itu, datang ke Bali. Ya, akhir-akhir ini guru P3K, ya, itu jurusan PLB ada 5 orang gitu. Itu pendidikan khusus. Ditambah lagi, ya, guru-guru pendidikan mata pelajaran yang lainnya. Jadi utama namanya di sini pendidikan khusus untuk apa namanya guru-guru khusus yang ada sangat terbatas dan saat ini kurang memang guru.
13: Wakasek Bidang Kesiswaan Madevika Ersinta menambahkan selain jarak jumlah siswa dalam satu kelas juga masih melebihi kondisi ideal akibat keterbatasan tenaga pendidik. Sekolah mengatasinya dengan sistem dua sesi pada jenjang SMP dan SMA. Siswa juga dibekali keterampilan vokasi seperti tata boga, tata busana, tata kecantikan, dan sablon.
12: Kalau dari yang selama ini ada di lapangan, pertama kita sekolah luar biasa adanya di daerah perkotaan. Sedangkan anak-anak dengan berkebutuhan khusus banyak juga ada di yang jauh dari kota. Seperti itu. Jadi untuk akses mereka ke sekolah itu lumayan menjadi hambatan. Apalagi untuk tidak mungkin mereka menempuh jarak 1 jam, 2 jam setiap hari ya PP untuk ke sekolah. Nah itu hambatan terbesar bagi muridnya dan orang tua hadir ke sekolah. Seperti itu.
13: Pihak sekolah menilai dukungan orang tua, pemerintah, dan lingkungan sangat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Masyarakat juga diharapkan menghilangkan stigma serta memberi ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk berkembang sesuai potensi dan keterampilannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng dinilai tetap kondusif dan terjaga dengan baik di tengah keberagaman masyarakat serta pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.
14: Secara umum sih saya melihat kerukunan beragama di Kabupaten Buleleng ini kondusif, Pak. Ya, artinya terjaga dengan baik.
15: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng dinilai tetap kondusif dan terjaga dengan baik. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin cepat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendorong agar kondisi tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dirawat secara berkelanjutan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Igede Sumarawan mengatakan, kerukunan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah maupun Kementerian Agama. Peran serta masyarakat dan kesadaran umat beragama untuk menjaga hubungan yang harmonis menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurutnya kondisi kerukunan yang selama ini terjaga merupakan hasil kontribusi seluruh elemen masyarakat.
14: Secara umum sih saya melihat kerukunan beragama di Kabupaten Buleleng ini kondusif, Pak. Ya, artinya terjaga dengan baik ya. Jadi ini juga berkat bukan Kementerian Agama saja, ini juga berkat kita semua, Pak. Tapi Kementerian Agama dalam hal memberikan penyuluhan ya. Nah, tentu juga bagaimana kesadaran umat beragama, kesadaran masyarakat dalam hal ini, ya pentingnya tentang hati rukun itu, Pak. Ya, karena rukun itu akan membuat kita damai dan bahagia.
15: Kepala Kementerian Agama Sumarawan mengatakan Kementerian Agama terus memperkuat penyuluhan dan pembinaan lintas agama untuk menjaga kerukunan masyarakat. Penguatan nilai agama dinilai penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Ia menegaskan perbedaan bukan alasan untuk saling menyatukan, melainkan kerukunan untuk saling melengkapi. Karena itu kerukunan perlu terus dirawat melalui toleransi, komunikasi, dan kebersamaan. Kondisi kerukunan di Buleleng yang saat ini kondusif diharapkan dapat dipertahankan melalui sinergi pemerintah, tokoh agama, penyuluh, dan masyarakat. Dengan demikian keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, penyelenggara menargetkan 145 ribu penonton hadir pada gelaran MotoGP Mandalika 2026. Target tersebut naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai sekitar 140 ribu penonton. Untuk mengejarnya, promosi MotoGP akan diperkuat di sejumlah daerah yang memiliki penerbangan langsung menuju Lombok. Muhammad Halui melaporkan.
16: Tahun 2025, alhamdulillah pecah rekor 140.000. Tahun ini kita targetkan 145.000.
17: Sebanyak 145 ribu penonton ditargetkan hadir dalam gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang akan digelar 9 hingga 11 Oktober di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, jumlah penonton MotoGP Mandalika terus menunjukkan tren positif. Pada 2024, jumlah penonton mencapai sekitar 120 ribu orang dan meningkat menjadi sekitar 104 ribu penonton pada 2025. Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan jumlah penonton kembali meningkat menjadi 145 ribu orang. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov NTB bersama ITDC akan memperkuat promosi di sejumlah daerah yang memiliki konektivitas penerbangan langsung menuju Lombok.
16: Jadi targetnya tahun ini ada 140 ribu. promosi kita harapkan tidak hanya di NTB, kita promosikan nanti di semua titik di mana ada penerbangan langsung dari Lombok, itu di Banjarmasin, di Makassar, kemudian di Banyaku, di Labuan Bajo, Bali, Surabaya, dan Jakarta akan dilakukan promosi. Tadi sudah dapat konfirmasi bahwa 8.000 tiket sudah sold out. Itu diborong hari ini.
17: Sementara itu, Direktur ETDC Ahmad Fajar menyiapkan sejumlah alternatif akomodasi seperti glamping dan camping ground untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. ITDC juga membuka kemungkinan pemanfaatan transportasi laut sebagai alternatif bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan akomodasi.
18: Kita tambahin untuk akomodasi dan sebagainya, nanti ada glamping atau camping, camping ground yang kita sediakan. Kemudian ada juga transportasi dari Surabaya, kita kerjasama dengan beberapa maskapai perkapalan. Dan bahkan kalau perlu mereka juga menginap apung di atas kapalnya selama kalau mereka tidak kebagian akomodasi. Jadi semua hal yang terkait dengan masalah-masalah tadi kita bicarakan dan berusaha kita solusikan.
17: Hingga tahap awal, sekitar 8.000 tiket MotoGP Mandalika 2026 telah terjual. Pemerintah berharap penjualan tiket terus meningkat hingga pelaksanaan balapan pada Oktober mendatang.
0: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu dirayakan dengan semarak. Akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Buleleng masih menghadapi kendala. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar sore ini.

105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Denpasar sore ini, tentunya masih bersama Linda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti malam jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat ya. Dan berikutnya tentunya Linda masih memiliki beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk diputarkan. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Yovi Widianto feat. Leodra dengan judulnya Terlalu Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Tidak banyak orang memiliki mental untuk berjuang hingga titik akhir. Beberapa orang punya semangat besar di awal, tetapi kemudian menyerah kalah di tengah perjalanan. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah berhenti sekalipun ada penghalang di tengah perjalanannya. Di ajang lomba lari halang rintang 3000 meter Olimpiade Rio tahun 2016, Etenes Diro, pelari Ethiopia, memulai lomba dengan sangat baik. Namun di tengah lomba, ia mengalami masalah karena sepatu kanannya rusak parah. Pantang menyerah, dia melepas sepatunya yang rusak, lalu melanjutkan lomba hanya dengan menggunakan sepatu kirinya saja. Perjuangan Etenes membuahkan hasil, meski ia tidak menjadi pemenangnya. Finish di urutan ke-7 cukup membawanya maju ke babak final. Ia berjuang hingga titik akhir, walau dalam kondisi tersulit, bahkan tidak mungkin bagi pandangan sebagian orang. Hidup itu penuh resiko, namun membuang peluang untuk berhasil dan menyerah di tengah jalan adalah kegagalan yang terbesar.
1: Isi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
3: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di 105,2 FM, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Fitri Marlinda yang masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Mari kita hentikan aktivitas sejenak guna mendengarkan Puja Tri Sandia.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengan Anda dalam beberapa jam ke depan ya pendengar. Dan tentunya Linda masih punya beragam informasi yang ingin dibagikan dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah Linda siapkan untuk menemani ruang dengan Anda pada sore menjelang malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Christina Perri feat. Ed Sheeran dengan judulnya Be My Forever.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kesabaran itu ada dua macam. Kesabaran terhadap sesuatu yang kamu benci dan kesabaran terhadap sesuatu yang kamu sukai. Tanda-tanda orang bijaksana antara lain adalah lidahnya selalu basah dengan zikrullah.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa ya, waktu sudah semakin menuju malam nih. Saat ini sudah jam 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi kita juga bersama-sama sudah dengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Sehingga Linda ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat, ibadah sholat maghrib. Dan tentunya bagi yang belum sholat, mungkin yang warga ataupun pendengar yang beragama Islam namun belum menunaikan sholat maghribnya, bisa langsung segera menunaikan sholat maghribnya. Bagi yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi, karena tentunya Linda masih akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar, sore ini.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Pendengar, ada kabar gembira nih, apalagi khususnya buat para pecinta film animasi Disney dan Pixar yang kembali membocorkan deretan proyek terbaru dalam ajang D23 Disney Entertainment Showcase, pendengar. Beberapa film yang paling dinanti yaitu antara lain ada Frozen 3 yang dijadwalkan tayang pada musim gugur 2027 mendatang. Kemudian ada The Incredibles 3 juga pada Juni 2028. Lalu ada Coco yang kedua pada November 2029. Dan selain itu Pixar juga menyiapkan film orisinil seperti Gato dan juga Ghost Market nih pendengar. Sementara itu dari series Ice Age akan kembali lewat series barunya yaitu Ice Age Bowling Point pada 2027 mendatang. Dan untuk Zootopia juga akan kembali untuk Zootopia 3 yang meski jadwal tayangnya masih belum diumumkan ya pendengar. Selain itu Disney juga menyiapkan Clay pada November 2028 dan Hex pada November 2026 mendatang. Ada juga Lilo and Stitch 2 yang dijadwalkan tayang di tahun 2028, tepatnya pada tanggal 26 Mei. Walaupun masih lama ya di tahun 2028, tapi pasti ini fans-fansnya Lilo and Stitch udah gak sabar ya, pasti sangat menanti-nanti nih. Tentunya jadi kita juga harus siap-siap ya, karena beberapa tahun ke depan bioskop-bioskop ini akan kembali dipenuhi karakter-karakter animasi favorit sekaligus cerita-cerita yang menarik dari Disney dan juga Pixar. Ayo, kalian nunggu yang mana? Kalau Linda sepertinya nunggu Frozen, juga Coco 2 dan Zootopia itu salah satu animasi terfavoritnya Linda. Selain itu pasti Lilo and Stitch juga ya pendengar. Dan semoga bisa segera, walaupun masih ada yang sampai 2029 ya, artinya masih 3 tahun lagi, masih 2 tahun lagi, terasa lama mungkin ya, tapi nanti kalau kita jalanin juga nggak akan berasa, waktu akan terasa sangat singkat pendengar. Jadi pendengar jangan kemana-mana karena juga waktu kita walaupun singkat, Lina masih bisa menemani ruang dengar Anda sampai dengan lebih dari 1 jam ke depan. Jadi tetap di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan terlebih dahulu berikutnya lagu dari Risma dengan judulnya Nur Leila.

0: lagi. Anda luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, dilansir dari website komdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim rencana kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Pusat Statistik melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat, Faften Ari Pujiastuti mengatakan, BPS tidak mengeluarkan tabel pengkategorisasian desil berdasarkan besaran pendapatan dan klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lain-lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Melalui Instagram resmi BPS, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel saja, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Tingkat kesejahteraan dicerminkan dari multivariabel dan multidimensi seperti kondisi perumahan, jenjang pendidikan, status pekerjaan, aset, dan lain-lainnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar malam ini.
3: Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bergeser ya. Kalau tadi kita sudah masih di Denpasar sore ini, sekarang kita sudah bergeser nih ke Denpasar malam ini karena sudah jam 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi masih akan bersama Linda yang akan menemani ruang dengan Anda dalam 1 jam ke depan, pendengar. Jadi stay tune di Pro 1 karena Linda masih ada beberapa informasi yang ingin dibagikan dan juga masih ada lagu-lagu pilihan yang akan diputarkan. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Cozy Republic dengan judulnya Lagu Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar itu dia tadi sebuah lagu dari Wong dengan judulnya Akhir Cerita. Dan berikutnya Linda ingin membagikan informasi yang kali ini datang dari dunia olahraga, di mana kabar membanggakan datang dari dunia olahraga di Bali, yaitu Karateka Bali. Bribda Nikomang Astrid Aulia yang sukses meraih medali emas di Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 mendatang. Astrid yang memperkuat tim Bayangkara Presisi turun di nomor Kumite plus 68 kg putri di babak awal. Dan atlet berusia 20 tahun ini mengalahkan wakil Thailand yang kemudian menumbangkan karateka Hong Kong di semifinal, pendengar. Dan di final, pertandingan berlangsung sengit dengan kejar-kejaran skor, di mana Astrid akhirnya memastikan kemenangan atas wakil Thailand dengan skor tipis yaitu 8-7. Prestasi ini terasa istimewa karena menjadi debut Astrid di ajang internasional. Setelah dari Thailand, Astrid juga akan segera bersiap tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI di Malang tanggal 28 hingga 30 September 2026 mendatang dan diproyeksikan mengikuti Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia pada tahun 2027 mendatang. Sangat luar biasa sekali ya, dan tentunya kita ucapkan selamat kepada Astrid atas kemenangannya dan semoga untuk kedepannya bisa semakin banyak memperoleh kemenangan tentunya ya, bisa terus menorehkan apa ya, prestasi bagi Indonesia dan tentunya bagi Bali juga. Dan pendengar, informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Bonita yang berjudul Tangan Tak Sampai.

Selarian atau merari, tradisi suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. Membawa lari perempuan oleh seorang pria untuk dinikahi. Selama perempuan yang hendak dibawa lari setuju, perempuan akan menunggu kekasihnya untuk dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Selarian dilakukan secara diam-diam dan biasanya jika diketahui oleh keluarga pihak perempuan akan dicegat. Setelah selarian, ada besejati, yakni mengabarkan ke pemerintah sekitar atau kepala adat di kampung calon mempelai perempuan, hingga muncul beselabar, yaitu mempertemukan keluarga kedua pihak untuk membicarakan proses pernikahan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Begitulah cinta dari Ahmad Dhani feat Raisa baru saja menemani ruang dengan Anda. Dan Linda juga ingin membagikan informasi lagi nih yang kali ini mengenai stunting benar. Terdapat kabar baik untuk para orang tua nih, di mana stunting pada anak ternyata bukan berarti pertumbuhan dan perkembangan sudah tidak bisa diperbaiki ya. Ketua PDGKI Dr. Erwin Kristianto mengatakan bahwa kondisi tersebut masih dapat dioptimalkan terutama jika ditemukan dan ditangani sedini mungkin. Menurut beliau, penanganan stunting perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari makanan yang cukup dan beragam, pemenuhan protein serta vitamin dan mineral, hingga pemantauan pertumbuhan secara rutin. Orang tua tentu perlu memahami stunting tidak bisa ditentukan hanya dari anak yang terlihat pendek atau kecil. Indikator utamanya adalah tinggi atau panjang badan menurut usia yang berada di bawah standar pertumbuhan WHO. Oleh karena itu, pertumbuhan anak sebaiknya rutin dipantau di posyandu atau fasilitas kesehatan, dan setelah usia 6 bulan, ASI tetap dilanjutkan ya pendengar, dan didampingi dengan empati yang beragam, padat gizi, dan mengutamakan protein hewani. Ayo para ibu-ibu muda, nih para bapak-bapak atau ibu-ibu muda ya, yang baru nih menjadi ibu, jangan sampai malas ya untuk bawa anaknya ke posyandu atau fasilitas kesehatan. Untuk bukan hanya ketika sakit nih dibawa ke fasilitas kesehatan, tapi kalau anak-anak, apalagi bayi dan balita, memang masih harus rutin ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pengecekan terkait dengan tumbuh kembangnya. Dan pendengar, informasi mengenai stunting tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman antaranews.com. Berikutnya kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bayu Risa dengan judulnya Kau Bisa. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar tidak terasa waktu semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan Linda sudah menemani ruang dengar Anda dari hampir dari jam 3 sore tadi, hampir 5 jam ya. Oleh karena itu satunya, Linda pamit undur diri pendengar. Sebelumnya, Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan juga Linda mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga untuk lagu-lagu yang sudah diputarkan bisa menghibur ataupun menemani ruang dengar Anda di sore menjelang malam hari ini, dan juga informasi-informasi yang yang telah dibagikan atau diberikan bisa menambahkan wawasan kita bersama ya pendengar. Selain itu terus terhubung dengan Pro 1 baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Play Store ataupun di App Store, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Karena Pro 1 masih akan hadir setiap harinya dari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan berikutnya, rekan saya, Mas Suwandi Aziz, akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 malam, tentunya di Senandung Malam ya, pada malam hari ini. Jadi jangan lupa nanti bisa digangguin Mas Wandinya ya. Dan nanti juga di pukul 8 kita akan mendengarkan bersama Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar. Tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, satu buah lagu terakhir ingin Anda putarkan, yaitu sebuah lagu dari Ed Sheeran dengan judulnya Runaway. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah.
4: Pertimbangan.
1: Gimana? Pertimbangan. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
5: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
6: Ah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer.

0: pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga, tapi di penurunan. Open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai satu untuk naik ke lantai duanya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak apa namanya, biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih, teratur.
1: Baik dia maupun audio menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
3: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antarestoding Lakbi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
4: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
3: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
5: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
6: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, mau bagi orang awam?
5: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
3: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
8: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
7: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
9: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
7: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
10: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
11: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
10: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu nggak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
11: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
12: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2000 2024 banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Yes. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
11: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Seragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulyoto Isan melaporkan.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
13: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
14: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
13: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
14: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
15: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
14: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
16: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
17: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
16: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
17: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutla. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
18: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
17: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutla masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia, seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia, berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim Karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chiong Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Canankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Misteri Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan semoga tetap bahagia ya. Kembali lagi malam hari ini, saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Ruang Rindu, bukan Ruang Rindu, Senandung Malam ya. Lagu-lagu tahun 80-90an Indonesia sudah kami siapkan untuk Anda yang bisa di request ya untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan mimbar agama Kristen ya dengan judul Agen Pembawa Damai dan akan disampaikan oleh Pendeta Nara. Kemudian dilanjut Sandiwara Radio dengan judul Menembus Batas Cakrawala, produksi dari RRI Singaraja. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz hingga pukul 24 malam nantinya.
1: Denpasar malam ini.

Salam jumpa pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Shalom. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sukacita sekali saya Pendeta Nara, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Dengan tema agen pembawa damai. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami ada sebagaimana kami adanya saat ini. Semoga karena kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Allah, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia, firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu pendengar yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini merupakan bagian dari ucapan bahagia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang memiliki kemiripan pada peristiwa Musa ketika Musa menerima firman Tuhan di dalam bentuk dua loh batu di bukit. Dan di sini Tuhan Yesus sendiri yang memberikan firman-Nya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang percaya bahwa setiap orang percaya harus menjadi pembawa damai. Ketika pada masa itu mereka ada di dalam pemerintahan Kaisar Roma, mereka mengalami yang namanya penganiayaan, mereka mengalami namanya kesulitan dan penderitaan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, Tuhan Yesus mau mereka menjadi agen-agen yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbicara tentang damai, seorang jenderal Amerika yang bernama Jenderal Douglas MC Arthur dalam tulisannya mengatakan bahwa di dalam 3400 terakhir ini, 3400 tahun terakhir ini, kedamaian yang terpanjang tidak lebih dari 268 tahun. Selebihnya sejarah manusia ada sejarah kekacauan dan peperangan. Dengan kata lain, sejarah manusia lebih banyak dipenuhi oleh kekacauan dan peperangan dibandingkan dengan kedamaian. Bacaan ini kali ini hendak mengingatkan kita tentang seruan Tuhan Yesus melalui ucapan bahagia, agar kita menjadi pembawa damai bagi dunia yang penuh dengan kekacauan dan peperangan ini. Kata damai dalam bahasa Ibrani disebut shalom, sedangkan dalam bahasa Yunani eiren. Namun kata shalom lebih sering dipakai dibandingkan dengan kata eren, ya. Dan kata ini, kata eren sering sekali digunakan untuk menerjemahkan shalom. Di mana ini berbicara tentang kedamaian batin, ketenangan rohani yang tidak bisa ditentukan oleh keadaan, yang tidak ditentukan oleh dunia, tetapi benar-benar kedamaian yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap orang percaya. Karena setiap orang percaya sudah mengalami pendamaian yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dikerjakan melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Shalom pertama kali terdapat di dalam kitab Kejadian 1 dan 2. Yaitu ketika manusia pertama, Adam, mempunyai relasi yang dekat dengan Allah. Manusia bahkan lingkungannya. Taman Eden sendiri dalam bahasa
Anglo-Saxon berarti taman yang sentosa, penuh dengan kedamaian. Namun shalom itu menjadi rusak ketika relasi manusia dengan Tuhan itu rusak. Di dalam Kejadian pasal ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Manusia yang pada awalnya suka dengan kehadiran Tuhan, ketika dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, berubah menjadi takut dan ketakutan dengan kehadiran Tuhan. Lebih lanjut lagi, relasi manusia dengan sesama manusia dan lingkungannya pun menjadi rusak. Disebutkan dalam Yesaya pasal 5 ayat 9, Allah sendiri menjadi raja damai. Dengan demikian damai sejati itu datangnya dari Allah, sehingga di luar Allah tidak akan mungkin mencapai terciptanya sebuah kedamaian. Menjadi orang yang suka membawa damai tidak cukup, tetapi ketika mewujudkan sebuah pendamaian, itu adalah sebuah tindakan. Tindakan yang nyata, tindakan yang aktif, proaktif untuk menciptakan dan membawa kedamaian. Implikasi dari membawa damai adalah setiap orang percaya harus menjaga kedamaian itu. Dari segala permusuhan, dari segala pertikaian, dari segala pertengkaran, dan tidak ada musuh di dalam hidupnya. Tetapi menjadi pembawa damai, ia akan menjadi sebuah contoh dalam sebuah komunitas. Di mana ia menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kedamaian, menghadirkan kerukunan, menghadirkan ketenangan. Bukan orang-orang yang membawa masalah di dalam sebuah komunitas tersebut. Setiap orang percaya harus belajar untuk terus boleh menjadi pembawa damai di tengah kehidupannya. Di tengah dunia yang penuh dengan dendam, permusuhan, egois. Orang percaya harus bisa membawa diri dengan baik. Menjadi pembawa damai bisa dimulai dari dalam lingkungan yang terkecil terlebih dahulu. Di lingkungan keluarga. Kemudian membawa damai di lingkungan tempat ibadah. Di lingkungan tempat kerja dan masyarakat luas. Sebagai pembawa damai adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik. Menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Berbagilah orang yang membawa damai. Ketika orang membawa damai, maka itu ia akan diberkati. Tidak hanya berbahagia, tetapi blessed, diberkati oleh Tuhan. Dan mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai artinya orang itu sebagai subjek yang melakukan pendamaian itu. Yaitu dengan apa? Dengan menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Diperlukan sikap yang bijaksana di dalam menghadapi setiap orang dengan pembawaan yang berbeda. Demikian pula dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan, kita harus menjaga sikap agar suasana damai, sejahtera tetap terpelihara. Kata-kata yang kasar dan fitnah yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti seseorang, janganlah itu dilakukan. Marilah kita saling menjaga. Lidah ini memang sangat sulit untuk dikekang. Kata-kata bisa meluncur keluar begitu saja, apalagi kita seorang dalam keadaan yang emosi. Selanjutnya, emosi yang tidak terkontrol akan melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Mintalah agar Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kita selalu menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, sebagai agen pembawa damai berarti mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Roma 12 ayat 18 firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Banyak orang yang sengaja hidup dalam permusuhan dan ketidakharmonisan. Sekalipun mereka tahu bahwa itu dosa. Jika kita merasa aman tinggal terus-menerus dalam kondisi sedemikian itu, berhati-hatilah. Mungkin hati nurani kita sudah menjadi mati. Kita sering terjebak dalam kesombongan dan ego yang terlalu besar. Sehingga kita merasa berat untuk memberikan pengampunan. Apalagi meminta maaf. Dan ini suatu kondisi yang sangat menyedihkan. Iblis akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan kita dalam dosa keegoisan. Upayakanlah penyelesaian dengan semua orang saat ada masalah. Ketika ada masalah, ingat bahwa kita semuanya ini adalah bersaudara. Semuanya adalah saudara. Sekalipun berbeda-beda, tetapi kita adalah saudara. Ketika ada masalah, janganlah menyerang personal atau orangnya. Tetapi mari kita menyerang masalahnya. Sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik.
Kemudian yang ketiga, agen pembawa damai adalah mereka yang memberi nasihat positif kepada sesama. Jadilah pembawa damai antara sesama dan sesama manusia yang sedang bermusuhan dengan cara memberikan nasihat positif dan bukan malah memprovokasi. Buang sikap masa bodoh di mana ada pertikaian dan permusuhan. Hadirlah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana damai. Ambillah posisi yang netral dan jangan memihak kepada salah satu pihak. Kita wajib saling menasihati dan mendorong dalam melakukan apa yang baik dan benar. Dengan demikian, kehadiran kita akan menjadi lilin yang selalu memancarkan cahayanya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, kita semua merindukan situasi kondisi yang senantiasa damai. Damai dalam kehidupan kita pribadi, damai dalam kehidupan keluarga, damai di tempat bekerja, damai di tempat ibadah, dimanapun kita berada, kita selalu merindukan damai. Oleh sebab itu, jangan hanya kita dalam tataran pengetahuan dan juga slogan untuk mewujudkan damai, tapi kita adalah agen-agen pembawa damai. Itu dengan apa? Dengan menjaga sikap, perkataan, dan tindakan, dengan mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Dan yang ketiga, dengan memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Jadilah peacemaker, tetapi bukan troublemaker. Tuhan Yesus memberkati, saat teduh untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami sudah didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kami memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau mengutus kami kembali ke tengah dunia ini untuk menjadi agen pembawa damai. Oleh sebab itu, biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan kami. Kami senantiasa mengupayakan pendamaian itu, mengerjakan, mengusahakannya. Dan kami boleh hadir menjadi orang-orang yang membawa damai. Berkati semua pendengar RRI dimanapun berada, sekiranya ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Berkati terus RRI, ya Tuhan, supaya terus boleh menjadi berkat bagi masyarakat dan juga pemerintahan bangsa Indonesia ini Bapa. Tuhan yang terus memberkati, memberikan damai sejahtera, dan memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin kami sehingga Indonesia boleh selalu mengalami berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dalam mimbar agama Kristen pada kesempatan ini kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: tenang. Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti, kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama ibu.
1: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
0: Wah, cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
2: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu?
0: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
3: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
0: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
3: Baik, Bu.
0: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
4: Saya, Bu.
0: Oh, Ina. Silakan, Ina.
4: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri, bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
0: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Kalau nih Anton sini mau jadi apa?
5: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
0: Baik, anak-anak, cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144 ya.
6: Iya, Bu. Siap.
0: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
5: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Ya, saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
0: Anton, lihat ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
2: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
0: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
5: Tapi, Bu.
0: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita gak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
2: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
0: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
5: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
2: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
0: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
1: Saya juga mau belajar lebih giat, Bu, biar bisa jadi dokter desa.
2: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya, Bu.
0: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia. Biar kalian tahu, dunia ini luas sekali. Dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya.
6: Siap, Bu. Yeay.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tanah. Halo Indonesia, suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahannya seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Naik kereta api, tut tut tut.
5: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
6: Halo?
7: Iya, halo?
6: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
7: Bukan.
6: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
7: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
6: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
7: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran.
5: Gunakan jasa pinjol secara bijak.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: dari Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar. Lagu pembuka kita Sheila on 7 ya, Pejantan Tangguh. Sekarang waktunya kita ke Talk TV, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Untuk sesi pertama, lagu apa saja boleh. Yang penting ada di folder kita ya. Jadi untuk Anda tetap di sini di Senandung Malam Pro 1 Denpasar.
1: Denpasar malam ini.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2161. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir, emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
0: Kiu-kiu! Siapakah penelpon pertama? Yang atau juga yang membuka pintu gerbang di Senandung Malam malam hari ini, hari Minggu tanggal 18 bulan Agustus ya. Siap-siap untuk Anda yang mungkin hari ini sudah mendekor ini halaman atau juga mendekor tempat pertemuan ya, untuk lomba-lomba setelah upacara bendera. Hei, siapa ya? Kayaknya di perumahan-perumahan banyak ya. Oke. Kita angkat penelpon pertama di line telepon 0361-222-161. Halo, merdeka. Selamat malam. Merdeka.
8: Merdeka.
0: Merdeka atau? Atau apa ya? Tumben Bung Krispati pertama, no?
8: Nggak, saya sudah biasa.
0: Sebenarnya tadi udah Bu Farida, cuma... Kok tadi mau diangkat, ya terputus, ya duluan ini.
8: Sebenarnya Bang Wandi harus komitmen dong tiap.
0: Iya, siapa yang
8: duluan? Pertama telepon sih ya, diambil kan penelpon, bukan PWA-an.
0: Iya benar juga.
8: Soalnya tiap malam kan biasa di telepon, telepon diangkat duluan. Masa malam ini kok udah lupa lagi jadi WA ya. Jangan gitu dong.
0: Jangan gitu dong.
8: Urus ke 81 kok masih pelin-pelan.
0: Mudah banget ya 81.
8: Iya dong.
0: Hey, gimana kabarnya? Sudah?
8: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, sehat ya.
8: Ya, kendati pun sekarang saya ya istilahnya masih ketawa ketiwi, tapi istilahnya ada saudara-saudara saya yang
0: iya,
8: korban bencana alam.
0: Di kalau jauh kan ya, pasti jauh, tapi kerasa ya, kan ya.
8: Sumba sama Flores kan jauh bang, lain pulau. Tapi goyangannya juga lumayan.
0: Iya, lama juga ya.
8: Memang kalau kami di Sumba, di khususnya di tempat saya di Kabubak ini, selama bulan Agustus ini ada rutin gempa-gempa
0: kecil ya,
8: yang kecil-kecil gitu.
0: Oh bang, sama kayak Denpasar juga iya.
8: Sepertinya kalau misalnya hari ini gak gempa, anak-anak saya tanya gini, hari ini tuh gak gempa ya? Gini.
0: Nah, karena memang udah rutin. Serius? Oh, alah.
8: Iya.
0: Sampai nanya malah ya.
8: Gempa yang kemarin itu yang 7,7 itu memang goyangannya memang lumayan keras.
0: Iya.
8: Adik saya yang kebetulan ya rakyat ya, pas tugasnya di Maumere, di Flores, di Sika, Kabupaten Sika. Dia telepon sambil nangis-nangis itu. Kebetulan jam 5 lewat sedikit dia sudah bangun dan dia dengan pakaian masih pakaian daster, ada apa dia hidup udara segar di luar hotel,
0: dia lagi di halaman hotel
8: gitu. Jadi dia menyaksikan sendiri bagaimana gedung itu sepertinya berayun-ayun naik ayunan gitu.
0: Aduh, ngerinya.
8: Jadi dia tuh terpesona sambil nangis-nangis dia.
0: Tapi sinyalnya dia nelpon berapa menit dari ini saat gempa?
8: Di mana?
0: Pas nelpon ke Bung Krispati itu berapa jaraknya antara setelah gempa?
8: Oh itu.
0: Atau saat gempa malah?
8: Selang 5 menit, 10 menit aja itu.
0: Oh iya, berati
8: jadi itu. Jadi antara panik, mereka panik. Di antara, kan ada anggota dewan dari, kan dewan provinsi, kan adik saya kan wakil ketua DPR juga. Jadi ada acara yang mereka harus ikuti yang hari sebelumnya itu. Gitu. Jadi akhirnya mereka waktu mereka keluar, dan kebetulan adik saya itu sudah keluar atau istilahnya biasa adik saya bangun pagi. Dan mungkin di Maumere itu jam 5 lewat sedikit itu sudah terang, sudah agak terang ya.
0: Oh iya pasti.
8: Jadi mereka ada ya apa istilahnya hidup-hidup udah segar di luar. Ya di saat itu terjadi sudah. Di saat itu pula dia menyaksikan bahwa gedung hotel itu macam seperti.
0: Berarti jauh dari ini, jauh dari laut ya?
8: Ya di depan, jauh
0: di depannya laut.
8: Di depan pantai sama sekali.
0: Oh, berarti ngelihat pantainya surut dong ya airnya?
8: Iya, sempat lihat itu. Sempat lihat.
0: Banyak juga meninggal ini loh, kurang lebih 50.
8: Kalau di Maumere tidak terlalu, tapi kalau di daerah Naga Keo itu yang banyak.
0: Negatif.
8: Gitu. Oh. Jadi ya, sampai tadi sore saya dapat berita kalau adik saya sudah sampai di Kupang. Jadi mereka kemarin pas itu setelah pasca gempa,
0: evakuasi
8: kendaraan langsung berangkat ke ND.
0: Naik apa itu?
8: Nah, itu dari ND. Tapi ternyata mereka dapat informasi juga jalan-jalanan putus karena longsor.
0: Iya.
8: Ada
0: video-video banyak sekali.
8: Akhirnya kan bandaranya kan terganggu, menaranya kan ya, terganggu, gua apa semua, jadi akhirnya pesawat nggak berani turun tuh. Baru tadi itu pesawat charteran dari ada satu anggota DPR pusat, DPR RI yang kembali ke Kupang, mereka numpang itu.
0: Mau ini, mau evakuasi atau gimana? Atau mau turun?
8: Ya, kebetulan kemarinnya itu anggota DPR itu DPR dari pusat, dia ada tugas atau gimana, itu nggak tahu ya. Charteran itu ya.
0: Iya, iya.
8: Jadi hanya adik saya numpang itu sudah.
0: Berarti sekarang lagi di Kupang. Posko ya? Posko iya. Gawat darurat ya? Tanggap darurat.
8: Itu bang. Okay. Jadi tadi ya, salah satu teman yang sempat ya menanyakan keadaan saya itu Bujanura.
0: Bujanura.
8: Saya batas di Bujanura. Jadi bukan sekedar ketawa ketiwi, tapi memang pesan solidaritas teman sebagai teman itu ada.
0: Iya.
8: Tinggi sekali.
0: Banyak.
8: Ingat, Sepati NTT, langsung di telepon.
0: Di grup ya?
8: Nah, telepon biasa aja.
0: Oh, telepon biasa, oke. Okay. Tapi keluarganya berarti
8: di Sumba di, ada.
0: Bukan maksudnya di posko pengungsian atau gimana? Atau di rumah aman?
8: Di rumah aman.
0: Karena kan lewat darat susah masih.
8: Iya, betul. Jadi yang apa istilahnya korban-korban itu di daerah Flores yang banyak. Kalau kami di Sumba nggak ada, sekedar merasakan goyang ada, betul. Tapi sampai dampaknya apa rumah jat ambruk nggak ada.
0: Oke.
8: Okay. Gitu bang Andi.
0: Siap. Mudah-mudahan aman ya.
8: Puji Tuhan, ya Tuhan masih sayang sama Krismati. Krismati masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup.
0: Amin.
8: Dan itu satu syukur, kehidupan sebagai orang Kristen bersyukur.
0: Ya. Tapi enggak ini ya, pas kejadian, Bung Krismati ngerasa gempanya atau enggak?
8: Ya, sementara masih di tempat tidur.
0: Oh, oke. Okay. Kejadiannya itu pagi ya.
8: Kalau kami di Sumba itu masih agak gelap bawa pagi, memang pagi itu ya tuh. Ya, gitu sudah dapat. Pas saya turun dari lantai 2, adik saya yang satu lagi yang bungsu dapat telepon dari adik perempuan ini yang dari Maumere, yang anggota dewan ini.
0: Iya.
8: Sampai bilang kakak itu. Bu wakil ada waktu itu ada
0: gempa.
8: Terakhir itu di Maumere pas dia lagi tugas di sana. Oh begitu ya. Telepon sampai nangis yang adik yang dewan ini.
0: Iya pasti.
8: Begitu.
0: Takut
8: ada 5 orang. Iya.
0: Oke, mudah-mudahan baik semua ya.
8: Iya.
0: Tapi ini BPBD semua juga emang fokus ke sana dia. Gitu. Banyak juga lembaga-lembaga sosial yang sudah menuju ke sana nih, Mbak, ngasih bantuan. Gitu, Bung Krispati.
8: Kebetulan memang teman saya juga yang bupati daerah sana, daerah Nagakeo itu kabupaten yang pertama kali.
0: Oke, siap. Oke, sambil mau nyapa-nyapa, silakan mau lagu apa?
8: Lagu-lagu apa ya?
0: Apa? Masih bebas.
8: Kepada kawan aja deh.
0: Kenapa?
8: Atau tidak itu yang masih diberi waktu oleh Ebit, lagu Ebit itu.
0: Masih diberi waktu.
8: Apa
0: judulnya apa?
8: Aduh, lupa saya tuh. Tentang alam itu loh.
0: Masih ada waktu berarti.
8: Masih ada waktu kalau pernah ya.
0: Masih ada waktu. Yang ini ya. Ini bu, iya benar.
1: Masih mungkin.
8: Ya itu aja deh.
1: Kita.
0: Oke, siap. Silakan mau nyapa-nyapa.
8: Salam-salamnya, Bang Wangdi. Terima kasih sudah angkat beta telepon. Selamat bertugas, sampai tuntas nanti. Ya. Berikutnya salam pertama-tama untuk teman saya. Senior saya, Ibu Janura. Terima kasih Ibu Janura, salamnya tadi pagi ya. Bukti kepedulian, solidaritas sebagai teman.
0: Ibu Janura itu udah luar kepala, nggak perlu nyatet ya.
8: Iya, betul. Terima kasih Ibu Janura. Semoga pertemanan kita abadi.
0: Amin.
8: Dan semua-semua saja.
0: Oke, siap. Aku
8: perpanjang kata. Banyak antri deh, kesian.
0: Oke.
8: Tunggu lagunya, Bang Andi.
0: Oke, ditunggu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Bung Krispati. Ya, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo.
9: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 8 menit waktu tunggunya, Bu.
9: Belum apa-apa, baru 8 menit. Dibanding dengan Ruang Rindu Nasional, hampir 30 menit. Kata Bang Krispati tadi, ya Ibu Farida jawab ya, Bang Krispati. Tak ada yang abadi.
0: Esa. Udah gitu aja.
9: Yang tadi kata Bang Rupati, sebuah keperluan abadi ya. Tadi berada jam, tak ada yang abadi. Bang Rupati sehat-sehat ya kemarin ada gempa. Di NTT ya kemarin juga ya di Sulawesi Tengah ya, cuma nggak tahu di mana pusatnya itu.
0: Tapi kerasa ya, Bu. Di sana nggak
9: kerasa. Kalau di sini nggak, kalau di tempat lain nggak terasa. Okay. Ya moga kita aman-aman saja
0: aman,
9: ya, tetap saling memberikan informasi ya, saling tetap waspada, jaga pokoknya jaga segala-galanya ya. Tapi walaupun kita sudah berjaga-jaga Mas Wandi, kalau memang sudah ditimpa musibah pasti ya.
0: Maazalnya
9: iya, nggak boleh kita menghindar walaupun kemana ya, kalau memang
0: tapi sudah, katanya bisa loh dihindar Bu, pakai sedekah
9: iya.
0: Katanya
9: ya tergantung ya, yang penting kita tetap selalu berdoa, terutama itu ya, selalu berdoa ikhtiar ya. Itu menurut kita kan berbeda-beda, tapi kita kan tetap sama dan kita berteman dan bersahabat ya. Teman itu kita jadikan sahabat itu kita jadikan saudara. Ya, yang penting kita tetap selalu menjaga ya, selalu menjaga, jaga hati, jaga perasaan, segala-galanya dijaga.
0: Siap.
9: Jangan terlalu lama ngomong ya, nanti di belakang banyak yang tak
0: belum baru ngomong. 2 menit.
9: Iya, kalau Ibu Farida kalau gabung di mana-mana itu, tapi kalau yang paling lama itu kalau ada temanya kan, Nah itu biasa lama durasi sampai 10 menit. Tapi kita juga tahu diri dong, ya karena di belakang itu kalau kita kelamaan ngambek-ngambek karenanya. Biasa kan kita saling WA, saling telepon. Kok ini ada ya. Kadang orang itu ya pernah ya. Ada yang sampai durasi 10 menit, yang gabung itu langsung ngomong, hah kok lama banget katanya 10 menit ngomong ini. Itulah kita kan nggak sama ya, nggak sama pemikirannya ya. Itu tapi kan kita kalau di udara itu harusnya kalau ngomong yang wajar-wajar ya, nggak boleh atau menyimpang-menyimpang atau ada apa perasaan orang ya. Jadi kita harus tetap jaga apa kata orang, nanti kata orang kan kemarin kan dibilang nggak ada etika. Syukurlah kalau yang bilang gak ada etika nggak apa-apa, biarlah nggak apa-apa, disyukurin aja kalau ada yang begitu. Mas Wandi minta lagunya dari Sana Sanom.
0: Sana Sanom judulnya
9: Menunggumu Sampai Akhir Hidup.
0: Sana-sana.
9: Iya, sana-sana.
0: Ada nggak ya?
9: Ada. Ada deh. Kayak ini ya, teka-teki. ada.
0: Menunggumu?
9: Sampai akhir hidup.
0: Lagu dari lagu siapa? Artis.
9: Sana Sanom.
0: Oke,
9: makasih Mas Wandi ya.
0: Yeah.
9: Ibu Farida mau menyapa ya. Siapa? Tadi Bang Krispati sehat-sehat di sana bersama keluarga yang tercinta. Ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi. Ayo naik ya, di sini ada Mas Wandi ya. Pada rame di grup. Bu Farida ingin mengintip tadi. Oh, ramai ya. Ada Bunda Yoseli. Selamat malam Bunda. Bunda Janura, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Kartika. Ada Rahma di Padang. Ada Cigure di Jakarta. Ada Ayu di Masohi sana. Ada Bunda Esterlita. Ada Ibu Ratna, Pak Benijo. Ya, ada Bang Cliff, ada Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Andi di Batam, sama Purnama Sari, ya, ada Bang Luhut, ada Hadi di Pulau Nias, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Bang Anwar, Pasanggulan Ken Arok, ada Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, Putu Bundesa, Putu Arga, ya, ada Pak Mangku, ada Pak Sandi, ya. Untuk semua-semuanya ya. Okay. Oh ada Pak Arya.
0: Di grup tuh ya.
9: Siapa? Di Govinda di Lampung ya. Ada Bang Leman di Lampung, Pak Ramadan di Sorong. Oh, ada Kang Ahmad Irwan. Salam untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Okay. Bang Wandi sama siapa di studio?
0: Sama Pak Wayan.
9: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Salam sehat ya, salam sejahtera. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Mas Wandi juga begitu. Titip salam buat orang di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Kita langsung ke penelpon ketiga. Halo, selamat malam. Halo.
10: Halo.
0: Terputus sepertinya ya. Berarti saya coba angkat WhatsApp. Ternyata WhatsApp itu lagi aduh ilmu Bu Janura, Mas Sandi. Mas Sandi dan Bu Janura lagi beradu ilmu. Oke, ini ternyata ya Mas Sandi yang pemenangnya.
11: Halo
0: malam Mas.
11: Mana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah. Udah sembuh?
11: Masih tenggorokannya aja ini.
0: Oh iya, saya mungkin kebanyakan jalan-jalan kali Mas.
11: Itu kemana?
0: Iya memang lagi musim ya semua gitu. Semoga sehat selalu. Mas Andi mau request lagu apa? Atau mau nyanyi?
11: Suaranya sumpah.
0: Iya. Bercanda. Gimana?
11: Minta lagunya Afgan aja mas.
0: Oke, judulnya?
11: Cinta bukan biasa.
0: Apa?
11: Cinta luar biasa.
0: Cinta luar biasa. Oke. Cinta dua hati, cinta luar biasa. Oh, enggak ada ya?
11: Bukan biasa.
0: Hah? Bukan biasa.
11: Cinta.
0: Cinta bukan biasa. Cinta bukan biasa. Oke, bentar. Enggak ada. Emang ada ya?
11: Yang ada?
0: Yang ada di sini Afgan itu kacamata so wrong but so right, Lestari Merdu, dia demi kamu dan aku katakan tidak, percayalah kekagumanku,
11: percayalah
0: panah asmara jodoh pasti bertemu. Kemudian bawalah cintaku biru bukan cinta biasa.
11: Itu ada bawalah ya? Cintaku dah mas.
0: Ini bukan cinta biasa ada.
11: Itu dah. Aduh mas Fadi bohong.
0: Bukan bohong. Tadi tak cari cinta biasa enggak ketemu rumahnya ada bukan.
11: Tidak, bukan cinta biasa.
0: Mungkin ya karena agak-agak batuk ya jadi salah dengar saya. Lanjut mas silakan.
11: Malam untuk Mas Wandi sama Pak Layan.
0: Iya.
11: Bu apa tadi Bu Janura?
0: Bu Janura,
11: Bu Farida. Bang Krispati. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
11: Bang Ruth. Bu Ayu, Bang Benicu. Bang Ido. Bang Andi. Pak Widi, Bu Fikati, Bunda Rosenin, Bu Yusmi, Bu Diawati, Bu Ani, Bu Indi, Kak Sanggula, Denaro, Pak Putu Bendeso, Bu Kartika, Bu Kekmas, Tuan Anwar, dan semua-semuanya. Dan makasih mas.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Afgan. Mas Afgan, Mas Andi ya. Alah, terputus lagi. Silakan di WhatsApp. Boleh, saya tunggu kembali di 0896781238300 atau juga line telepon 0361222161. Bentar. Halo. Selamat malam.
10: Merdeka. Selamat malam.
0: Bang Dut,
10: ya,
0: gimana kabarnya?
10: Kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Oh iya, cerah, sehat. Aman, oh di sana cerah ya?
10: Iya.
0: Oh iya, syukurlah. Iya. Di sini gimana, panas. Kalau siang panas. Ya. Kalau malam anginnya lumayan dingin lah. Apalagi kalau misalnya naik motor, nggak pakai baju gitu. Di pinggir tol, di tol laut itu. Dingin banget ya. Kurang kerjaan sih itu.
10: Ya, itu sih urusan Bang Wandi.
0: Ya, bukan saya pasti, gak mungkin. Oke. Mau ini, mau nyapa-nyapa atau mau request langsung?
10: Request aja lah langsung.
0: Oke, apa itu?
10: Coba dicari lagunya. Ini dari Kotak.
0: Kotak. Judulnya?
10: Satu Indonesia.
0: Wih, Satu Indonesia. Siap, iya. Oke, ada.
10: Ya, karena besok mau
0: melomba-lomba.
10: Oh iya, bukan.
0: Upacara nggak sih ikut atau via YouTube aja?
10: Cuman ini mendengarkan saja lah. Kalau udah orang itu saja lah yang upacara, mungkin kita ada di sana juga lah. Seperti itu.
0: Di mana kalau upacara benderanya?
10: Upacara benderanya di sini ramai juga karena kan saya di di tempat ibu kota kita makan.
0: Oh, langsung di apa kantor bupati Sipiroknya atau gimana?
10: Di Sipirok sudah sangat jauh itu.
0: Oh, jauh itu ya?
10: Iya, kayak saya di ini kecamatannya.
0: Oh, oke. Okay.
10: Iya.
0: Kecamatannya lagi ya. Oh, di situ adalah sama pejabat-pejabatnya, camat dan lainnya. Iya.
10: Enggak seperti kemarin itu gempa di daerah Simalungun.
0: Di mana?
10: Bang Wandi udah tahu gempa yang Simalungun kemarin.
0: Loh. Oh iya, barengan ya setelah NTT, setelah ya setelah Flores itu gempa, itu kerasa enggak?
10: Iya, kita di NTT pagi, di sini sore.
0: Iya, saya telepon itu, Mak, di sana enggak ada gempa? Ah, enggak kerasa, jauh ternyata kan, Simalungun. Tapi kalau nelpon nenek, ya itulah ya, siapa keluarga-keluarga itu?
10: Oh, yang di daerah Medan?
0: Di ini, di Siantar itu.
10: Siantar, woy, sangat dekat itu.
0: Iya, tapi aku enggak punya nomor telepon kayaknya. Karena nenek kan sudah meninggal, kakek sudah meninggal, jadi kalau apa natulak atau paman-paman di sana apa itu enggak punya nomornya.
10: Pak Ibu itu kan nyantar itu pasti sangat keras itu di kantor kan daerah Simalungun, lumayan dekat itu sana. Kalau ke tempat saya itu ya cuman goyangan seperti itulah kalau sudah. Yang sedikit lah, nggak terlalu keras semua.
0: Tapi nggak, kayaknya nggak ada ini kok, update-nya ada korban nggak? Nggak ada ya?
10: Nggak ada.
0: Walah, syukurlah.
10: Iya, walaupun 6,4
0: iya,
10: nggak ada korban,
0: cuma ya?
10: Guncangan yang guncang.
0: Wow, iya. Oh iya, di daratan lagi nih, ternyata.
10: Iya, betul.
0: Kemarin itu gara-gara ini, awalnya ngelihat itu kan, Flores loh. Gempa, tiba-tiba ada update lagi di ini, loh, kok Simalungun Siantar lagi gitu.
10: Iya,
0: kayaknya ibu nelpon deh, mama nelpon ke sana tapi nggak tahu ya. Oke, siap, lagunya sudah ada, mau nyapa-nyapa silakan. Nanti kelamaan.
10: Siapanya yang pertama buat Bang Wendy, ini operator nggak bertugas, tidak kenal pulangnya ada
0: nanti. Oke.
10: Terus ada juga Bu Parida, ada.
0: Ini Bu Janura di samping.
10: Oh, Ibu Janura ya, terkalam buat Ibu Janura, terus mudah-mudahan menunggu, terus ada Bunda Selin, Bu Indi, Ibu Jati, Bu Jawati juga, ada juga Bu Gemas, Bu Kartika, ada Barahma di Padang, ada Rakna juga, terus ada juga Bang Sandi, ada Bang Leman, Bang Krispati, terus ada juga Pak Widi, Bang Ahmad Irwan, dan buat sima-simanya sejelang yang lagi pantau malam ini, Bang Krispati juga, Cik Guria, Cik Indah dari Bogor, dan buat sima-simanya sejelang yang lagi pantau malam ini, selamat malam semuanya, dan ada lagunya kan?
0: Ada.
10: Oke, lagunya ditunggu dan terima.
0: Kemen banget teriak.
10: Merdeka.
0: Biasanya lembut nih teriak. Oke. Okay.
10: Apa sih Bang Wandi?
0: Iya, siap.
10: Boras.
0: Boras, merdeka. Oke, terima kasih. Ini penelpon terakhir ya di sesi pertama. Halo, selamat
12: merdeka,
0: malam.
12: Merdeka.
0: Merdeka.
12: Berdaulat. Makmur dan adil.
0: Wih, mantap lah.
12: Mantap lah. Dari tadi baru itu.
0: Gimana kabarnya?
12: Kabarnya sehat, pelapiat, segar ugar, selalu bersabar sua dengan Bang Wandi di udara. Operatornya siapa, Bang?
0: Pak Wayan, Wayan Sweater.
12: Pak Wayan, ya. Kan rame-rame sekarang di sana. RRI. Di lapangan?
0: Besok, Bu.
12: Enggak, di RRI enggak. Di RRI dia di udara aja. Kan di personalnya sudah itu-itu aja kan. Kecuali ada pertemuan lain. Kan.
0: Besok kan upacara itu.
12: Ya, jam-jam 10 udah mulai udah standby selalu. Ya. Tetap biasanya gitu, saya ikut upacara dulu dulu masih di sekolah. Kalau sekarang di sini ibu-ibu biasa gitu. Habis upacara, ya dulu masih bermurid kan, kalau habis upacara ke gedung ke Tugu Pahlawan itu ya. Okay, itu selalu. Iya. Sore-sorenya nurunkan bendera ikut juga itu. Iya. Okay,
0: Bu Janu,
12: lagunya sekarang.
0: Lagu apa tahun 80-90 ya?
12: You. Without You Remember.
0: Kayaknya Indonesia Bu untuk nanti jam 10 karena ini ada 4 lagu enggak keburu jam 10 habisnya.
12: Oh gitu terus lagunya nanti siapa tuh?
0: Lagunya sekarang nanti jam 10 ada Indonesia tahun 80-90-an.
12: Kalau sekarang lagu apa?
0: Masih lagu bebas emang tapi sudah ada 4 penyanyi.
12: Oh berarti tidak. Ya oke okay, enggak apa-apa.
0: Kicu.
12: Ya sudah ada lagu 4. Ya oke okay. Ya ikut ya aja mula, yang mana ya.
0: Sekarang mau lagu apa kalau tahun 80-90-an?
12: Yang mana bisa yang mana?
0: Yang mana
12: Untuk yang nanti. Untuk lagu Indonesia-nya nanti. Kalau Senandung Rindu itu tahun berapa ya?
0: Senandung Rindu itu tahun Teti berapa?
12: Teti Kadi.
0: Teti Kadi. Teti Kadi.
12: Ku nyanyikan lagu untukmu. Lagu kenang-kenang. Gitu kan?
0: Benar. Sudah itu salah. Tahun 2000. Oh tahun 86. Cocok lah. Pas bisa ada.
12: Oke. Berarti okay. Untuk yang sebenarnya ya, untuk tahap
0: nanti
12: kedua ya.
0: Nanti boleh iya. Kok ini request lagi Bu.
12: Lagi?
0: Nanti maksudnya.
12: Ya nanti ya. Ya apa-apa. Ya oke okay. Sekarang kamu putar lagu ya. Kalau semalam di Cianjur lain juga.
0: Mau sapa-sapa boleh?
12: Ingat di dalam hatiku kan gitu kan.
0: Semalam
12: di Cianjur.
0: Bagus lagunya. Suaranya. Banyak penyanyi di sini sebenarnya.
12: Yang wedang bisa didengar itu aja kan.
0: Hah? Iya sih.
12: Iya, yang mendengar tidak peduli kan bagus itu. Yang benar bisa didengar. Iya, okay. Itu ya.
0: Mau nyapa? Boleh?
12: Nanya. Okay, udah yang tadi aja udah cukup ya.
0: Siap.
12: Terima kasih. Sekarang tinggal muter lagu. Oke, terima kasih. Saya tunggu siap, lagunya.
0: Bu. Terima kasih Bu Janura. Sehat selalu. Oke, sekarang kita waktunya dengarkan lagu pertama kita. Ini yang direquest sama Bung Chris Pati. Ya. Masih ada waktu dari Ebet Gade, kemudian ada lagu kedua, Menunggumu Sampai Akhir Hidup. Akhir hidup ya, benar ya, hidup. Menunggumu sampai akhir. Oke, nanti lagi. Mas Sandi, requestnya bukan cinta biasa, kemudian ada kotak, nanti Bang Luhut yang nyanyi ya, Satu Indonesia. Bu Janura nanti lagunya Teti Kadi. Oke, saya hadirkan buat Anda lagu pertama kita ada Ebet Gade.

0: Waktunya kentongan.
1: Penanggulangan bencana banjir dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan sekitar, terutama menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan. Sungai atau selokan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Rajin membersihkan saluran air, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat curah hujan sedang tinggi. Pengelolaan sampah yang tepat bisa membantu mencegah banjir, serta perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Di wilayah tertentu bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu berkala. Hal ini bertujuan jika terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dan Pasar, malam ini.

0: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur, lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan, ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur, dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita. Ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik, sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek. Ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
0: Dan pasar malam ini.
3: Masih di Denpasar malam ini, masih dengan Wandi di sini. Sesi kedua untuk malam hari ini, kita akan angkat penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam. Hai. Lah. Tadi telpon. Oke, sekarang kita angkat dari Bu Ani.
4: Halo.
3: Bu
4: selamat
3: Ani.
4: Malam, Bu Ani.
3: Malam, Bu Ani. Sehat selalu ya.
4: Sehat. Ya, terima kasih, Bu Ani. Terus doa-doanya selalu buat Bu Ani ya.
3: Iya.
4: Tadi Bu Janura ya, request lagu Senandung Rindu ya. Iya, Bu Janura, selamat malam. Ada juga tadi Pak Krispati ya. Sama yang di Madura. Ada Anwar.
3: Oh iya.
4: Pak Putu Bandese. Juga Mama Yoseli, juga ada Pekak Sanggulan, ada Romo, ada Gek Mas, juga Mbak Indi,
3: nah,
4: Mbak
3: itu Kartika. Dapat salam dari Bu Indi. Salam
4: Mbak Indi
3: Bu,
4: ya. Terima kasih salamnya. Terus ada Bu Resmi. Bu Andi.
3: Lagu apa?
4: Lagunya
3: lagu dulu sama cari.
4: Sebelum Kau Pergi. Hah? Dari Yuni Shara.
3: Sebelum kau pergi,
4: yeah.
3: Aku melihat langit, gitu.
4: Ku terlena. Apakan sayang.
3: Oh, bukan.
4: Sebelum kau pergi.
3: Saya pikir sebelum aku pergi.
4: Gitu. Oh, sekali lagi.
3: Wih.
4: Dia.

0: Ini segitu aja kali ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau yang lain dikirain karaoke orang ini. Saya terapi loh ini.
1: Iya, benar.
0: Terapi menuju sehat kalau keluar lantunan lagunya rasanya lego ngono toh, Mas.
1: Iya, benar. Emang terapi ya kalau nyanyi itu benar,
0: Iya.
1: bahagia, bahagia. Lagu walaupun lagu adalah beberapa lagu sedih judulnya, tapi kalau udah dikeluarkan kayaknya lega emang,
0: Iya,
1: benar.
0: selama jalan saya rindukanlah diriku. Ya gitu aja kan.
1: Siap.
0: Selamat malam untuk semua pendengar Senandung Malam. Apa kata saya selalu? Yang belum, Pak Windy lupa nanti. Yang jauh-jauh di sana, semoga selalu
1: Mas
0: sehat.
1: Andi
0: Ya,
1: juga
0: ada Pak
1: belum.
0: Arya. Yang ada di grup Ketawa Ketiwi.
1: Mas
0: Ayo
1: Andi juga
0: ikutan
1: belum.
0: Ketawa Ketiwi.
1: Belum
0: Siapa?
1: disenggol Mas Andi.
0: Oh iya, Mas Andi di Menang Maning. Kalau Menang Maning sama di sini dekat ya, Bang Andi
1: Iya
0: ya.
1: deket tuh.
0: Iya.
1: Lewatin ini aja. Lewatin apa?
0: Iya,
1: Ya
0: pokoknya
1: itulah.
0: kita sih buat selalu happy-happy. Kalau di udara disebut namanya rasanya seneng gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau belum disebut namanya bukan berarti lupa, selalu dekat di hati. Untuk Bang Wandi selamat tugas ya Rapi,
1: Oke.
0: sampai tuntas.
1: Siap.
0: Terima kasih, kita tunggu lagunya.
1: Boleh.
0: Dah.
1: Bye. Baik, terima kasih Bu Ani. Kita angkat penelpon berikut ya. Halo. Salah telepon 0361-222-161. Halo. Nah, loh. Benar kan? Ini sepertinya sudah menyerah dia. Halo? Ya, oke. Line WhatsApp kita buka di 0896-7812-3830 atau juga di line telepon 0361-222-161. Oke. Mudah-mudahan bisa ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, sudah diangkat sih.
1: Bang Luhut lagi.
2: Iya, dari tadi banyak yang terputus.
1: Iya. Tadi udah kita angkat.
2: Iya. Sudah diangkat terus terputus. Kenapa enggak belikan saja? Kalau aku tiga kali nembak langsung dapat.
1: Iya, makanya.
2: Terputus.
1: Ma, ini judulnya bagus loh Bu Ani nyanyi tadi.
2: Iya betul. Enak enak
1: Sebelum
2: orangnya
1: kau pergi. Emang dia nyanyi dulu kayaknya. Banyak yang jago nyanyi loh di grup ini Ketawa TV.
2: Oh,
1: Bu Kartika juga sering karaoke. Bu Indi nggak tahu sering nggak. Bu Janura tadi juga bagus suaranya.
2: Ya, terus dari Bu Kartika gabung-gabung dari tadi ya.
1: Enggak, tadi udah miss call sih kayaknya beliau kalau sudah enggak sinyalnya kadang dia naik turun beliau. Jauh soalnya di atas dia. Di atas. Nah, gitulah ya gitu.
2: Jauh di atas.
1: Iya emang itu daerahnya itu agak daerah perbukitan tinggi gitu.
2: Oh,
1: gitu.
2: Daerah pegunungan.
1: Pegunungan.
2: Kalau daerah saya daerah perkotaan gitu-gitulah.
1: Iya, itu banyak yang tadi nyoba.
2: Iya, makanya dari tadi ku dengar sudah diangkat terputus, Cuman
1: oh tadi berarti bukan Bang Luhut, tak kira Bang Luhut.
2: Bukan, ini aku
1: Oke.
2: baru
1: telepon langsung ya dapat.
2: Iya,
1: mungkin nggak sabar pasnya. Oke, mau lagu apa? Atau mau nyanyilah, bolehlah.
2: Ah, karena kalau nanti nanti jadi kayak yang di Lapo Tua nanti yang berni itu.
1: Janganlah. Cocok kayaknya gabung sama Pekak Sanggulan ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini lagunya tahun 80-90 loh.
2: Kalau yang Diana Nasution itu bisa enggak?
1: Judulnya apa?
2: Melodi dalam lagu.
1: Melodi dalam lagu. Melodi dalam lagu.
2: Iya.
1: Melodi.
2: Kalau dari Victor Tabarat, Semalam di Cianjur.
1: Lo yang ada, oh Diana Nasution ya?
2: Iya.
1: Bentar. Bisa. Itu lagu tahun berapa itu ya?
2: 90-an ya? Bisa kan?
1: Bisa.
2: Iya, karena di WhatsApp sudah ada yang gabung.
1: Di WhatsApp ya baru saya klik ada yang gabung Kak Rahma.
2: Oh, Kak Rahma.
1: Ditunggu Kak Rahma.
2: Gimana kalau nyekap biar ini dulu.
1: Ngobrol.
2: Iya.
1: Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Satu jam aja.
2: Aduh, mandi aja.
1: Kak Rahma, silakan. Kita sambungkan kepada adiknya yang sudah hilang 20 tahun yang lalu. Bener kan?
2: Selamat malam, Kak Rahma.
3: Selamat malam, Mahmud. Lagu ini aja nih. Bukan hanya sekedar penghibur
1: itu siapa
3: diriku tuh? Ini sayang.
1: Kalau Bang Luhut itu lagu yang jarang-jarang diputar, tapi sudah familiar, cuma jarang diputar sama penyiar. Iya. Gitu dia pasti.
3: Enggak, tadi Bang Luhutnya dia minta lagu dia Nanestion itu aja lagunya.
1: Melodi dalam lagu dia mau dengerin.
3: Melodi dalam lagu. Berarti benar ya kata Wandi ya.
1: Iya.
3: Yang jarang didengar.
1: Jarang didengar orang. Kayak tadi kan pilih kotak, iya. Lagu kotak tuh. Nah, tapi dia pilihnya yang itu Satu Indonesia karena mau 17 Agustus dia.
3: Kotak mah lo tahunnya belum enggak dapat.
1: Tadi yang sesi pertama kan boleh ya, bebas.
2: Iya tadi.
1: Kalau Kak Rahma mau lagu apa?
3: Udah menyambut HUT RI ke 81 udah ya. Indonesia Jaya, Harvey Maleholo.
1: Lagu tahun berapa itu?
3: 90-an tuh.

0: dannya
1: Oh iya iya
0: gitu.
1: iya tuh tuh lagunya lumayan sering dulu ya diputer ya. Bener, tapi kalau sekarang jarang
0: Iya.
1: banget denger.
0: Ya itu yang cocok kayaknya buat ini nih. Buat memperingatin 17 Agustus ya yang ke-81.
1: Ya itu, oke.
0: Ah,
1: Siap.
0: iya betul. Siap.
1: Maunya katanya mau ngobrol Bang Luhut. Ini kan udah
0: Depan
1: ini udah lu
0: Bang Luhutnya jadi malu deh kak
2: Tadi saya
0: ininya.
2: mau jawab pas waktu dia nyanyi bukan aku bukan penghibur itu mau jawab terus Bang Wani yang nyaut dari sana
1: Oh
2: makanya aku
1: apa?
2: diam.
1: Mau ngomong apa? Silakan silakan. Aku pergilah.
2: Mau
1: Aku cabut, aku
2: tunggu.
1: cabut, aku cabut hari ini. Kayak bahasa kayak orang Medan.
2: Iya, kan tadi aku mau jawab itu, iyalah bukan orang yang bukan penghibur,
1: Oh gitu.
2: tapi teman hidup itu
1: I
2: aku mau jawab itu.
1: see.
0: Itu kan lagu.
1: Iya, itu
0: Oh, itu
1: lagu.
0: kan lagu, Pak. Bang, itu kan cuma lagu.
1: Iya, makanya nggak usah ini apa. Apa namanya? GR gitu.
0: Aduh,
1: I
0: Bang,
1: see.
0: Bang sensi ya. Sensi nih orangnya, Bang
1: Gak usah
0: Luhut.
1: GR, GR katanya.
2: Jangan baper dong,
1: Jangan
2: orang lagi.
1: baper. Benar-benar itu.
0: Masa masa
1: Aduh.
0: baru ngobrol sekali sama Rahma udah ini.
1: Udah baper.
2: Jangan baper dong karena manja di sana. Di tempat saya juga banyak orang Padang, tetangga-tetangga saya di
1: Iya
2: sini.
1: iya selama ini pasti di Pengkolan itu banyak yang jualan nasi Padang tuh. Makanya banyak orang Padang. Gitu ya.
2: Iya, Mi.
0: Iya, di mana-mana mah ada orang Padang.
1: Padang
2: Iya.
1: sama Chinese tuh saingan. Baru yang ketiga Jawa gitu.
2: Iya, di sini juga banyak memang. Rumah
1: Oke.
2: rumah kami juga dikontrakin sama orang Padang.
1: Oh iya, bos bos kontrakan ini kayaknya nih.
0: Ini dua lawan satu nih. Orang
1: Apanya?
0: Sumatera Utara satu, dua. Orang
1: Oh,
0: Sumatera Utara dua ini.
1: KTP
0: Sumatera Barat satu
1: KTP
0: nih.
1: KTP ku udah berubah sekarang, udah jadi Bali, jadi susah.
0: Oh.
1: Saya di tengah-tengah aja nggak apa-apa.
2: Iya, di tengah-tengah aja. Saya berdua di Jakarta
1: Tengah-tengah
2: tempat saya.
1: saja.
0: Iya. Aduh, Peti Vera udah datang ya.
1: Nah, itu. Terus mau ngomong apa ini? Ayo, ngomonglah.
2: Ya, mau ngomong apain juga sudah baper tadi.
0: Kalau kalau Karama ini deh, Karama ini aja deh. Bu Wandi.
1: Ah,
0: Ya, Karama
1: nyanyi nyanyi.
0: salam kenal, salam sehat, dan bagi selalu buat Bang Luhut. Ya, itu aja.
1: Oke.
2: Iya, salam kenal kembali. Semoga sehat juga di sana.
1: Ini kayak chattingan gitu
0: Amin.
1: ya, tapi diucapin gitu. Iya kan gitu.
0: Tahu tahu aja chattingan ke Karama itu
1: Iya,
0: mana?
1: kayak chatting itu. Salam ke
0: Pasti
1: Kak Rahma, Dona,
0: chattingan.
1: sama Fiona, sama Bu Ratna lo. Mas Sandi,
0: Salam
1: tiba-tiba Mas Sandi.
0: salam sehat dan bahagia selalu buat siapa tadi?
1: Mas Sandi.
2: Yola sama Kak
0: Mas
2: Rahma di
0: Sandi.
2: Manado.
1: Mas Sandi.
0: Mas Sandi, salam sehat, salam bahagia selalu, salam kenal. Lalu tadi ada tiga tuh, siapa lagi yang dua?
1: Oh iya, itu kan ini dia dia nyalamnya bukan cuma buat Kak Rahma aja, Diona, Fiona, Bu
0: Oh.
1: Ratna gitu maksudnya.
0: Oh begitu, kira
1: Iya.
0: ada lagi yang ini.
1: Makanya Mas Sandi ini masa orangnya.
0: Salam juga deh buat ya Diona yang disalamin tadi juga, Terida, buat Ibu Kartika, buat Ibu Indi, buat Bunda Yoseli.
1: Bu Indi kesulitan naik tuh.
0: Dah salam spesial aja dari Karama tuh Bu Indinya. Dia semalam udah dapat lagu dari Karama dia tuh.
1: Oh, pakai voice note.
0: Enggak di radio sini, radio lokal sini karena ada program karaoke karaoke.
1: Pro 4 gitu maksudnya. Oh,
0: Enggak
1: di
0: yang di sini yang
1: Padang.
0: di Pecanggar ya
1: Oh, di
0: Padang. Dia
1: Sanggar. RRI ya.
0: kan bukan
1: Oh,
0: RRI,
1: bukan
0: dia
1: RRI.
0: lagu ini radio Pemda juga
1: Oh,
0: pemerintahan daerah.
1: oke. Wah, jauh ya Bu Indi.
0: Iya dia, ini linknya udah Kara makasih sama Bu Indi. Dia juga nonton di Facebook, kan secara langsung di Facebook Kara mah.
1: Karaoke-nya
0: Dharma juga
1: secara
0: minta
1: langsung.
0: lagu semalam.
1: Oh iya.
0: Iya Dharma minta lagu juga semalam tuh Teluk Bayur.
1: Wow, Dharma lagi ini dia, lagi banyak tugas kayaknya. Oke, mau nyapa-nyapa lagi? Okay, siapa yang mau disapa, disenggol silakan. Salam buat Kak Rahma, Bang Wandi dari Bu Indi.
0: Salam kembali, salam istilahnya kalau di Padang salam batambu, salamnya ditambah-tambah gitu.
1: Oh, tadi udah kalau aku itu biasanya kayak gitu, gitu ngomong sama ini yang warung itu. Udah tambuh satu. Pakai kuah, enggak pakai kuah. Itu biasanya.
0: Pakai semur jengkol sama sayur jengkol.
1: Nah, ya. Itu pasti enggak suka. Tapi biasanya pakai, kalau di sini kan jarang-jarang ya ada apa kerupuk jange itu atau kerupuk kalau di sini namanya kerupuk kulit, kulit itu. Kalau kerupuk kulit itu dikasih kuah jarang gitu. Kalau enggak kita minta gitu.
0: Udah nanti ini kirimin aja alamat ini, alamat RRI Denpasar, nanti dikirimin kerupuk kulitnya.
1: Be. Sekalian sama nah, itu rendang batokoknya lah. Hah? Atau apa ya lagi? Tombusu juga
0: rendang
1: boleh.
0: Batokok mana ada?
1: Dendeng
0: batoko
1: ada. Ya, dendeng. Iya benar. Sama ini tombusunya juga sama apa lagi? Semua itu menunya. Padang rumput Bung Wandi. Bukan, Bu, bukan. Bu Indi nih. Padang rumput lagi.
0: Pada Wendy pada rumput di mana-mana ada, tapi kalau rendang Padang di mana-mana juga ada, tapi yang dari Padangnya cuma dari di Padang.
1: Wih, iya, tapi nggak ada loh di sana nasi Padang.
2: Padang sendiri nasi Padang.
1: Biasanya kan.
0: Maksudnya di mana?
1: Di Padang nggak ada tulisannya nasi Padang, nggak ada.
0: Kalau di Padang orang kalau
1: udah pasti nasi Padang di situ.
0: Bukan minta nasi makan satu bu makan satu uni
1: ya.
0: Bukan nasi Padang minta nasi Padang satu jangan kayak gitu. Masalahnya udah nasi Padang semua.
1: Iya makanya Pak Widi lagi keriting berarti kayaknya harus gantian Kak Rama. Rama,
0: iya,
1: Bang Luhut.
0: Salam sehat juga buat Pak Widi, buat Bi Gupinda, pokoknya buat Ayu Dimasohi, salam sehat juga buat
1: Tedina. Pak Widi itu belum ngerasain langsung, tapi kayaknya di Tokyo ada deh ya pasti teman-temannya yang bawa nasi Padang gitu.
0: Tokyo. Kalau Tokyo nih,
1: temanya ini, nasi Padang Pak Widi.
0: Ini ongkos kirimnya yang gak kuat nih kalau ke Tokyo.
1: Oh iya, tapi kan bisa ini, bisa foto aja, gitu nggak apa-apa nanti. Jadi nasi putih, nanti Pak Widi makan nasi putih, nanti fotonya rendang ada, tambusu ada, semua lauk-lauk di situ dah. Gitu.
0: Udah ada pakai internet aja ya, udah gampang ya. Yaudah, Karama turun lagi
1: siap,
0: deh,
1: siap.
0: Biar masuk ke Widi.
1: Oke. Okay.
0: Salam sehat, bahagia selalu Karama. Buat Wandi, keluarga, buat Bang Luhut. Pokoknya semua pendengar setia Ketawa KTV dan pendengar setia radio RRI dan Pasar Pro 1 khususnya sehat selalu dan bahagia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kalau Mas Sandi ngomongnya kalau udah makan Mas Sandi nomor saya. Iya dong. Kalau enggak makan apalagi nasi Padang, wah. Kan Bang Luhut udah pernah merantau jauh enggak sih?
2: Aku.
1: Kayaknya belum deh ya.
2: Langsung jawab lagi.
1: kayaknya merantaunya ke Padang ini.
2: kalau nanti saya merantau ke Padang, barahmanya yang aku bawa pulang ke
1: gaya
2: nasi Padang. Kalau kita mau tinggal di sana, yang ada nanti nasi basah.
1: Iya.
2: Iya, tapi enak juga barang ini dia jangan ngobrol ya.
1: Oh iya, semua enak kok ini. Ngobrol Bu Indi juga. Kalau Bu Indi beli nasi Padang sekalian jengkol katanya. Temanya malam ini adalah nasi Padang.
2: Berarti ini lah dua anggrek lah yang nasi Padang ya.
1: Kenapa?
2: Dua anggrek malam ini goyang nasi Padang.
1: Bu anggrek. Oh, ada ya lagu itu ya.
2: Iya.
1: Goyang nasi Padang ya.
2: Iya, cuma goyang nasi.
1: Tapi enggak ada di sini, di kita enggak ada.
2: Iya, memang gak ada.
1: Dua anggrek itu, iya benar. Oh,
2: iya, gak ada. Di Perempat itu ada.
1: Oke, siap.
2: Iya.
1: Ditunggu lagunya Bang Luhut ya.
2: Tapi ini salam lah buat barang di sana ya.
1: Mm-mm.
2: Pertama ngobrol sudah baper. Sudah kalau sudah ketemu langsung, waduh.
1: Alah, ketemu langsung. Paling nanti Bang Luhut yang ini. Iya, maja jauh juga ini.
2: Enggak lah, aku enggak malu-malu, bos.
1: Tapi malu-maluin.
2: Langsung ngikut.
1: Aisyah gayanya. Murahan loh.
2: Bukanlah.
1: Iya bukan.
2: Bukanlah, bang ini dia saja.
1: Maksudnya murahan itu mau aja diajak gitu loh.
2: Emang mau.
1: Apalagi dibawa ke nasi Padangnya, oke?
2: Iya, betul. Lagi kalau sudah ngumpul sama saya, ada itu yang bercandanya banyak itu biar ketawa-ketawa, biar enggak biar tidak mengantuk kalau sudah ngobrol.
1: Iya,
2: makanya kalau di sini aku bukan aku yang menilai sendiri.
1: I see.
2: Bukan aku, cewek katanya aku enaknya enggak ngobrol, orangnya humoris.
1: Oh, oke. Okay. Iya emang sih.
2: Bukan aku yang
1: makanya melamar jadi ini. Stand up comedy gitu.
2: Kalau bilang ke stand up comedy, aduh, kalah pula itu nanti sama si Deni Cagur.
1: Oke, oke, siap Bang Luhut.
2: Iya.
1: Ditunggu lagunya ya.
2: Iya, oke, okay. Sudah jalan lagunya. Salam lagu semuanya.
1: Siap.
2: Oke, okay, nanti Bangnya Bang Wandi. Nanti sama tekniknya juga.
1: Ya.
2: Terima kasih. Okay. Selamat malam.
1: Selamat Horas. Malam. Horas, Pak. Oke baik, terima kasih. Kita akan segera putarkan lagu yang sudah di request ya. Saya putarkan lagu melodi dalam lagu. Ini spesial buat Bang Luhut dan kemudian dilanjut Indonesia Jaya Harvey Maleholo. Masih di Serenung Malam, masih dengan Wandi di sini.

Dari Diana Nasution, saya sudah hadirkan buat Anda dengan judul Melodi dalam lagu. Sekarang waktunya kita dengerin Yuni Shara dengan judul Sebelum Kau Pergi. Ini spesial buat Bu Ani ya. Bu Ani, nah ini lagunya saya putarkan ya. Spesial buat Bu Ani. Nah ini sambil nyanyi boleh, boleh kok Bu Ani. Dan nanti kita akan hadirkan Indonesia Jaya dari Harvey Malehulu nanti ya setelah lagu ini.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Dan Pasar malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
5: Halo.
2: Halo.
4: Halo.
6: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
7: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
8: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
9: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
10: Denpasar malam ini.
11: Masih di Denpasar malam ini, ini special request The Message Bung Wandi. Salam ayah, ya judulnya ayah dari The Message. Salam buat semua ya, rada-rada mau ke Pulau Kapuk sedikit nih, capek kegiatan tadi di Gor Darung. Wih, konser kayaknya Bu Indi ya. Saya hadirkan Rinto Harahap dengan judul Ayah, spesial buat Bu Indi.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul

0: 5.15 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif, bikin hidup lebih bermakna.
1: Aduh, susahnya cari tongkok.
2: Tenggorokan.
1: Sabar-sabar, gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
0: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
0: Artinya indigo.
5: Indigo.
0: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
6: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke. Yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
8: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
9: Waktunya kentongan.
10: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
11: Lalu gimana dong?
10: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dan Pasar malam ini. Masih di Denpasar malam hari ini, masih di Senandung Malam. Yang ngantuk makin ngantuk. Yang masih full baterainya ya, mungkin karena sudah tidur ya. Karena di grup Ketawa Ketiwi itu banyak sekali masih yang komen-komen. Oke, kita angkat penelpon berikutnya ya, sesi ketiga. Halo, selamat malam.
12: Halo, sampai keriting tangannya ini dari tadi nunggu.
0: Kayaknya dari kemarin.
12: Makanya jarang bisa masuk.
0: Makanya... Kalau dari WhatsApp memang susah. Wah.
12: Enggak, ini kan telepon biasa.
0: Oh iya, gitu. Tadi sempat terputus nggak? Tadi saya angkat berapa kali?
12: Iya, tadi. Enggak, terputus. Nggak, memang keduluan terus.
0: Ya, gimana, sehat kabarnya Pak Mangku?
12: Iya, sehat, aman. Di Klungkung nih hujan nggak ada.
0: Ih, sama dong. Tapi malam kan dingin.
12: Ya, nggak, panas ini.
0: Oh, panas.
12: Tahu ya. Mungkin mendung mungkin di luar. Hujan nggak ada.
0: Iya.
12: Lagi merem, lagi dengar lagu, aduh, tidak dapat masuk, gimana nih, sudah jam 11 hampir ya, okay. Oh, jam 11, ya mudah-mudahan terakhir dapat ya, benar.
0: Mau lagu apa Pak Mangku?
12: Lagu tahun berapa ini?
0: 80-90,
12: aduh.
0: Indonesia tapi.
12: Ya, abang ada aja nyariin lagi. Saya... tak keroncong kan tak mungkin juga.
0: Iya, atau ini saya pilihkan, saya ada beberapa orang. Ada Frankie, ada Obi Mesak, ada Farid RM, Ada Vina Panduwinata, Krisya Bruri, Betaria Sonata.
12: Oh, Bruri ada.
0: Bruri, oke.
12: Okay. Ya, Bruri. Ya, kalau Bruri ada.
0: Kalau di sana. Judulnya apa, Bruri?
12: Atau Gubahanku. Betuliskan lagu ini. Dari banyak penyanyi itu ya, yang masuk-masuk. Saya juga penyanyi.
0: Nah, iya, iya.
12: Koncong, tapi... Kalau meroncong udah ada musiknya wadah. Gak bisa juga.
0: Oke. Okay. Ini judulnya apa Bruri tadi?
12: Hah? Gubahanku.
0: Oh, Gubahanku. Oke. Okay. Ada.
12: Iya.
0: Oke.
12: Okay. Salam-salam dulu.
0: Silakan.
12: Siapa ya? Bu Janura udah ya?
0: Iya.
12: Punya Nura, Pak Widi yang di Tokyo.
0: Salam dari Bu Indi.
12: Ya, Bu Indi ini pasti Bu Indi. Saya sudah catat ini, biar tidak bingung.
0: Ini Bu Kartika, Bu katanya keduanya Bu masih Farida. Bu Kartika.
12: Kartika, ya pasti.
0: Ya. Beli Govinda nggak usah disapa.
12: Siapa?
0: Ini beli Govinda. Karena di siapa? Sebelah udah saya angkat tadi, beli Govinda. Lagi
12: oh itu Govinda ya. Bang Luhut. Seperti Pak Sandi Munang Mani. Bang Anwar yang dari Madura.
0: Iya.
12: Yeah. Apa lagi ini? Wigati kan masih ya?
0: Wigati belum.
12: Wonosobo-nya.
0: Khas Wonosobo.
12: Kenarok.
0: Kenarok apalagi gak pernah.
12: Apa
0: gak
12: pernah, jarang
0: ya. Karena waktu itu mau masuk, bang kok gak diangkat gitu, gitu. Siapa yang gak diangkat?
12: Pak Bendese ya Mas. Itu saja saya ingat nyatotnya ini. Baru itu aja saya. Siapa lagi yang Bu belum
0: resmi. Bu Resmi.
12: Bu Resmi udah tadi. Gak, Bu Resmi.
0: Bang Farida Luhut. Udah
12: Farizan yang Bang Sandi yang dari
0: mana-mana
12: Yudhistira itu.
0: Oh, Bang Andi Yudhistira.
12: Bang Andi Yudhistira. Tapi jarang juga beliau kalau ada bola baru sering masuk ya. Tidak bola. Ya itu aja ya. Yang bisa saya.
0: Okay.
12: Jadi tak ada lagunya kan?
0: Ada.
12: Ya.
0: Ada.
12: Ya, silakan biar okay. Yang belakangan dapat nanti habis yang 8 menit ya udah dapat lagu.
0: Ya, siap. Ditunggu lagunya.
12: Kalau yang ulur yang ngobrol sama cewek itu Kak Rahma. Kak Rahma.
0: Iya, di Padang, di Sumatera Utara.
12: Waduh, jauh juga.
0: Makasih Padang. Salamnya Pak Mangku, Bu Kartika.
12: Oh, gitu dia. Ya terima kasih juga salam kenal nih Pak Mangku dari Klungkung nih. Klungkung
0: udah Pak kenal Pak kayaknya, Pak. Cuma nggak pernah jumpa oh. Gitu.
12: Kalau ya. Ingin jumpa kalau datang ke Bali ke Gua Lawah loh.
0: Iya.
12: Baru bisa jumpa saya.
0: Jumpa ya.
12: Bu Indi sudah ya?
0: Udah semua.
12: Oh iya ya. Ya Bu Indi.
0: Bunda Yoselin belum?
12: Iya Ibu Mbak. Jarang juga saya jadi dipolin sama Ibu itu.
0: Oke, siap.
12: Yang dari Kabana tuh?
0: Benar.
12: Nah, itu dah ya. Ya, semoga diberkati.
0: Amin.
12: Tuhan. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima
12: saya
0: kasih,
12: dapat masuk ya. Udah lega sekarang. Mau tidur.
0: Lah, lagunya tapi belum diputar.
12: Iya. Sudah, nanti lagunya dah itu dah puas.
0: Tunggu ya. Oke, siap.
12: Saya salam untuk semuanya ya.
0: Oke. Okay.
12: Saudara kita yang ada di daerah ini, saudaranya dari Bali.
0: Benar.
12: Oke.
0: Okay. Oke, siap. Okay.
12: Terima kasih, Bang.
0: Dengan senang hati, Pak Mangku. Baik, sekarang kita beralih ke Tabik Pun.
13: Ya pun, nih kebalik.
0: Ih, bahagia banget nih kayaknya ya.
13: Ya gimana orang 3 stasiun udah masuk.
0: Wih, pantes.
13: Tadi yang terakhir di Pro 1 Singaraja.
0: Stasiun kereta api gak?
13: Penghujan. Kenapa?
0: Kan 3 stasiun. stasiun kereta api mana gitu.
13: Merdeka.
0: Oh, ya. Nyanyi dong, nyanyi. Ayo.
13: Aduh, serahin lagi
0: serah. Oh, alah, serah ya.
13: Oh, ada ya, Kak, yang mau mengobati serahnya ini diriku ini ya. Barangkali
0: ada pakai ini aja.
13: Apa?
0: Pakai apa, biji dondong.
13: Itu bukan pengobatan tuh.
0: Oke.
13: Okay. Ada kegiatan apa aja nih?
0: Di mana?
13: Untuk malam ini pandangan mata Kopina melaporkan untuk 3 hari 4 hari kemarin ada polibal untuk kaum lelakinya untuk di kampung saja.
0: Oh.
13: Ya, malam 17 ada kantor oke ibu-ibu PKK.
0: Okay.
13: Dan sekedar selingan musik juga, dan besok mungkin pukul 9 waktu Indonesia Barat ada acara seperti mungkin lomba kelereng.
0: Setelah upacara lah ya.
13: Ya pokoknya besok upacara dulu lah. Paling sekitar jam 10-an di balai kampung nanti ada acara sedikit memeriahkan.
0: Okay.
13: Yang ke-81 merdeka.
0: Merdeka sekali. Tampak merdeka
13: ini.
0: Oh, itu kebanyakan sekarang, gorengan itu kayaknya.
13: Jadi orang kalem, kata Mbak Riz. Siapa yang itu?
0: Siapa?
13: Resmi, Pak Resmi, Bu Resmi.
0: Bu Resmi.
13: Kalau gua pindah di Pro 1 manying di Singaraja pokoknya. Kalau di sini, wah, ketawa-ketawa. Ya, namanya perbedaan, ya itulah karakter Govinda.
0: Iya.
13: Enggak Bu Resmi yang cantik ya.
0: Iya.
13: Ya udah, yang lainnya belum apa karena suara aku serak banget.
0: Enggak mau lagu, ya. Request lagu.
13: Lagu apa ini?
0: Lagu tahun 80-90 Indonesia.
13: Indonesia apa ya? Ebit ada enggak?
0: Ebit udah diputar tadi.
13: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Yang nyanyi siapa?
13: Siapa aja boleh.
0: Yang penting
13: yang umur 15 tahun udah masuk belum?
0: Bu Kartika. Kesusahan masuk katanya.
13: Udah masuk ke hatinya, gue pindah aja nanti tak jemput. Itu tadi Pak Mangku katanya dari Klungkung ya, saya punya saudara juga, saudara
0: Pak Wala. Mangku itu tugasnya di Gua Lawa. Tugas.
13: Oh iya, itu gua Gua Lawa kan. Klungkung kan dekat itu, jadi saya punya keluarga namanya Gede, keponakan saya.
0: Okay. Ini mau enggak, yang nyanyi Ernie Johan atau Nia Daniati?
13: Ya, yang cewek aja.
0: Ya, kan dua-dua cewek nih.
13: Dua-duanya cewek ya. Ya, Nia Daniati aja lah.
0: Nia Daniati, oke, siap.
13: Aduh, lagi ini lagi pilek, lagi demam, asmara ini. Tolong obati gue pindah ya.
0: Udah sakit. Cari.
13: Terus kata Bang Wandi katanya di grup rame. Kalau gue pindah cuma bisa ngintip aja.
0: Kenapa? Kenapa?
13: Gak apa-apa. Males komen.
0: Pendiam ya.
13: Iya, kalau ada memberikan hatinya kepada gue pindah, saya bawa ke Lampung.
0: Ayah.
13: Yang di Bogor itu siapa ya, Teh? Teh siapa namanya?
0: Teh Botol Nana. Teh Dinda.
13: Ya udah kalau gitu, makasih. Oh iya, buat ini.
0: Oh,
13: Bang Widi udah masuk.
0: Pak Widi belum masuk.
13: Oh iya, mat malam aja. Mat bertugas aja,
0: okay.
13: Lagi tugas. Mau bubuk sambil mendengarkan Wandi yang lagi berkicau bagikan bubuk ya, gitu ya. Lagi serak nih. Tolong sekali lagi, single parent, tolong obati nih seraknya gue pindah ya. Di grup boleh, di sini boleh ya. Ditunggu ya. Ya deh sayang ya. Bye-bye.
0: Aduh. Oke. Terima kasih. Boleh gue pindah. Ih, langsung dijawab kayaknya ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Siapakah dia yang di 0361-222-161? Sepertinya terputus ya. Saya coba Coba lagi, boleh silakan Bu Resmi, Teh Dinda lah, Bu Kartika lagi uji nyali, uji nyali. Lagi uji-ujian. Halo, selamat malam Teh Dinda.
14: Selamat malam kembali, senandung malam, Bung Wandi.
0: Ini kayaknya pada flu semua Teh Dinda ini kayaknya. Padahal kita kan kemarin saya yang flu, terus baru ngobrol di udara kok udah ketularan gitu.
14: Kemarin yang parah kemarin tumbang, benar-benar kemarin
0: tuh. Tuh kan ya makanya, ini pada semua sakit nih.
14: Iya.
0: Penyiarnya gak sudah tahu, sembuh. Kayaknya gara-gara penyiarnya enggak?
14: Kayaknya virusnya melalui udara.
0: Iya.
14: Nih,
0: bisa ya ternyata.
14: Waktu ngobrol belum apa-apa, begitu bangun pagi tenggorokan tuh kemarin ya. Uh-uh. Tenggorokan panas, suara berubah langsung. Aduh. Benar-benar kemarin tuh yang parah tumbang, benar-benar enggak bisa.
0: Berarti sekarang udah lumayan.
14: Sekarang udah lumayan karena langsung suplemen, langsung obat, istirahat juga kemarin satu hari.
0: Ya, syukurlah. Mau lagu apa, Teh Dinda?
14: Indonesia 80-90 ya.
0: Benar.
14: Iwan Fals sudah naik belum?
0: Belum. Judulnya apa?
14: Iya, Bung Hatta.
0: Wih, jarang-jarang ini. Ini.
14: Ini malam 17 Agustus, malam keramat kan?
0: Benar.
14: Malam keramat, malam yang penuh syukur untuk kita semua bangsa Indonesia kan gitu ya, Bung Andi ya. Walaupun di NTT saudara-saudara kita lagi berduka ya.
0: Tadi ini dengerin siapa namanya Prispati info nggak?
14: Iya, dengar. Terus saya juga telepon langsung ke teman-teman yang di Kupang, juga khususnya Diona yang di Kupang. Alhamdulillah kalau Diona di Kupang aman. Ya?
0: Oh, oke. Okay.
14: Aman kalau di Kupang. Yang ini, yang di Sumba ya, Krispati ya.
0: Krispati gempanya aja, juga, tapi enggak. Itu
14: enggak.
0: Selain itu siapa? Ada pendengar yang dari sana nggak?
14: Ada
0: ya, Flores.
14: Ada di Flores. Ada teman pendengar juga. Dia namanya Elizabeth Batawona di Larantuka itu di Flores itu kena dia.
0: Oke.
14: Okay. Ya kan. Okay. Kalau jadi saya apa? Kalau dengar sesuatu tuh kebetulan emang teman-teman pendengar di ada di semua seluruh Indonesia ya, satu dua. Jadi langsung Teteh hubungi, aduh, pas di momen kemerdekaan, saudara-saudara kita harus berduka ya, gempa ya.
0: Iya, benar itu.
14: Ya, gitu. Jadi ngeri, banyak sekali korban, banyak yang meninggal.
0: 50 belum update lagi sih.
14: Jadi, ya seperti itu.
0: Ini ya lagunya. Benar nggak sih?
14: Iya, betul.
0: Intronya aja udah paham ya kayaknya.
14: Intronya aja cukup. Ini lagu bagus.
0: Bagus
14: dengan,
0: ya.
14: Dengan
0: saya udah lama banget gak denger lagu ini karena gak ada yang request.
14: Ini lagu bagus, lagu yang penuh makna.
0: Ya.
14: Salah satu proklamator kita ya, bangsa Indonesia. Siap. Mudah-mudahan beliau di tempat yang terbaik di sisi yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah untuk Bung Hatta ya. Oke, dari Teteh itu aja sepertinya banyak omong, nanti soalnya lagi batuk.
0: Oh iya, ini juga udah 11:30 ini ya. Siap.
14: Oke lah kalau gitu.
0: Boleh.
14: Oke, kalau lanjut Bung Wandi.
0: Siap. Terima kasih. Bye. Sehat selalu Teh Dinda ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kalau udah telepon enggak diangkat ya udah. Teh Dinda, Bu Resmi, Pak Widi, coba lagi. Pak Widi dan Bu Resmi lagi bertanding. Di off-kan dulu Pak Widi, kemudian masuk lagi coba karena tersambung lewat HP dia. Oke. Okay. Halo, selamat malam. Pak Widi.
15: Ya udah. Daop baru masuk lagi.
0: Iya. Karena selamat. Tadi masuk Tedinda masuknya ke komputer ya. Terus Pak Widi masuknya ke HP. Jadi enggak bisa kita angkat kalau HP enggak kedengeran nanti suaranya. Gitu. Oh, ya ada dua karena kan enggak ada kabel yang khusus nyambungin ke ini mixer ya.
15: Oh iya.
0: Oh, Bu Resmi pantesan. Dan Pak Widi dimenangkan oleh Pak Widi.
15: Pantesan baru Bang Wandi bilang turun dulu, matiin dulu, bentar buat pencet
0: ya, lagi. Kok bisa gitu dia. Gitu.
15: Itu memang cepat.
0: Kalau kan WhatsApp kan gak... WhatsApp itu bisa sampai 4 device ya. Laptop bisa 2. Terus HP bisa 2, jadi 4 bisa itu nyambung kemana-mana. Gitu. Gitu Pak Widi, sehat ya Pak Widi?
15: Iya, ini baru sehat beneran ya.
0: Nah, sekarang Teh Dinda yang sakit. Gantian.
15: Semua ketularan, memang cuacanya kurang enak.
0: Iya.
15: Di mana-mana.
0: Iya, benar.
15: Mendunias.
0: Mendunia. Pak Widi mau lagu apa? Terus, biar
15: lagunya mau request Betaria Sonata, Betaria Sonata.
0: Betaria.
15: Sonata yang judulnya Tinggal Mimpi.
0: Tinggal Mimpi. Berarti kalau Tinggal Mimpi
15: kayaknya
0: gimana
15: tuh? Tahun kalau Tinggal Mimpi ya udah gini. Kenangan aja
0: istilah. Aja ya.
15: Tahun dasar tahun 2000 2000 berapa? 80 kah?
0: 1988. Oke, siap ya. bisa.
15: Masih boleh kan?
0: Boleh 1988.
15: Siapa yang nunggu di siapa yang di belakang?
0: Enggak ada Pak Widi. Di belakang siapa? Saya. Pak Wandi. Wah, jangan gitu dong.
15: Ada bayangannya.
0: Hah? Bayangan enggak ada sih. Ya, gak mudah-mudahan enggak ada sih yang jawel-jawel gitu. Teneng.
15: Sama operatornya sama Pak.
0: Pak Wayan.
15: Pak Wayan. Pak Wayan Switre.
0: Iya, benar.
15: Selamat malam Pak Wayan Switre.
0: Berarti
15: berdua aja malam-malamnya.
0: Untuk malam ini iya, enggak rame di sana, di ada tukang. Nah, di ada tukang lagi perbaiki renov itu, jadi mereka pada nginep di sini. Nah, pasti lumayan ramai. Biasanya emang kita berdua aja.
15: Oh,
0: iya. Nanti pro dua di sana di belakang, mereka lebih ini sendiri malah. Nah, di sebelahnya lagi ada pro empat, itu lebih sendiri lagi. Pajak.
15: Itu gitu. Jadi lupa kok mau nanya Bang Wandi. Apa? Jalan Hayam Wuruk itu kelupa ya?
0: Serius nanya? Lupa?
15: Enggak, biasanya sering.
0: Iya.
15: Kalau pulang kan ya.
0: Jadi kalau misalnya Hayam Pak Widi mau dari mana ini? Dari Karang.
15: Ya kalau mau pulang itu kan biar ke Sanur lurus kan. Hayam Wuruk kan.
0: Iya benar. Itu kalau dia mau ke apa Renon. Kan ke kanan bundaran itu. Kan ada mall Plaza Renon tuh.
15: Itu ya?
0: Ya, Plaza Renon ke kanan itu, Pak. Itu udah Hayam Wuruk dari
15: ke
0: situ.
15: Ke kanan ya, betul.
0: Dari situ sampai ke Kreneng, arah Kreneng gitu.
15: Iya, ya. Pantesan Widi enggak pernah jalan ke sana, lurus ke sana, ke Bundaran, belok
0: langsung ke Renon, langsung ke bandara biasanya pasti.
15: Iya, betul. Gitu.
0: Nah,
15: tapi
0: gitu.
15: Kalau mau ke Kreneng bareng lewatin di sana
0: ya, bisa
15: ada
0: bisa.
15: Pasar malam, sering makan di sana.
0: Bener malam. Ya itu udah Kreneng ya, pasar malam gitu.
15: Sekarang udah bagus ya di Kreneng tuh ya pasarnya ya,
0: sudah lumayan.
15: Wah, sering makan malam di sana.
0: Banyak menunya macam-macam.
15: Iya, sekarang udah bersih, dulu kotor sekali.
0: Iya benar.
15: Hey Bang Wandi, salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
15: Dan salam yang pertama buat Bang Wandi, ya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
15: Terus ada Bang, barusan ada
0: Tedinda
15: yang lewat Pak Mangku ya.
0: Oh iya Pak Mangku.
15: Tungkung. Kemudian ada Bupati di Palu, Ayu Masuk di Maluku di tengah. Ada Bang Binijo di Manado, ada Bajinggaratna. Di Manado juga Ken Aro, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Kuliawari Mandar, ada Ahmad ada Mas Anwar di Madura, ada Mas Andi di Manang-Maning, Bang Edo, Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, kemudian ada siapa lagi? Bang Luhut ya di Tapanuli.
0: Iya.
15: Bu Indi, Bu Resmi, kemudian ada Gek Mas, Bu Ani di Gunung Talang, kemudian ada Hasta Rita di Manado, Pak Nasrul di Palu. Radio juga ada Bligo Pindah di Lampung, Cik Yuria di Jakarta, ada Bu Janura, Pak Tami di Lapura, Pak Mangku Wijana yang tadi juga ya, dan mudah-mudahan sehat selalu. Di Hamangwati di Singaraja, Bu Kartika, Pekasanggulan, Puan Usu di Sambas, Pak yang di Tabanan, Swardan, Pak Nyaman Swardana, Pak Mangku Romo di Banyuwangi, Pak Putuarga, Pak Putu Bendese, Bung Krispati, gimana di sana sudah aman, moga tidak terulang lagi ya yang kejadian yang kemarin ya. Untuk ngeri juga ya, dengar-dengar gitu ya.
0: Ya nonton ya, itunya di media. Ngeri loh.
15: Iya di media tuh semuanya, aduh hancur banget nih, besar ya. Loh.
0: Benar.
15: kemudian ada Piola di Makassar, ada Kak Rahma juga di Padang, di Batu Sangkar, Pak Bram. Bu siapa lagi Tiara di Pendari, ya. Bang Lema di Lampung, Bung Klip, ada Pak Hadi di Lawania, ada Pak Anwar Irwan di Bandung, dan untuk siapa lagi itu yang lupa ya, untuk kesemuanya ada ya, salamnya ya, yang boleh ya. Di satu A sampai Z buat Bang Dharma, Bang Lewandi, sahabat juga sampai tuntas. Terima kasih.
0: Okay. Ya, siap, terima kasih Pak Widi. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo.
16: Halo. Assalamualaikum. Ya. Selamat malam, Bang Wandi.
0: Ya. Mbak Ayu sehat?
16: Ya, alhamdulillah, Bang Wandi.
0: Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat. Kerasa gempanya juga kemarin ya?
16: Di enggak ya? Enggak terasa gempa, tapi kalau di Sulawesi ya. Di Sulawesi Tenggara itu ya. Apa namanya, keluarga banyak juga yang posting di media sosial.
0: Oke, siap.
16: Ya karena kan waktu peringatan ini tsunami kan orang Sulawesi kena juga tuh. Untuk pemutakhiran gitu, pemutakhiran dan BMKG menyampaikan Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, termasuk Buton Selatan itu kena juga. Buton Selatan kan daerah saya di sana, Mang Wandi. Ya. Iya, kalau dari
0: Maupun itu juga tuh. Tapi kalau di sana aman-aman aja ya?
16: Aman sih sebenarnya, cuman ya memang imbasnya aja seperti itu.
0: Oke. Mau lagu apa? Dari, kayaknya langsung deh ya, kayaknya mau lagu apa?
16: Oh iya, ini saya penutup deh ya. Oke lah, penutup, ya, saya dari iya, lagunya benar. Bimbo deh. Gomblo apa Bimbo tuh?
0: Oh, Bimbo, kalau Bimbo udah. Gomblo belum.
16: Kalau yang takutnya yang
0: apa? Kugadekan cintaku, gebiar-gebiar.
16: Bukan gebiar, ada yang
0: berkibar. Hei kamu.
16: Telah engkau ini ada apa sih berkibar bendera aku tuh?
0: Berkibar bendera aku bukannya gebiar-gebiar ya?
16: Oh ya gebiar.
0: Berkibarlah.
16: Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah.
0: Oh oke, okay. Ya boleh sama boleh.
16: Sama yang itu loh. Oke lah itu aja soalnya Bapak Widi tadi ya. Buat Tony Rahma juga, kemudian juga buat Kasanggulan, Bejan Kang Windy, Resmi.
0: Belum tidur.
16: Iya soalnya ayahnya lagi gak ada lagi liputan di selatan ini loh besok.
0: Wow.
16: Jadi saya agak kesulitan malam ini untuk menidurkan dia.
0: Oke,
16: siap. Iya dah ya, terus buat kita sanggulan juga, terus ada siapa lagi ya, Pak Benijo, terus ada Bu Jingga, Bu Bukti Mendes, semua deh tanpa terkecuali.
0: Oke.
16: Okay. Bahwa salam-salam semuanya buat yang ada di TV, Bu Farida juga ya, terus buat Dede Fatimah nih, ya Allah, saya pusing malam hari ini. Tahun-tahun cepat tidur ya, dan apa ya, terlalu kangen sama ayahnya, jadi agak susah sih Bang Wandi.
0: Iya.
16: Bang Wandi sehat-sehat juga ya.
0: Anak cowok, cewek. Iya, iya. Oke, siap. Oke, sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke. Oke, baik. Terima kasih untuk semua penelpon ya. Kita cukupkan dulu ya. Oh iya, Bu. Bu Kartika dapat salam dari kebalik. Mbak Ayu dapat salam dari Bu Kartika. Terus Bu Resmi juga dapat salam. Salamin ya, nyalamin semuanya. Buat ini. Oke, sudah. Oke, mudah-mudahan ini bisa saya putarin lagunya. Tapi kalau lagunya, kalau Eren tuh tahun 90, saya belum pernah ini. Dari Panca Pondang. Oke, kalau Panca Pondang ada kayaknya. Oke, ditunggu ya. Ini spesial lagu yang sudah direquest oleh Pak Mangku. Ada Bruri, Gubahanku. Ya, kemudian juga Govinda requestnya Teluk Bayur. Teluk ya, bukan Teluk. Salah. Teluk Bayur. Tapi Nia dan Niyati. Kemudian Teh Dinda requestnya Bung Hatta. Dari Iwan Fals dan Pak Widi request Betaria Sonata. Oke, kita akan putarkan lagu pertama kita, ada Bruri. Ditunggu untuk lagu lainnya, masih di Senandung Malam.

Betaria Sonata dengan Tinggal Mimpi dan masih sendiri katanya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, Pak Widi. Ini spesial lagu buat Pak Widi yang sudah request ya. Teh Dinda, Bli Govinda, Pak Mangku, kemudian juga Kak Rahma, Bang Luhut, Bu Ani Gunung Talang, Bu Janura, ada Mas Sandi, Bu Farida, dan Bung Krispati. Ada juga yang mau bergabung tapi belum bisa ya. Bu Resmi, ini lagu terakhir spesial request dari Mbak Ayu ya. Digabung ya dengan Bu Resmi untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan juga Bu Kartika yang juga belum bisa bergabung untuk malam ini. Besok mudah-mudahan bisa bergabung. Saya Wandi pamit. Terima kasih untuk semuanya. Lagu terakhir kita ya. Saya hadirkan buat Anda bertemakan HUT RI ya, katanya Mbak Ayu. Ada Gomblo sekarang dengan Berkibarlah Benderaku. Spesial buat Bu Ayu ya, juga buat semuanya para pendengar. Besok kita adalah hari kemerdekaan 17 Agustus. Sekali merdeka tetap merdeka kata Bu Janura ya. Wis, keren lah ya. Istirahat dan jangan lupa pastikan tempat tidur ya, bukan tempat tidur, pintu, semua gerbang pastikan tutup ya. Selamat tinggal, bye-bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini

0: negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Reddy dan Pasar. Saatnya kita bergabung dengan Singa Raja mengikuti Mutiara Pagi hari ini.
1: Pada saat inilah beliau sudah menjadi Abdi Dharma. Kemudian yang ketiga itu disebut dengan Amari Karya. Artinya mengganti pekerjaan dari pekerjaan waktu balaka menjadi pekerjaan pandita, apa yang boleh di jadi mengendalikan perbuatan atau karma sebenarnya. Itu arti daripada Amari Karya. Makna daripada hal itu adalah setiap tindakan berdasarkan dharma. Jadi bukan suka-suka saja. Teliti sebelum bertindak dengan istilah logika, wiweka, harus ada rasa prema dan kesama atau pemaaf, hindari karma buruk. Kemudian yang terakhir, Caturbandana Dharma itulah Amari Wesa. Itu artinya mengganti pakaian atau busana dalam bahasa Bali, atribut dari walaka menjadi busana atau pakaian pendeta. Makna daripada kata arti Amari Wesa itu adalah menjaga penampilan, pengendalian penampilan lahir, pakaian, tingkah laku, bicara, busana sebaiknya suci, sederhana, tidak terlalu menjolok, tingkah laku sopan, artinya berbicara tidak rakus dan seterusnya. Nah, itulah makna daripada Amari Wesa. Jadi itulah hakikat daripada Caturbandana Dharma itu adalah sumpah atau janji ikrar dari seorang calon pandita yang mengikat selama hidupnya. Barangkali itu sebagai pengantar saja, nanti silakan pendengar Umat Sedharma untuk menyempurnakan.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Putu ya atas penjelasannya begitu ya terkait dengan topik kita pagi hari ini, Catur Bandana Dharma Pandita Hindu saat upacara Padiksan begitu ya, yang sudah dijelaskan tadi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami sudah buka line telepon 24644 dan juga WhatsApp kami ya 0811 399 979. Dan untuk Anda yang berada di luar Singaraja, silakan menggunakan kode area 0362246444. Ya, kami tunggu pendengar ya. Baik, Pak Putu, terkait dengan topik kita pagi hari ini, tentunya ketika seseorang sudah melakukan upacara Padiksan ini, ada hal-hal tertentu yang boleh dilakukan dan yang tidak begitu nggih, dan bisa menjadi juga mungkin lebih di dalam kehidupannya begitu kan, akan menjadi berbeda ya, ya Pak. Nah, apa jelas saja hal-hal yang mungkin yang menjadi pantangan atau apapun terkait dengan seseorang ketika sudah melakukan upacara Padiksan, mungkin bisa dijelaskan Pak Putung ya.
1: Seperti tadi saya katakan bahwa seorang pandita itu menurut arusnya, tatunya itu ada punya ciri atau memiliki kompetensi seperti yang diberikan dalam Satriawan Jaya 40, beliau Sang Satriwadi, artinya selalu berbicara tentang kebenaran dan benar. Istilah Bali mencanda sindadian nih, cabul misalnya gitu, itulah pantangan. Kemudian yang kedua Sang Abdi, orang yang dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena beliau satya. Satya itu artinya jujur, benar, selalu benar dalam kata-katanya. Kemudian yang ketiga, Sang Patiran, tempat umat mohon kesucian. Secara logika, kan beliau suci lebih dulu. Kan tidak mungkin kita membersihkan lantai kotor dengan sapu yang kotor gitu. Itu artinya. Yang keempat itu harus memiliki kompetensi atau profesi atau ciri, itulah Sang Pana, Sang Pandarahan Pedesa. Artinya seorang panitia itu memiliki tugas untuk memberikan pencerahan, pendidikan moral kepada umat. Karena itu seorang panitia itu harus cerdas gitu. Karena akan ditiru dan digugu itulah.
2: Termasuk
1: termasuk makan minum itu harus disesuaikan.
2: Dijaga juga ya, Pak.
1: Di antara dilarang adalah panjir M itu. Jadi manon itu doyan wanita gitu misalnya itu termasuk diatur itu.
2: Baik.
1: Mungkin ada pertanyaan dengan situ bagaimana? Nah, karena pandita kita ini masih tergolong grehasta, kalau saya kira, tapi saya terserang tidak dapat nanya pada beliau itu.
2: Okay.
1: Artinya masih bisa kalau dengan beliau, tentu ada aturan-aturan beliau itu.
2: Baik, kita sudah ada penelpon yang masuk ya, ke Pak Putu ya. Kita buka sesi tanya jawab. Halo, Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, Rajang Semang.
2: Rajang Semang,
3: Pak Putu.
1: Nge, Bu, Durus.
2: Oh, Ibu Janura, nge, Durus, Ibu.
3: Nge, nge. Nike, Pak Putu, yening medike, nike, pasarannya. Apa, Winden, masa umurnya, nike? Atau apa orang siapa saja yang boleh, umur berapa boleh? Nah, dan umurnya nika Pak Putu.
1: Nih.
3: Ah, nika mantan yang tanya-tanya
2: itu kemarin. Baik. Suksema Ibu Janura. Inggi sudah bergabung sama.
1: Berikan belum masuk.
2: Okay. Inggi baik. Kemudian juga ada Pak Jero Maliarsa nih, Inggi sudah menyampaikan WhatsAppnya Kenten. Yeah. Om Swastiastu Pak Putu Wilase. Topik ini berkaitan erat dengan seorang walake yang akan menjalani prosesi padiksan sebagai seorang sulinggi. Nah, ada 4 dharma atau kebenaran yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seorang pandita Hindu sebagai sulinggi ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan begitu ya 4 oleh Bapak begitu. Tadi saya skip aja Bapak Nge. Kemudian 4 kewajiban dharma ini harus menjiwai seorang yang sudah medwijati sehingga disebut sulinggi. Secara harfiah sulinggi artinya orang yang mempunyai kedudukan yang baik atau mulia gitu. 4 syarat dharma ini menjadi satu kesatuan yang harus dijalani oleh seorang sulinggi sehingga menjadi seseorang yang dimuliakan oleh umat Hindu. Nah, sehubungan dengan itu, calon padiksan juga harus dapat menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya dan menghindari melakukan sabta temire, satatai, dan perbuatan menyimpang lainnya. Nah, hal ini hendaknya dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dihargai, dihormati, disegani, serta dimuliakan oleh umat Hindu. Jadi catur, bandana dharma ini merupakan sumpah yang mengikat seseorang sulinggih sehingga menjadi sulinggih yang baik dan benar ya. Demikian sharing Kiang katanya. Baik, berikutnya ya kita sapa lagi Pak Putung ya. Om Swastiastu, selamat pagi. Enggi.
1: Pak Sumo.
2: Dengan Bapak?
1: Pak Sumo.
4: Pak Agung dan Bapak.
2: Oh, Pak Agung ya, diurus Bapak.
4: Om Swastiastu, Bapak Narasumber, Pak Agung dari Denpasar.
1: Swastiastu, diurus Pak Agung.
4: Begini Pak, ada pinandito mengambil tugas pandito atau mangku di Denpasar ada ke. Ya apa ya, apa sanksi itu dan siapa memberikan sanksi itu Pak Putu? Nah itu ya, itu dah
2: ini kemana
4: di eran saya.
2: Oke, ada lagi Pak Agung?
4: Ya, ya. Cuma itu aja yang tanya.
2: Baik. Gesuk sama Pak Agung di Denpasar nih. Sudah bergabung juga mungkin ada yang ingin sharing lagi pendengar silakan kami masih membuka ya line telepon silakan di 24644 ataupun WhatsApp call kami ya 08113999 andol. Baik, sambil menanti Bapak mungkin kita bisa tanggapi langsung ya. Silakan Bapak Putu.
1: Di Janura mengenai siapa yang boleh dan umur berapa.
2: Ingin.
1: Jadi mendiksi itu sebenarnya adalah kewajiban setiap umat Hindu. Tetapi kan tidak harus juga kita jadi pendeta semua. Kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi petani dan seterusnya itu. Jadi begawat kita, kalau tidak salah nanti lengkapnya silakan baca begawat itu 4.13 itu sudah Krishna mengatakan aku ciptakan catur warna gitu. Jadi memang diciptakan ada barang, supaya ada brahmana, ada kesatria, ada vaisya dan sebagainya. Jadi itu, jadi siapa saja sebenarnya boleh asal memenuhi persyaratan. Itu umur itu minimal dari sekarang 40 tahun sudah boleh mengajukan. Jadi itu yang dari segi umur dan siapa itu. Kemudian Jeromaliase memang betul seperti itu, juga ditambah Sudarmo Pandite nanti lengkapi itu, silakan dibaca itu sarisamo saya kalau Pak Gede Puji itu pasal 57 ada 12 beberatan seorang brahmana yang disebut dua dasa dharma itu, artinya swadharma atau kewajiban seorang brahmana ada tiksirih dan sebagainya. Jadi pandit itu boleh menerima punya dan juga wajib memberikan punya itu, antara lain itu 57. Kemudian Pak Agung, memang sering terjadi, seharusnya tidak begitu. Harus tahu pinandite sampai di mana. Kalau pinandite itu termasuk jeru mangku, jeru balian, jeru dalang, itu tergolong pinandite. Kemudian yang dwijati itu pandite. Itu di Bali ada ide pandite empu, ada ide perande, ada ide resi dan seterusnya. Itu hak dan kewajibannya sama. Kalau pinandite sebenarnya itu rohaniawan pembantu pandite memiliki kewenangan terbatas. Dalam hal dewayatnya, beliaunya boleh menyelesaikan upacara pacara di pura yang menjadi mongannya. Itu pun terbatasnya kalau dewayatnya itu sampai pedurusan alit. Kemudian kalau pitriyatnya itu sampai menguburan. Nanti dengan tebang punjung biasa gitu. Kemudian kalau putriannya itu sampai panci satu. Kemudian kalau manusianya sampai otonan biasa 3 bulanan di sana. Lewat dengan itu harus ada tirta penugrahan, tirta pemungut dari pandita. Nah kemudian kalau Pak Agung melihat ada yang menyimpang di luar sudarmanya dilaksanakan, di luar kewenangannya, tentu itu memerlukan kesadaran diri atau pemahaman diri. Ya, lembaga yang paling patut atau boleh mengingatkan begitu, menegur itulah Parisade sebagai lembaga tertinggi umat Hindu. Tetapi saya kebetulan orang Parisade juga, pasti tidak mungkin kita sampai ya membawa ke jalur hukum kalau tidak terlalu sekali, itu kan istilah Bali mengecoh melihat menek, itulah sepanjang boleh bisa dinasehati itu pentingnya itu, seharusnya dari yang bersangkutan sendiri harus memiliki sadaran diri itu tanggapan yang
2: ya Nika ya sudah dijawab ya, mudah-mudahan sudah jelas jawaban dari Pak Putung. Baik, kami kembali menantikan untuk Anda pendengar yang ingin kembali sharing, mungkin menemukan fenomena ya yang ada di sekitar Anda begitu. Silakan tanyakan kepada narasumber kita pagi hari ini, Bapak Putu Wilasenge. Dan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya, topik kita pagi hari ini di acara renungan pagi adalah Catur Bandana Dharma Pandita Hindu Satu Pacara Padiksan. Nah, jadi dari yang sudah disampaikan Pak Putu tadi, salah satu mungkin hal penting atau wajib adalah ketika orang sudah melakukan upacara padiksan harus juga meninggalkan kemelekatan yang terkait dengan keduniawian begitu ya Pak Putungge. Termasuk tidak boleh bekerja juga ya Pak Putungge.
1: Bekerja sekarang bekerja, tapi apa yang patut dikerjakan oleh beliau kan sudah punya tugas. Artinya maksud saya begini, amari karya itu mengganti pekerjaan. Kalau sebelum menjadi pandita beliau misalnya istilah Bali itu dan dagang tipat, tapi setelah mendiksa tidak boleh seperti itu gitu. Dan bandit itu sebenarnya kan bukan mata pencaharian. Oleh karena itulah di Sarusamojaya ada salah satu pasal mengatakan tujuan pokok orang mendiksa itu adalah mencari kesucian. Nah, sehingga di sana diberikan contoh bagaimana seorang pandit itu mampu meniru perilaku dua ekor sapi yang dipakai membajak. Itulah Bali kan menggunakan uge ngedeng tenggale itu atau bajak itu. Tujuan pokok dia adalah ngedeng tenggale. Tetapi dalam perjalanan menarik bajak itu kalau ada rumput, istilah Bali padang embong itu boleh dimakan gitu. Artinya tujuan pokok mencari kesucian, menyucikan diri. Tapi kalau ada yang nur begitu, beliau boleh melaksanakan muput itu boleh. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan pokok bagi yang melingih gitu. Jadi karena itu bukan pekerjaan, sing angon ngalegai itulah ada. Niatnya adalah mencari kesucian. Jadi boleh sambilan kan tujuan mencari dharma dengan catatan gitu. Karena itu tadi adalah visi pandita lah orang yang niskama karma, artinya mampu bekerja dan memberih, sehingga diharapkan itu atau seharusnya mestinya jangine sesari ya sing patuh harusnya gitu. Nah itulah, karena itulah sang pandit itu sering disebut sang manjingane. Itu Sarusamojaya pasal 500. Sang manjingane itu artinya bisa menerima suka duka itu sama. Kalau kita yang walaku begini kan beda sekali Bu. Misalnya nuju kije kantongi misi pipis ya, ya ajak fuyung kan beda sekali. Dari raut wajah sudah beda itu. Nah itulah bedanya, sehingga saya katakan dari sejak awal tidak gampang orang bisa mendapat gelar pandit itu.
2: Iya, siap lahir batin, ya, ya Pak ya. Baik pendengar yang menarik, silakan yang ingin bergabung bersama kami kembali ya, kami akan sapa Anda. Oke, Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, nggih dengan Bapak Sirniki.
5: Tiang dengan Pak Nyoman dan Pasar Niki.
2: Nggih, Bapak Nyoman, terus Bapak.
5: Nggih. Wah, Niki. Niki menarik sekali. Niki. Napi jadi topiknya judulnya Niki wau, Niki kok menarik kali Niki.
1: Catur Bandanu Darmul, Pak.
5: Nggih. Om Swastiastu, Bapak narasumber.
1: Iya, Swastiastu.
5: Iya. Nah, di sini yang ingin menanyakan, nah, ada seorang ya biasa, nah yang secara kasar nih ke, ada umpamanya orang yang menjadi pandita nih ke, kan orang nah orang sudra lah kenten Pak. Nah, tetapi setelah menjadi Sri Empu atau pandita sampai rumahnya berubah. Nah, neka yang kalau dulu kan orang namanya rumah biasa, tetapi kalau sudah menjadi Sri Empu Griya Agung. Nah, neka memang begitu ya, Pak. Ya sampai rumahnya yang itu berubah nama, Pak. Yang Wandasa punika Om Santi Santi Santi Om.
2: Om Santi Santi Santi Om. Suksema Pak Nyoman di Denpasar nggih. Ada mungkin yang ingin ada bergabung lagi kembali nggih. Kita tampung ya, Pak ya. Nanti ditanggapi bersama begitu. Om Swastiastu, kita bacain Pak ya. Sudah ada yang masuk di WhatsApp. Om Swastiastu. Oke, baik. Kita sapa dulu Niki penelpon. Om Swastiastu, selamat pagi. Ada Pak Ketut Gede Dharma Yasa nggih, Doras.
6: Om Swastiastu. Nggih, lajeng semang.
1: Dharma Yasa. Nih saya ingin tuh Ben masuk. Silakan.
6: Baik. Pak Sirati nih. Pak Wilasi.
1: Ayo.
6: Mari gati kan ini timpalin uturang.
1: Kan.
6: 7. Ani sing dadi orang ajak panitan itu. Tapi kembali uling nutri inget imaluan sing ada panitia peragat sing gega ini kan itu. Terus so, jani lebihan panitan ini. Ani tepuk tiang malu. Yeah. Ani tepuk tiang. Bisa bagi clue panitan ini. Ada panitia api, ada panitia air, ada pandita lengis. Oh, terakhir ada pandita angin. Oh, yang pandita ni berpandita air ajak lengis sing hidang bersatu. Nah, jadi ni cerita ni kena cerita. Yeah. Oh, tiang bani ngomongan di sini. Karena apa? Karena pengalaman hidup pingran.
1: Ya. Yeah.
6: Soal Banten gitu misal. Itu kan badir itu. Air dupa dan bunga. Itu dia berperagat, ya berteguh makanya.
1: Begawat itu 926 itu pasalnya, Pak Darno. Nggih terus.
6: Nah, ini sedang melayang ke lampau itu. Kalau sedang
1: melayang 926 itu pasalnya gitu.
6: Yeah. Oh gitu, nan yeah. Tuh, jadi bin adik ini bu, jadi kan pada ngelah, nah terah kadang soroh,
1: yeah.
6: Oh ada ngawang kita, singangon persyaratan, lagi kan disipari si uli beten,
1: yeah.
6: Ada ngawang kita, ini panita ini bu ngeranang usak kan, canggung orang usak, bin ada panita ane egois,
1: boys, yeah.
6: Oh nyana jawabannya manusia juga tidak sempurna. Ada lengah gini panita ni. Manusia ni bersempurna, bukan orang sing sempurna. Yang ada panitia orang kewa dari panitia. Ambek kewa dari panitia sudang bukan dari panitia. Oh, aluai jawabannya. Nah ni kini Pak Wilasi, ni bukan yang renang. Gumati,
1: ada sing ngerti malu.
6: Encari tiang kadungnya. Iya sekarang ni panitia itu kan termasuk hebat.
1: Iya iya.
6: Hebat ya.
1: Iya.
6: Yang kadikan di kepolisian atau di tentara itu betul masuk akmil atau akpol nih, yeah. Ananglah aturan tersendiri.
1: Iya iya. Yeah.
6: Makanya kekini yang panita nih, tu panita kan mari mendui jati. Oh ada kejati. Oh tiang betri jati, kira. Oh yang terakhir bisa kayu jati, sing aman. Betul Pak Wilasina, bikayangnya ya kentur ya PPHD ini Bu.
2: Terima kasih Bapak Dharma Sangge ya. Kemudian niki dari Pak Sumerte di Sesetan nih katanya Pak ya. Om Swastiastu Pak Putu, kalau umur 40 bisa jadi pandita namun belum bisa menghilangkan hawa nafsu ya, itu bagaimana Pak Putu? Nggih. Dijawab langsung nggih Pak Puteng nggih, sudah ada 3 penelpon nggih, silakan nggih.
1: Terutama Pak Nyoman dari Denpasar tentang rumah menjadi gerigil. Karena kata gerigil itu kan berasal dari gerhe, artinya rumah. Memang dia ada aturan kalau rumah pendeta itu anu, tadi Pak Nyoman menyinggung tentang sudre. Saya mohon jangan dicampur adukan antara istilah warna, kasta dan wangsa. Kalau warna itu tidak membedakan manusia, itu artinya manusia ini wasudewa kutumbakam. Semua manusia lahir ke dunia bersaudara dalam kesetaraan. Nanti kita baca bisa baca Manawa Dharma Sastra bab 2 pasal 172. Itu isinya semua manusia yang lahir dari rahim ibu sebelum ada upacara diksa itu disebut sudra. Kemudian pasal 147 dari bab 2 itu kelahiran dari rahim ibu sebelum mendiksa menjadi pandita itu sama dengan kelahiran makhluk lain. Jadi pada jajaran sampira gitu. Pasal 148 dari bab 2 itu setelah mendapat mantra pesawat itu dari seorang guru nabi barulah itulah kelahiran sesungguhnya. Sehingga upacara diksa itu sebenarnya adalah upacara memanusiakan manusia gitu. Nah, oleh karena itu jadi dari segi warna setiap orang, setiap manusia seperti pertanyaan tadi yang pertama Bu Janura itu boleh menikah.
2: Ya.
1: Kemudian tapi khusus di Bali itu sering di dari klan-klan karena kita di Bali mengenal soroh gitu seperti yang disampaikan pada Rumiase, ada kalau di Ide Bagus misalnya menggunakan istilah peranda atau pedanda. Kemudian dari sementara Bujangga Wisnawa menggunakan istilah Resi Bujangga. Kalau para Arya menggunakan Resi. Pasak menggunakan kata Ide Panitia Empu. Mm-hmm. Kalau di Sementara Pandai menggunakan panggilan Sirempu. Mm-hmm. Nah, dari kacamata Parisade begitu, kewenangan dan halnya sama. Kemudian kalau kasta itu kan di India, itu zaman Brahmana. Asal kata dari kaste, mungkin bahasa Portugis itu, mm-hmm. artinya keturunan. Nah, mm-hmm. kalau bapaknya kebetulan menjadi pendeta, dari segi warna kan Brahmana. Tapi kalau di India zaman itu, karena bapaknya pendeta, kayang keranjang nih pendeta, masih orang Brahmana itu. Padahal tidak begitu. Kalau di Bali, Trawangsa, Triwangsa di Bali. Sehingga dengan kata lain, di Bali sengada anak sudra gitu. Triwangsa itu, Brahmana itu, pendeta itu, penasehat raja bidang spiritual di zaman itu namanya Bhagwanta. Kesatria itu ada rajanya sendiri. Kalau para kemudian para abdi raja itu, Dorang Dayang, Pepati dan Senin itu disebut ketiga itulah disebut dengan Triwangsa. Di luar itu disebut Jabe gitu. Hmm. Nah, misalnya seorang profesor tidak ikut di kelompok itu, apa itu sudra. Nah, sehingga di Bali tidak ada kata sudra itu. Jadi itu. Rumahnya itu harus diubah menjadi gereja. Nanti ada pertanyaan lagi yang lebih menggelitik, kalau nanti dia tidak ada nyambung rah, berhenti jadi pandita, bagaimana rumahnya? Kita di Hindu punya istilah dengan utpati sediri perginya. Yang belum ada diupati supaya ada, kemudian yang sudah ada dipelihara sediri, ya nanti kalau habis digunakan, tidak digunakan, diperginya. Jadi boleh diperjenda kami menjadi rumah. Upekara lah yang membedakan dengan puji-puji sang panitia. Selama kita masih yakin percaya dengan istilah penggunaan pacara dan puji mantra itu bisa merubah status itu sebenarnya. Hmm. Jadi saya banyak ditanya, apa ini harus diperjenda? Kalau saya, apa sih salahnya orang tidur di gereja, saya katakan begitu. Masih lebih baik tidur di gereja dibandingkan dengan di bawah jembatan, kan begitu. Nah, oleh karena itu kita di Bali mengenal istilah kalau tidur di gereja raga makemik namanya. Gitu. Kalau dengan orang biasa nginep dan seterusnya gitu. Kemudian Pak Darmo Yase, ya seharusnya kalau kita bicara yang ideal, makin banyak pandita sebenarnya dunia ini makin rahayu gitu. Karena mulai dari Galang Kangin itu, Abang Wetan itu pandita sudah ngarcana ngasrawa, mangde para pemimpin bekerja dengan baik, para karyawan bekerja dengan baik, gumine pangarahayu. Kan itu doa pandita harusnya. Semestinya kalau itu berjalan normal, makin banyak pandita, bumi ini, dunia ini makin rahayu, makin baik begitu. Mm-hmm. Nah, kalau Pak Darmiyase melihat keadaan terbalik 360 derajat, itu anggaplah kasus ISIS begitu. Mm-hmm. Jadi itu perbuatan oknum mungkin ya, belum ya. Beliau belum, supaya tidak itu memang kalau kita harapkan, kalau belum mampu melaksanakan sudarmu sebagai tuan de, lebih baik
2: jangan
1: atau nanti dulu paling tidak, karena tidak gampang itu.
2: Kemudian yang berikutnya Pak Madi Sumarte
1: yang umur 40 itu,
2: iya. Belum bisa, jika bisa jadi pandita namun belum bisa menghilangkan nafsu nih, terutama nafsu seks begitu Pak katanya ya. Bagaimana?
1: Tadi sudah saya jawab, karena pandita kita masih tergolong geraste. Tapi di ajaran memang Brahmacari Wana Parasa, Brahmacari Gerasa Wana Parasa Biksuke. Kalau Biksuke sudah sampai ke tingkat itu, memang meninggalkan semua itu. Ada sekda, ada. Tapi karena pandita kita masih tingkat kelompok Gerasa itu, artinya masih suami istri, yang 40 itu mungkin masih melakukan. Nanti jelasnya coba Pak Sumerte ini coba tanya. Saya pernah nanya, sekarang sudah almarhum beliau gitu. Apa masalah itu nalicir atau ratu masih? Oh biasa gitu nih kayaknya. Artinya masih. Bahkan kalau tidak salah saya pernah jumpai sudah mendiksa menjadi Brahmana, menjadi pandita, melahirkan lagi gitu.
2: Oh punya anak lagi ya,
1: punya anak lagi, ada yang begitu. Nah mungkin kalau zaman sekarang supaya tidak kelihatan mencolok sekali, kalau toh masih melaksanakan itu, kalau dengan istri mungkin masih bisa ditolerir, tapi gunakan alat. Ya pakai helm lah itu, so jangan sampai jebol. Barangkali itu aja jalan keluar.
2: Oke, sudah dijawab nih Kingge. Mudah-mudahan sudah tapi sudah diterima begitu nih jawaban dari Pak Putu untuk semua penelpon dan sudah mengirimkan WhatsApp-nya juga. Terima kasih tentunya. Nah mungkin sebelum kita akhiri Pak Putu nih, mungkin ada yang Pak Putu ingin sampaikan ya sekaligus sebagai closing statement kita untuk pagi hari ini Pak Putu nih. Silakan Pak Putu.
1: Memang ada yang perlu saya sampaikan karena ada pertanyaan dari masyarakat, terutama bagi yang akan calon yang akan berniat menjadi panitia harus kuat mental gitu. Dalam artian begini, bagaimana kalau panitia itu dicaci maki misalnya, dilecehkan atau dicuri barangnya sesuatu gitu. Bagaimana harusnya panitia itu tidak marah jika dihina, tidak terlalu berbahaya jika dipuji. Itu seorang pandit. Oleh karena itu bagaimana cara berpikir kalau dicuri misalnya, memang pikirannya dia jahat, pantas sih maling. Yang kedua, karena itu ngelah, pantas palingnya. Coba sing ngelah, sing ada palingnya, itu dan sebagainya. Harus dicaci, ya pula pikirannya kotor, sing nawang irange panditnya cacine masih harus begitu sehingga plong juga.
2: Jadi mengelola emosi dan pikiran juga ya Bapak ya.
1: Itu harus bisa mengelola emosi gitu.
2: Karena memang seperti yang sudah ditekankan tidak mudah begitu ya, menjadi seorang pandita ya.
1: Kadang-kadang
2: jadi
1: masyarakat yang belum tahu kan bu panditnya jeroangnya masih.
2: Baik, harus sabar ya Pak Putungi.
1: Baik. Pengenalan diri itu penting sekali.
2: Yang utama juga ya, sudah melepaskan semua itu ya Pak Putungge. Baik, terima kasih pendengar. Itulah pembahasan ya dari topik kita pagi hari ini di Renungan Pagi. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Pak Putu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya ya pagi hari ini. Dan pendengar, sampai di sini kami tuntaskan acara Renungan Pagi. Dan kita tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kesenangan dan kesedihan meninggalkan kesan dalam pikiran. Seringkali kesedihan memberikan sebuah pelajaran yang lebih baik daripada kesenangan. Antara keberhasilan dan kegagalan, kegagalanlah yang membangkitkan manusia.

teki perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir anglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

cinta. Yes, merdeka. Bangun pagi hari Senin biasanya lemes ya, tapi khusus hari ini semangatnya harus double. Selamat hari

Kemerdekaan ke-81 Indonesia. Iya, bersama Hapsari Nacwa di pagi hari ini. Denpasar pagi ini siap menemani Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini bakal seru, ada deretan informasi hangat pastinya dan juga warta berita terkini, musik favorit. Dan kita juga nanti akan ikuti siaran langsung upacara bendera Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 dari Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Ada dialog juga nih pagi ini, jadi jangan sampai ketinggalan. Beli jalak Bali di Kota Singaraja. Aduh, emang masih boleh ya? Semangat berdikari makin membara. Iya, biar makin membara, makin sayang sama negeri sendiri. Langsung aja kita putar lagu spesial dari Kahitna, Cinta Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, seluruh bus dicat merah ditancap ke miniatur kapal gabus. Kebayang nggak sih keunikan tradisi 17-an ini cuma ada di Palembang loh. Iya, masih bersama saya Hapsari Nacoa di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Menjelang hari kemerdekaan, para pedagang kapal Teluk Abang ini mulai memadati jalanan kota Palembang. Nah, mainan kapal dari gabus ini dihiasi bendera kecil dan telur merah rebus di atasnya sebagai simbol keberanian serta semangat kemerdekaannya. Untuk informasi lebih lengkap, langsung aja ke rri.co.id. Nah, untuk Anda nih di wilayahnya, apa nih tradisi 17-an yang unik? Boleh dong di-share di WhatsApp 0896-7812-3830 untuk Pro 1 RRI Denpasar. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi 105,2 FM dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jangan gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Belum relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan 1 nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana gak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

0: Ya, sebelum kita menambah semangat hari ini, kita tambah semangat dulu dari BMKG. Kali ini ada rekan Tika yang akan menginformasikan cuaca pagi. Waduh, iya ya, kalau untuk hari ini langit Pulau Dewata masih susah ditebak. Lebih acak dibanding pikiran mantan. Ya, tenang, Hapsarina coba akan menemani Anda pagi hari ini. Biar nanti juga habis upacara gak salah kostum ya. Kita tanya dulu deh sama rekan Tika untuk cuaca pagi hari ini dari BMKG. Silakan.
1: Ya, selamat pagi para pendengar Denpasar dimanapun Anda berada. Ikut kami laporkan update perkiraan cuaca seputar wilayah Bali berlaku untuk hari ini. Dimana secara umum untuk wilayah Bali hari ini diprediksi cerah berawan hingga berawan, dengan angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 62 hingga 95%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sementara di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk itu sebagai peringatan dini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di wilayah Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan juga sekitar perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih banyak rekan Tika untuk pembaruan cuacanya. Ingat ya pendengar Pro 1, sedia payung sebelum hujan, sedia sikat sebelum cucian numpuk. Silakan pantau terus informasi cuaca dari web BMKG pastinya. Dan untuk informasi dan inspirasi terkini bisa juga ke rri.co.id. Masih saya Hapsarina Choa di ruang dengar Anda menemani kami hadirkan untuk ada Garuda di dadaku dari Netral.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

0: Album kenangan kali ini kita bersama Punburst. Berdiri awal dekade 70-an di kota Surabaya, Punburst dibangun oleh anak-anak dari orang tua yang menyenangi musik biola dan piano. Dalam hobi bermusik anak-anaknya, sang ayah kurang mendukung dalam hal finansial. Ayahnya lebih suka jika anak-anaknya menjadi dokter atau insinyur.
1: Tak kusangka kau berbuat begitu.
0: Grup Punburst beranggotakan Hans sebagai gitar, Benny lead vokal dan gitar, Doan vokal dan bass, serta Asido di drum. Juga diperkuat oleh Doti dan Ratna sebagai penyanyi latar. Pada awalnya mereka sempat ragu menggunakan nama tersebut yang seperti kebarat-baratan. Karena pengaruh dan desakan sanak famili, mereka mengadopsi dari grup band yang menggunakan S di belakang namanya, seperti Gus Brothers, The Beatles, Rolling Stones, dan lain sebagainya. Maka lahirlah Punburst, artinya kakak beradik keluarga Panjaitan. Punburst bebas berkarya dan berekspresi, seperti dalam melahirkan lagu Akhir Cinta di tahun 1971, Pilu 1972, Kisah Cinta Remaja 1973, Cinta Abadi, Hidup Terkekang, dan Terlambat Sudah yang akan kita dengarkan berikut ini.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Pasar pagi ini.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
2: Slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya itu rakyat itu harus diperhatikan.
3: Di babak final, karateka Austrin Aulia mengalahkan karateka Keokam Canankan dari Thailand dengan skor 8-7.
4: Selamat pagi. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karateka Bali berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Hapsari Nacoa.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Jawa pagi ini, kita awali dengan informasi terkait Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Tokoh masyarakat di Bali menilai cita-cita tersebut perlu diwujudkan menjadi peningkatan kesejahteraan termasuk pendidikan dan kesehatan.
2: Slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan.
6: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur merupakan cita-cita yang telah dibangun sejak awal kemerdekaan. Mewujudkannya membutuhkan proses panjang yang dilakukan secara bertahap dengan meningkatkan kesejahteraan dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ketua Umum Yayasan Sabah Budaya Bali Dr. Randus I. Gusti Madengurah MSC mengatakan, masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai tujuan bersama serta didorong untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan sosial. Kebersamaan dinilai menjadi bagian penting agar masyarakat dapat bergerak menuju cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Jadi kebersamaan itu memang harus dibangun. Di dalam membangun kebersamaan diberikan pemahaman-pemahaman, baru kemudian dari pemahaman itu baru kita bisa bergerak bersama ke satu arah untuk bisa berdaulat dan untuk bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
6: Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar cita-cita kemakmuran dapat dirasakan secara nyata. Ketua Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali Inyoman Kenak SH mengatakan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Jadi paling enggak jangan sampai di slogan aja. Itu harapan saya bahwa slogan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur gitu ya. Sedangkan satu sisi kan masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya itu rakyat itu harus diperhatikan. Walaupun dalam hal ini di beberapa daerah sih Adit yang yakin itu sudah ada kemajuan.
6: Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata. Peningkatan kesejahteraan, perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan kebersamaan serta karya masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mengisi kemerdekaan.
4: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Republik Indonesia hari ini genap berusia 81 tahun. Usia yang sangat matang untuk membawa negara ini berdaulat, adil, dan makmur.
8: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tema resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2026. Frasa ini juga berakar dari cita-cita leluhur bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna tiga pilar utama, pertama berdaulat, menunjukkan kemandirian bangsa

0: serta integritas di berbagai sektor, baik pendidikan, pemerintahan, maupun dunia kerja.
1: Dan pendengar, berikut suara masyarakat terkait Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Halo, saya Nio, asal Bekasi. Menurut saya, Indonesia berdaulat berarti kita itu mampu berdiri di atas kaki sendiri, terutama dalam ekonomi, teknologi, dan sumber daya. Jadi, kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tetapi juga kita mampu menentukan arah bangsa sendiri.
3: Halo, perkenalkan, nama saya Wardah. Kesibukan saya saat ini yaitu sebagai mahasiswa semester 7 di Undiknas. Menurut saya, Indonesia yang adil adalah ketika setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bekerja dan hidup layak. Dan jangan sampai ada yang menikmati pembangunan, sementara sebagian masyarakat lainnya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Seperti itu.
4: Halo, perkenalkan, nama saya Gufin, saya dari Denpasar, Bali, usia 21 tahun. Menurut saya, Indonesia yang makmur itu ketika masyarakatnya bisa hidup aman, kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan punya kesempatan untuk berkembang. Jadi, kemakmuran harus benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi saja. Terima kasih.
1: Pendengar, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi cita-cita bersama yang harus diperjuangkan melalui penguatan pendidikan, karakter, serta peran generasi muda dalam pembangunan bangsa. Untuk mengulas lebih jauh makna kedaulatan dan kemajuan Indonesia dari perspektif pendidikan, berikut perbincangan Tri Larasati bersama pengajar sekaligus guru Imade Darsana SSN MPD.
5: Baik, berkaitan dengan topik kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus hari ini, yakni Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari tenaga pendidik atau guru yang sudah turut memberikan pengajaran kepada para siswa, Bapak mohon izin dari sudut pandang Bapak selaku guru yang sudah berpengalaman, ini makna Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini seperti apa, Pak?
6: Jadi kami mengucapkan Dirgahayu HUT RI ke-81 desa. Nah, terkait dengan memaknai hari kemerdekaan begitu ya. Tentunya yang namanya berdaulat itu adalah bagaimana kita bisa, masyarakat Indonesia pada umumnya bisa mandiri, kan begitu, mandiri baik secara ekonomi, teknologi, kemudian budaya tentunya ya, salah satunya karena di SMK Negeri 1 Sepati itu kan sekolah yang mengutamakan dari sisi budayanya, seni budayanya, nah sekolah seni rupa. Jadi bagaimana kita mempertahankan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya bicara tentang adil desa ya. Adil ya tentunya bagaimana setiap warga negara itu mendapatkan hak keadilan atau hak kemerdekaan yang sama seperti itu ya. Hak untuk bisa mendapatkan pendidikan seperti itu, sehingga memiliki nantinya adalah mampu mewujudkan Indonesia yang makmur, kan begitu. Ya, karena memiliki pendidikan kemudian bisa memberikan penghidupan kepada masyarakat Indonesia sehingga rakyat Indonesia bisa makmur dari sisi ekonomi, dari sisi kesejahteraan, kan seperti itu desa.
5: Baik. Ya, kalau dari sisi peran pendidikan, Pak, dari guru atau mungkin dosen dan lain sebagainya dalam membentuk generasi muda yang mampu menjaga kedaulatan dan mendorong terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur ini seperti apa saat ini, Pak?
6: Untuk mewujudkan pendidikan yang berdaulat seperti itu ya. Jadi bagaimana guru kan seperti itu dalam hal ini mengambil peran, kan begitu kayak Karesa ya. Jadi bagaimana guru mengambil peran untuk kedaulatan tadi. Jadi salah satunya adalah guru memberikan semacam literasi

0: berkesinambungan, jadi memberikan pemahaman-pemahaman terhadap nilai-nilai kemerdekaan seperti itu, sehingga benar-benar apa yang menjadi nilai-nilai kedaulatan bangsa kita itu bisa dipahami oleh siswa atau peserta didik. Kemudian bagaimana guru bisa mendorong terciptanya keadilan dalam arti bagaimana murid-murid ya, murid-murid dalam arti atau siswa, karena setiap siswa itu kan memiliki setiap pesan itu memiliki karakter yang berbeda-beda kan, seperti itu. Jadi bagaimana guru bisa menempatkan diri, memberikan kemerdekaan kepada setiap individu siswa itu dengan bakat, minat ya, sehingga memang benar-benar seorang guru bisa berperan dalam hari ini untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti itu kira-kira.
1: Baik, terakhir Pak, untuk nilai dan karakter yang seperti apa perlu ditanamkan kepada peserta didik atau generasi muda saat ini agar mereka dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur, Bapak?
0: Baik, ini pertanyaannya sangat luar biasa sekali, bagus. Jadi nilai karakter apa kan seperti itu ya. Kalau mungkin Kak Desa sering mendengar ada profil pelajar Pancasila kan begitu ya. Jadi di situ memberikan pembelajaran kepada siswa atau itu tentunya yang berkaitan dengan hari kemerdekaan, tentunya yaitu rasa nasionalisme kan begitu Kak Desa ya. Rasa tanah air untuk menjaga kedaulatan bangsa, yang pertama ya terkait dengan bagaimana nilai karakter nasionalisme itu menjadi satu hal yang menjadi poin utama terkait dengan pelaksanaan atau perayaan HUT RI ke-81 ini. Selanjutnya selain nasionalisme tadi, tentunya juga dibutuhkan rasa gotong royong dan empati. Jadi bagaimana antar siswa, antar guru itu bisa membangun kegotong royongan dan empati terhadap lingkungan kita semuanya.
1: Demikian perbincangan kami bersama dengan salah seorang pengajar, Imade Darsana, SSN, MPD. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tempek Chandra Ayu Batu Bulan tidak hanya menghadirkan kemeriahan melalui berbagai kegiatan warga, tapi juga menjadi momentum memperkuat nasionalisme, solidaritas, dan semangat kebersamaan masyarakat lintas generasi.
1: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut terasa di lingkungan Tempek Chandra Ayu Batu Bulan melalui rangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ketua Tempek Chandra Ayu, Indengar Ruminten, mengatakan perayaan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme sekaligus membangun solidaritas dan kebersamaan antar warga.
4: Harapan yang untuk ditempekan Chandra Ayu ini khususnya, dan untuk kedepannya biar bisa mengumpul rasa kebersamaan.
1: Ia menambahkan kemeriahan kegiatan diisi dengan berbagai aktivitas yang berlangsung secara partisipatif. Keterlibatan masyarakat dari berbagai kelompok usia mencerminkan tingginya antusiasme warga dalam memaknai peringatan kemerdekaan tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial.
4: Jadi guyub cenderung kesempatan di antara tempekan di Chandra Ayu.
1: Selain menghadirkan suasana hiburan, rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 di Tempek Chandra Ayu menjadi sarana mempererat hubungan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Interaksi antar generasi yang terbangun melalui kegiatan bersama turut memperkuat nilai gotong royong sebagai bagian dari karakter sosial masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
3: Beralih ke informasi lain, penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting untuk menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian.
5: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gede Sedana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
6: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
5: Lebih lanjut, Gede Sedana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
6: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
5: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Belasan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu pertama bulan Agustus 2026. Namun tidak dirasakan masyarakat Bali karena gempa yang terjadi didominasi gempa dangkal.
7: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 16 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
8: Pasca diguncang puluhan gempa bumi pada akhir Juli 2026, wilayah Bali dan sekitarnya kembali dilanda gempa bumi pada periode minggu pertama bulan Agustus ini. Stasiun Geofisika Denpasar mencatat telah terjadi 16 kejadian gempa bumi yang didominasi gempa dangkal. Ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, belasan gempa bumi yang mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya itu sebagian besar merupakan gempa dangkal dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 sampai 4,7. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 13 kejadian atau 81% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 3 kejadian atau 18% dari total kejadian gempa bumi. Dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
7: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 13 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,7 magnitudo.
8: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Muhammad Asani Haris mengungkapkan kejadian gempa bumi kurang dari 60 km sebesar 62% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi sebanyak 10 kejadian. Terdapat 6 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 37% dari total kejadian gempa bumi dan nihil kejadian gempa dengan kedalaman lebih dari 300 km.
7: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 10 kejadian gempa bumi dan gempa bumi menengah 6 kejadian.
8: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar selama minggu pertama bulan Agustus 2026. Di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 16 kejadian gempa bumi. Selama periode ini, gempa bumi yang terjadi tercatat 11 kejadian gempa bumi, melanda selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 5 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Bali dan wilayah sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, peristiwa kebakaran melanda sebuah rumah tinggal berukuran 6x7 meter persegi di Banjaranyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Insiden yang diduga dipicu oleh korsleting listrik ini menelan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta.
9: Baik, terkait dengan kebakaran di Air Kuning.
10: Peristiwa kebakaran melanda sebuah rumah tinggal berukuran 6x7 meter persegi di Banjaranyar, Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana. Insiden yang diduga kuat dipicu oleh konsleting listrik ini menelan kerugian material ditaksir mencapai 150 juta. Kabid Damkar Jembrana IKD Rita Budi Atmaja saat dikonfirmasi RRI kemarin mengungkapkan bahwa titik api pertama kali diketahui sekitar 9.30 WITA. Saat itu salah seorang penghuni rumah tengah mencuci pakaian di kamar mandi sebelum dikejutkan oleh teriakan anaknya dari rumah tamu. Melihat api kian membesar dan upaya pemadaman mandiri oleh warga sekitar tidak membuahkan hasil, aparat desa setempat segera menghubungi tugas pemadam kebakaran.
9: Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini adalah INAPIS, bahwa didapat penyebab dari kebakaran itu, kebakaran rumah itu adalah konsleting listrik. Kerugian yang timbul dari kebakaran tersebut lebih dari 150 juta.
10: Kedua damkar Jembrana langsung meluncur ke lokasi kejadian dalam waktu 8 menit setelah menerima laporan. Sebanyak 3 unit armada damkar dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Tugas menghabiskan sekitar 11.500 liter air hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam durasi penanganan 60 menit.
9: Jadi diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan barang yang kaitannya dengan api. Kalau untuk antisipasi di rumah terkait dengan kebakaran rumah, mungkin yang dapat sampaikan agar lebih berhati-hati dalam melakukan instalasi listrik. Dan saya harapkan instalasi listrik berstandar dengan PLN.
10: Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun pemilik rumah Ahmad Kurniawan mengalami kerugian besar setelah bangunan beserta sejumlah perabotan berharga ludes terbakar. Barang-barang yang hangus meliputi kasur spring bed, kulkas, televisi, satu set sound system, uang tunai senilai 15 juta serta sejumlah perhiasan emas. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Karateka berusia 20 tahun itu menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut dan sukses mengharumkan merah putih.
11: Pertandingan yang sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
12: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim Karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal, Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
11: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
12: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
13: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
12: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
14: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
12: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Karateka Bali berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Mewakili tim redaksi, saya Hapsari Nacoa bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Dirgahayu negeriku, selamat pagi.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

Selamat pagi pendengar, hadir kembali bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Merdeka itu bukan cuma bebas dari penjajah ya, tapi juga bebas dari rasa bersalah saat rebahan di tanggal merah. Tapi ingat pesan sejarah, musuh terbesar seringkali datang dari diri kita sendiri. Hapsarina Coa, pagi ini kita jadikan 17 Agustus momen merdekain potensi kita sendiri ya. Bukan cuma memerdekakan alarm. Kalau menurut Anda, apa nih makna merdeka paling nyata hari ini? Suarakan inspirasi Anda di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Saya tunggu di WhatsApp 0896 7812 3830.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kubarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka!

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.